begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang percaya pada Tuhan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kita tanyakan apa dia percaya pada Tuhan, itu hampir semua jawabannya ya percaya sama Tuhan gitu, Pak Paul. Nah, tetapi sebenarnya apa makna dari percaya itu sendiri, Pak?
1: Sesungguhnya apa sih makna pernyataan tersebut? Ada tiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, dan bahwa dialah yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta kehidupannya. Jadi yang saya maksud adalah, waktu kita berkata percaya pada Tuhan, yang pertama kita sebetulnya sedang lontarkan atau serukan adalah bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Nah, kenapa saya tekankan hal ini? Sebab memang ada orang di dunia ini yang enggak mempunyai persepsi yang sama. Mereka justru beranggapan tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa semuanya itu terjadi melalui sebuah proses yang disebut evolusi. Dan manusia bebas menentukan nasibnya, pilihannya, yang namanya pertanggungjawaban setelah meninggal dunia. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini pun juga tidak ada. Ya, jadi firman Tuhan di Mazmur 24 ayat pertama berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, waktu kita berkata kita percaya Tuhan, bukan saja kita berkata bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, tapi kita juga berkata bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Artinya ini, Pak Gunawan, artinya adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan, kemudian membiarkan ciptaannya hidup sendiri tanpa pengaturannya, tanpa keterlibatannya. Ternyata Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan yang sangat mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Misalkan di Mazmur 113, 5 dan 6 berkata, Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Artinya, meskipun Tuhan berada di tempat yang tinggi, di sorga, tapi dia juga melihat ke bumi. Dia tidak saja melihat ke langit, yang menandakan bahwa dia adalah Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Nah, sekali lagi, ini hal yang penting. Sebab di dunia ada juga sebagian orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka berkata bahwa ada Tuhan, betul. Namun Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. Tuhan sebagai pencipta, ya oke, kami percaya. Tapi setelah menciptakan, Tuhan membiarkan manusia dan alam ciptaannya untuk hidup sendiri sesuai dengan garis yang telah ditentukan dari awal itu. Tapi Tuhan tidak terlibat sama sekali. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita.
0: Nah, Pak Paul, kalau ada orang yang sebagian bisa percaya, bisa enggak, lalu yang sebagian mengakui keterlibatan Tuhan, yang satu enggak, itu kenapa, Pak Paul, bisa gitu?
1: Salah satu yang memang berpengaruh besar sekali terhadap pandangan-pandangan ini ialah ilmu pengetahuan. Sebab mulai dari teori Darwin yang dicetuskan oleh Charles Darwin, manusia mulailah meragukan bahwa sebetulnya alam semesta ini nih mungkin sekali tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebetulnya sebelum Darwin, hal-hal seperti ini mulai diangkat ya, mulai mencuat pada zaman yang disebut zaman pencerahan. Nah, di zaman itulah orang-orang di Eropa mulai mempertanyakan iman Kristiani yang dipeluknya. Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul secara kritis ini tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristiani, akhirnya dibawa dan benar-benar menjadi sangat besar, mencapai puncaknya pada waktu Darwin mengeluarkan bukunya yang sangat terkenal itu, The Origin of Species. Dan dari situlah makin banyak orang yang berpandangan bahwa, iya ya, mungkin sekali dunia ini dan isinya tidak diciptakan oleh Tuhan. Misalkan itu. Tentang pandangan yang satunya yang tadi Pak Gunawan juga angkat, yaitu orang yang percaya ada Tuhan sebagai pencipta, tapi ya sudah Tuhan membiarkan manusia berjalan sendiri. Nah, ini sebetulnya pandangan yang disebut agnostik. Kenapa orang bisa berpikiran begitu? Sebab mereka sekali lagi sebagian sangat-sangat rasional, sangat scientific mungkin, dan mereka mengharapkan bukti yang lebih nyata akan keberadaan Tuhan. Atau ada orang yang sangat skeptik karena melihat kok Tuhan tidak bekerja dengan cara kasat mata, tidak bisa mereka saksikan. Kok hidup seperti ini? Mungkin sekali ada Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak terlibat, makanya terjadi ketidakadilan, kelaparan, dan apa sebagainya dalam hidup ini. Nah, dari hal-hal itulah muncul pandangan-pandangan yang berbeda. Yusuf sebagai seorang remaja dijual. Dan karena dijual, dia akhirnya ditempatkan sebagai seorang budak. Sudah bekerja baik-baik sebagai seorang budak, kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, majikannya. Dan kemudian dia dipenjarakan. Nah, sebagai seorang anak yang biasa hidup di dalam kehangatan kasih ayahnya, tiba-tiba dia terlempar masuk ke sebuah tempat yang sangat asing di Mesir. Iya. Dan itu berlangsung bukan seminggu, bukan setahun, itu berlangsung bertahun-tahun.
2: Iya.
1: Itu sebabnya, waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf lagi, mereka tidak mengenali Yusuf.
2: Karena sudah lama sekali.
1: Karena kan? Sudah sangat lama sekali. Berarti memang ada rentang waktu yang panjang ya. Sebab kalau hanya mungkin 4-5 tahun sampai mungkin 10 tahun kita masih bisa mengenali orang. Kemungkinan berbelasan atau mungkin berpuluhan tahun kita baru bisa melupakan wajah seseorang karena gak mengenalinya lagi. Jadi itu yang mungkin terjadi juga dengan Yusuf. Apa yang berkecamuk dalam diri Yusuf? Terus terang memang tidak kita ketahui, Alkitab tidak mencatatnya. Tapi yang pasti adalah Yusuf ternyata enggak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah waktu dia diminta untuk menjelaskan mimpi Firaun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupannya. Dan dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupan manusia. Dia mempunyai 1001 alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Atau mengatakan, ya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia.
2: Iya, betul.
1: Ternyata dia tidak melakukan keduanya. Dia tetap percaya ada Tuhan, dan dia tetap percaya Tuhan mengatur hidupnya. Maka, waktu dia diminta untuk menerjemahkan mimpi, ya dia lari kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kita tahu sekali waktu ayahnya Yakub meninggal dunia, saudara-saudaranya datang kepada dia memohon maaf dan sebagainya, Yusuf kembali lagi menegaskan bahwa engkau memang bermaksud jahat dengan cara menjual aku dan sebagainya. Tapi Tuhan bermaksud baik. Nah, jadi dari pernyataan Yusuf itu kita bisa simpulkan lagi, Yusuf adalah Yusuf yang sama. Dia adalah Yusuf yang tetap percaya Allah terlibat dalam kehidupannya. Nah, saya hanya bisa menyimpulkan dari bukti-bukti itu. Namun memang saya kira itulah yang terjadi. Dia tetap bisa berpegang pada keyakinannya itu. Kok bisa sampai dia
3: begitu kuat ya, tetap berpegang pada kenyataan ya, luar biasa seperti itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Pada akhirnya memang saya kira ini tergantung pada kita. Apakah kita mau menyandarkan diri, percaya Tuhan terlibat dan Tuhan masih peduli, ataukah memang kita akhirnya putus asa dan berkata Tuhan tidak lagi peduli. Memang saya kira akhirnya terpulang pada keputusan kita masing-masing.
4: Ya memang banyak ada beberapa orang yang saya tahu itu yang sejak kecilnya itu memang sudah dipersiapkan untuk percaya. Artinya ya diikutkan ke sekolah minggu, ikut kebaktian remaja segala. Tetapi pada waktu dia sudah dewasa Pak Paul, karena mengalami banyak sekali kesulitan hidup ini, akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan imannya itu yang kelihatan kasat mata kita gitu loh Pak Paul. Nah itu apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri orang itu?
3: Saya kira banyak orang meninggalkan imannya karena kekecewaan yang sangat dalam. Lebih mudah buat kita berkata, ya kalaupun ada Tuhan, memang Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Mungkin kita lebih bisa menerima kemalangan yang kita terima. Kalau kita percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, terus kita harus mengalami kemalangan, tidak bisa tidak kita langsung bertanya, di manakah Tuhan?
2: Iya.
3: Suatu saya mengalami kemalangan itu. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan jawabannya, saya takut pada akhirnya kita akan tergoda untuk berkata, ternyata kalaupun ada Tuhan, dia tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia membiarkan saya mengalami musibah seperti itu. Jadi perlu iman. Memang tidak bisa kita melihatnya secara kasat mata. Kita tidak menemukan jawabannya yang konkret. Tapi dalam iman kita berkata, Tuhan tetap terlibat. Meskipun ini terjadi, Tuhan tetap terlibat. Nah, kenapa dia yang terlibat membiarkan ini terjadi? Itu jawaban yang tidak kita miliki. Dan mungkin hanya akan kita temukan setelah kita bertemu dengan Tuhan nanti.
4: Ya, bukan cuma tidak terlibat itu, bahkan ada yang mengatakan itu Tuhan itu kok begitu kejamnya membiarkan saya harus mengalami ini semua. Lah buat apa saya mesti percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Dia.
3: Saya kira itu reaksi yang alamiah dan mudah sekali keluar dari hati yang perih dan sakit karena kemalangan yang baru dideritanya. Akhirnya mulut kita berkata, Tuhan engkau kok kejam ya? Sebab kita berpikir kita sendiri tidak tega ya. Mengapakah Tuhan tega membiarkan itu terjadi?
4: Iya, dan seolah-olah apa yang sudah diberikan oleh ibunya atau orang tuanya itu tidak berbekas sama sekali gitu Pak Paul.
3: Iya, kadang itu yang terjadi. Kadang itu terjadi sehingga kita melihat kok anak ini yang dibesarkan dalam keluarga Kristen dari kecil ke gereja, ke sholat minggu dan sebagainya, sekarang tiba-tiba hidup di luar Tuhan, sama sekali enggak lagi mengingat bahwa dia pernah menjadi seorang Kristen.
4: Iya. Tuh. Pengertian percaya itu yang lain apa Pak Paul?
3: Yang lain adalah bahwa dia melindungi kita dari bahaya. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, sebetulnya arti dari kata-kata itu juga adalah bahwa Tuhan melindungi kita. Firman Tuhan di ayat di Mazmur 112 ayat 7 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kenapa kok si pemazmur bisa berkata bahwa orang ini hatinya tetap meskipun ada kabar celaka, dia tidak takut. Karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perkataan percaya pada Tuhan juga mengandung makna sebetulnya. Kita tahu Tuhan melindungi kita. Kita percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ia akan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Nah kira-kira itu arti umumnya Pak Gunawan.
4: Iya.
2: Pak, sorry. Maaf nih Pak Paul, saya kurang mengerti dengan penjelasan bagian kedua waktu Pak Paul katakan makna percaya pada Tuhan itu berarti juga percaya bahwa dia melindungi kita dari bahaya. Dalam realita kehidupan sehari-hari kita juga tahu kan bahwa banyak sekali, bukan sedikit gitu ya, anak-anak Tuhan yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang semirip itu begitu. Nah, rasanya nggak sinkron ya dengan penjelasan Pak Paul. Apa-apa bisa berikan penjelasan lebih lanjut?
3: Yang saya maksud adalah begini. Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan Tuhan melindungi kita. Ya. Dan secara umum, atau kita bisa berkata pada umumnya, Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukankah kalau kita tidak dilindungi Tuhan, seharusnya lah kita ini telah mendapatkan kecelakaan atau bencana yang jauh lebih banyak. Bukankah kita sendiri bisa berkata bahwa hampir saja terjadi bencana, tapi kita lolos. Jadi banyak kali sebetulnya Tuhan meloloskan kita dari bencana. Nah, jadi apa yang terjadi tatkala kita terkena bencana? Tidak bisa tidak, kita harus berkata, memang itulah bencana yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Memang itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, saya memberikan contoh ini ya, dari Alkitab. Yaitu Daniel. Ya, Daniel harus dibuang ke gua singa. Karena Daniel menolak untuk menyembah ilah yang lain. Nah, Tuhan melindungi Daniel dari lubang, dari gua singa. Tuhan melindungi juga rekan-rekan Daniel waktu dibuang ke dapur api.
2: Iya.
3: Tapi, nah ini yang tapinya. Tuhan membiarkan Rasul Yakobus mati di tangan Herodes. Tuhan membiarkan Stefanus juga mati dirajam. Dan pada akhirnya kita tahu 11 dari 12 rasul Tuhan mati secara mengenaskan karena iman mereka pada Yesus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Waktu kita berkata Tuhan melindungi kita, itu benar-benar berarti bahwa 99,9% Tuhan melindungi kita. Melindungi kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita.

0: 99,9% itu, bahwa pada umumnya Tuhan melindungi kita. Hanya yang 0,01% itulah Tuhan mengizinkan bahaya atau bencana menimpa kita.
1: Iya, di dalam bahaya itu pun kita masih bisa melihat bahwa ada sisi baiknya gitu Pak. Kalau orang bilang, oh ini ya dia tidak perlu lama-lama apa mengalami tekanan politik atau tekanan penderitaan dan sebagainya ya. Tuhan mengambil dia karena Tuhan mengasihi dia itu. Itu orang masih bisa melihat sisi itu Pak.
0: Betul. Jadi saya berikan satu contoh Pak Gunawan supaya lebih jelas ya. Saya pribadi pernah mengalami dua kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Pertama adalah waktu saya mendaki Gunung Salak. Belum lama ini saya membaca tentang kematian orang di Gunung Salak. Salah satunya adalah dituliskan karena tersesat di hutan di sana. Saya pernah tersesat di Gunung Salak. Tapi pada tengah malam itu akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang masih di lereng. Mereka mencari kami. Jadi saya tidak jadi mati. Saya kepingin sekali tidur karena saya terlalu capek. Teman saya yang masih kuat berkata, jangan tidur, kamu tidur kamu bisa mati. Saya akhirnya pasakan diri, gak jadi tidur. Saya ikut teman-teman saya terus jalan. Kedua kali saya pernah berenang di danau dan hampir tenggelam karena kram. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Karena memang Tuhan pada umumnya melindungi anak-anaknya. Namun akan ada waktu mungkin di mana Tuhan mengizinkan bencana itu datang kepada saya. Dan waktu itu datang, memang kita harus terima itu sebagai porsi kita. Tapi itu enggak berarti Tuhan enggak melindungi kita.
2: Wah, Paul, kalau tuh dengar seperti itu, bisa aja misalnya saya sebagai orang yang mengalami yang sebaliknya dari yang Pak Paul alami. Kalau tadi Pak Paul memberikan contoh konkret yang Pak Paul pernah alami kan, sungguh-sungguh mengalami perlindungan dari Tuhan secara nyata begitu ya. Misalnya saya mengalami kebalikannya justru. Tuhan izinkan hal yang buruk, tanda kutip gitu ya, saya alami gitu. Nah pada saat itu rasanya mungkin saya akan berkata, wah kenapa seperti itu ya? Nampaknya tidak adil. Nampaknya Tuhan lebih sayang pada Pak Paul daripada saya begitu. Ya kasarnya seperti itu. Bagaimana ya mengimani Tuhan saat-saat seperti itu begitu?
0: Saya kira kita bisa memisahkan dua hal ini, mengimani dan berkata sakit. Kita tetap bisa mengimani bahwa Tuhan melindungi kita, tapi pada saat yang sama kita bisa berkata Tuhan pukulan ini terlalu menyakitkan. Maka Ayub sewaktu mengalami musibah yang begitu besar ya, yang dia katakan sangat jelas, yang kutakuti telah menimpaku. Rupanya yang dia takuti adalah bencana seperti yang dialami itu. Yaitu semua anaknya meninggal dunia dan semua hartanya habis dan semua kesehatannya habis. Dan dia katakan seperti itu. Jadi pukulan yang menyakitkan tetap menyakitkan. Dan kita tetap masih bisa berkata, ya Tuhan kau terlibat dan kau melindungi pada saat-saat yang lain. Saat inilah engkau tidak melindungi dan saya gak mengerti kenapa. Tapi pada saat-saat yang lain, engkau tetap melindungi.
1: Ya, wujud percaya yang lain itu seperti apa, Pak?
0: Percaya pada Tuhan juga berarti bahwa kita tidak menggunakan cara manusia yang salah. Namun kita menggunakan cara Tuhan yang benar. Jadi artinya waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya adalah kita enggak memakai cara kita. Kita mau memakai cara Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 18, 24-25 berkata, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Di hadapan kita selalu terbentang dua pilihan, cara Tuhan atau cara saya. Nah, saya berikan satu contoh yang sangat real, yaitu Daud. Dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada suatu kesempatan, dia bisa membunuh Saul. Sebetulnya terjadi dua kali. Tapi dua kalinya, dia menolak membunuh Saul. Dan sangat jelas dia katakan, bagaimanakah saya membunuh orang yang Tuhan urapi. Dia tahu dia gak boleh.

0: Dia tahu takhta yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dia membunuh Saul. Meskipun dia bisa membela diri dan berkata, saya ini dikejar-kejar mau dibunuh, sekarang yang saya bunuh saja Saul. Dia punya alasan yang sangat kuat dan rakyat gak akan menyalahkan dia. Namun toh Daud menolak untuk membunuh Saul. Dia meminta agar Tuhanlah yang menurunkan Saul, bukan dia. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya yang seharusnya kita lakukan adalah kita gak lagi menggunakan cara manusia. Tapi kita mau bersandar dan menantikan cara Tuhan.
1: Apakah yang dimaksud dengan cara manusia itu yang manusia pada umumnya melakukan gitu Pak?
0: Yang maksudnya adalah cara yang salah, cara yang berdosa. Hmm. Ya, yang cara manusia pada umumnya lakukan belum tentu berdosa ya, tapi yang berdosa itulah.
1: Ya, pernah ada itu Gideon itu Pak Paul ya, di Perjanjian Lama juga itu yang berperang hanya dengan jumlah tentaranya yang sedikit itu kan. Betul. Juga apa, kalau dipikir secara akal kan enggak masuk akal gitu Pak Paul.
0: Betul. Gideon membawa 32.000 orang untuk berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Tapi Tuhan meminta dia hanya menyisakan 300 orang. Nah, kalau dia membawa 32.000 orang, kita bisa bayangkan bangsa Midian dan Amalek itu jumlahnya ya puluhan ribu orang juga. Makanya dia membawa pasukan yang kira-kira setara. Sekarang hanya 300 melawan puluhan ribu tentara. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan meminta kita memakai cara dia.
1: Nah, seorang yang percaya itu cirinya seperti apa, Pak?
0: Saya kira damai, Pak Gunawan. Orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu Tuhan melindungi, yang tahu Tuhan terlibat dan mengatur segalanya, yang tahu bahwa Tuhan itu memang punya caranya yang ajaib, dia akan tenang, dia akan damai. Nah, ini yang penting, Pak Gunawan, sebab banyak orang mencari-cari damai, seolah damai itu sesuatu yang bisa ditemukan. Tidak. Damai adalah hasil dari relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi damai bukannya sesuatu yang berdiri sendiri yang kita bisa raih. Enggak. Damai itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dan intim yang penuh dengan keyakinan dan percaya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan damai. Kita gak bisa mencarinya di mana-mana.
1: Ya Pak Paul, sekalipun kita punya damai itu Pak Paul, kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang gak damai lah, apakah damai kita itu terpengaruh?
0: Seharusnya enggak. Jadi apapun situasi eksternal yang mengelilingi kita, kalau kita tahu ya Tuhan beserta kita, dia mengatur segalanya yang terjadi yang memang Tuhan izinkan, dan dia melindungi kita, dan bahwa caranya lah cara yang paling ajaib. Sebetulnya kita tetap bisa berdamai.
2: Pak Paul, gimana membedakannya antara damai yang sesungguhnya dengan pasrah gitu ya, seperti dunia seringkali katakan sudah pasrahlah begitu. Memang mungkin guratan nasibmu seperti ini gitu.
0: Saya kira bedanya adalah kalau pasrah seperti itu kita mengasumsikan ya Tuhan pasif. Tapi yang saya maksud di sini adalah percaya Tuhan tetap aktif terlibat. Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita enggak melihat hasil yang kita inginkan, dia tetap bekerja.
2: Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan damai itu dalam hati kita ya.
0: Betul. Tuhan itulah yang memberikan damainya.
1: Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Wulan. Satu perbincangan yang menarik. Saya percaya sekali semua orang mendambakan damai pada saat ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang percaya pada Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Pendengar, dalam program kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema, apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 4b sampai 7, kita pasti akan menghadapi sedikit kebingungan. Dalam teks ini dikisahkan bahwa Allah menciptakan manusia pada waktu belum ada semak maupun tumbuh-tumbuhan di padang. Di ayat 5 sampai 7, disebutkan, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuhan apapun di padang, tetapi ada kabut naik, membasahi seluruh permukaan bumi. Pada waktu itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Bagaimana mungkin? Bukankah tumbuh-tumbuhan sudah diciptakan pada hari ketiga, sebelum Allah menciptakan manusia? Lebih jauh lagi kata Ibrani yang dipakai untuk tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 1 ayat 11-12 dan Kejadian 2 ayat 5 ternyata sama, yaitu esek. Bagaimana dua bagian ini bisa diharmonisasikan? Namun sebelum membahas lebih jauh tema kita kali ini, sebelumnya mari kita dengarkan pujian berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know yang membahas apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan. Pendengar teolog liberal biasanya menganggap dua teks tersebut memang berkontradiksi. Berdasarkan asumsi mereka bahwa kitab Kejadian merupakan hasil koleksi dari berbagai bahan dari sumber yang berbeda tradisi dan penulisnya, mereka berpendapat bahwa redaktur kitab ini kurang teliti dalam menggabungkan dua sumber yang berbeda, sehingga terdapat kontradiksi. Atau redaktur tersebut sangat menghormati dua teks yang ia pakai, sehingga ia membiarkan keduanya tanpa perubahan apapun, walaupun keduanya berkontradiksi. Apakah usulan di atas bisa diterima? Pendengar, yang perlu kita ingat adalah bahwa seandainya dua teks tersebut berkontradiksi satu dengan yang lain, maka penulis kitab Kejadian pasti akan dengan mudah menemukan ketegangan tersebut, karena letak dua teks tersebut berdekatan. Selain itu, bukankah teori peredaksian menunjukkan bahwa redaktur bukan hanya mengumpulkan, tetapi juga mengedit sumber-sumber yang ia pakai? Mengapa ia gagal mengedit dua teks yang berdekatan dan tampak berkontradiksi ini? Pendengar, selain itu, Yesus sendiri pernah menggabungkan dua kutipan dari Kejadian 1 dan 2, yaitu di Matius 19 ayat 4-5, Pengutipan ini menunjukkan bahwa Yesus menerima dua pasal pertama dari kitab Kejadian sebagai firman Allah dan sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan firman Allah, keduanya jelas tidak mungkin berkontradiksi, karena kontradiksi menunjukkan salah satu atau keduanya salah. Pendengar, sebagian sarjana Injili mengusulkan solusi lain untuk mengharmonisasikan dua teks yang sedang kita bahas. Mereka melihat Kejadian 2 ayat 5-7 dalam hubungan dengan Taman Eden, sedangkan pasal 1 ayat 11-12 berhubungan dengan bumi secara umum. Mereka memahami tanah atau padang di pasal 2 ayat 5 merujuk pada tempat di mana Taman Eden berada. Dengan kata lain, di daerah tempat Taman Eden berada memang tidak ada semak belukar maupun tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal ini, mereka menganggap tidak ada pertentangan antara dua teks itu. Bagaimanapun, usulan ini tampak terlalu dipaksakan. Di Kejadian 2 ayat 5-7, jelas berbicara tentang keadaan bumi sebelum ada manusia maupun Taman Eden. Kata Ibrani Eres di pasal 2 ayat 5 lebih tepat dipahami sebagai rujukan untuk bumi secara umum. Ini lebih sesuai dengan arti kata Eres di pasal 1 yang memang merujuk pada planet bumi atau daratan. Pendengar, solusi yang lebih tepat bisa diperoleh apabila kita memahami arti kata esep di Kejadian 1 ayat 12 dan Kejadian 2 ayat 5 serta fungsi Kejadian 2 ayat 5-7 dalam alur pemikiran pasal 1-3. Penjelasan di pasal 2 ayat 5-7 yang sekilas tampak kontradiktif ternyata bisa menampilkan keindahan kemampuan sastra Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Bagaimana menjelaskan hal ini? Pendengar, pertama-tama kita harus memahami cakupan arti kata esep yang dipakai di pasal 2 ayat 5 maupun pasal 1
ayat 11-12. Kata yang muncul 33 kali dalam perjanjian lama ini memiliki arti yang beragam. Esep bisa merujuk pada segala macam tumbuhan di tanah, misalnya tumbuhan liar, sayuran, maupun rumput. Yang paling penting untuk diingat, kata esep bisa merujuk pada tanaman liar maupun tanaman agrikultural. Arti yang terakhir ini dapat dilihat di Mazmur 104 ayat 14. Esep di Mazmur 105 dan 35 bahkan juga disejajarkan dengan hasil tanah, yaitu merujuk pada tumbuh-tumbuhan agrikultural. Beranjak dari luasnya cakupan arti di atas, kita sebaiknya menyelidiki konteks Kejadian 2 ayat 5 untuk melihat arti khusus dari kata esep yang muncul di sana. Ayat 5b mengindikasikan bahwa esep di sini harus dipahami dalam arti tanaman yang memerlukan usaha manusia. Dengan demikian, esep di sini memang berbeda dengan esep di pasal 1 ayat 11-12 yang merujuk pada tanaman liar di padang yang tidak memerlukan usaha manusia. Pendengar lebih jauh, kita juga perlu memahami fungsi Kejadian 2 ayat 5 dalam seluruh alur pemikiran pasal 1-3. Dalam ayat ini Musa sedang memberikan antisipasi tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ia sedang membuat perbandingan antara keadaan bumi sebelum dan sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Maksud ini bisa dilihat dari rujukan tentang semak duri di pasal 2 ayat 5-7 dan pasal 3 ayat 18-19. Meskipun kata yang dipakai di dua teks itu berbeda. Selain itu, rujukan Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi di pasal 2 ayat 5 pasti membawa perhatian pembaca pada peristiwa penghukuman di pasal 7 ayat 4. Pendengar, berdasarkan penjelasan di atas, pemunculan kata esep di dua teks itu juga harus dipahami dalam hubungan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang perlu diusahakan manusia. Esep tumbuh dengan sendirinya, sebagai makanan yang siap dikonsumsi manusia maupun binatang. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, maka keadaan bumi mengalami perubahan. Di Kejadian 3 ayat 18-19a mencatat semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, pendengar, dari semua penjelasan di atas kita bisa meyakini bahwa Kejadian 2 ayat 5-7 tidak berkontradiksi dengan pasal 1 ayat 11-12. Penjelasan di pasal 2 ayat kelima justru telah menjadi bagian dari strategi sastra Musa yang berfungsi membantu pembacanya melihat pasal 1 sampai pasal 3 dalam satu kesatuan yang utuh. Demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu bersujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah Kasihilah Mereka. Di sekitar hidup kita, terdapat kaum marginal, yaitu mereka yang tergolong masyarakat kelas bawah, yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Mereka biasanya dihindari oleh kebanyakan orang karena dianggap mengganggu kenyamanan. Bagaimanakah seorang Kristen harus bersikap terhadap orang-orang yang dianggap sampah masyarakat? Yesus ternyata memberikan contoh yang harus kita teladani. Di dunia kuno, tidak ada penyakit yang lebih ditakuti daripada kusta. Seseorang yang menderita kusta akan sangat menderita lahir maupun batin. Mengapa? Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali oleh mujizat. Mereka juga akan diasingkan supaya tak menulari dan menajiskan orang lain. Bahkan kalau ia adalah raja sekalipun, ia akan tetap diasingkan. Orang kusta dalam bacaan kita hari ini sudah mencapai stadium lanjut. Ini bisa dilihat dari kata-kata penuh kusta dalam Lukas 5 ayat yang ke-12. Jadi ia sudah lama sangat menderita. Tidak satupun manusia yang mau dekat dengan dia, namun berbeda dengan Yesus. Yesus justru mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ketika Yesus menjamah orang kusta itu, kustanya menjadi tahir. Perubahan hidup orang kusta itu secara fisik, psikis, dan rohani dimulai dari kesediaan Tuhan Yesus untuk mengasihi dan menyembuhkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak seutuhnya bahkan terjebak dalam kesengsaraan tanpa harapan. Mereka butuh dibebaskan agar hidup mereka berarti. Untuk itu, Yesus sudah memberikan teladan. Kasihi dan layanilah mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
1: "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?"
0: Akan tetapi mereka menjawab dia,
2: "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
0: Lalu kata Paulus kepada mereka,
1: "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?"
0: Jawab mereka,
2: "Dengan baptisan Yohanes."
0: Kata Paulus,
1: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus."
0: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya,
3: "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus."
0: Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab,
4: "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?"
0: Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya,
1: sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga.
0: Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata,
5: "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya."
0: Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata,
7: "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini.
0: Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!
2: Bye! Bye.

0: Hi guys, lagu berikutnya Selalu Bersamaku. Let's go.
1: 1, 2, 3, ayo.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas tentang alasan gereja harus mempraktekkan katekisasi. Kita sudah belajar apa itu katekisasi. Kita sudah tahu bahwa sejak gereja mula-mula para rasul sudah melakukan praktek katekisasi, walaupun bentuk konkretnya berbeda dengan yang dilakukan gereja modern. Nah, sekarang kita akan melihat tentang alasan-alasan mengapa gereja harus melakukan katekisasi. Yang pertama adalah karena keselamatan dan pertumbuhan rohani berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa dan dia mengatakan inilah keselamatan kekal itu, yaitu bahwa orang-orang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, Bapa sebagai satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Allah. Jadi ada kaitan antara keselamatan dengan pengetahuan kita. Juga keselamatan dengan pertumbuhan rohani kita. Petrus misalnya, di dalam suratnya dia mengatakan tentang pertumbuhan rohani kita, dan salah satu yang dia sebutkan di antara segala hal yang penting di dalam kekristenan, ketekunan, dan sebagainya adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan memiliki peranan penting di dalam rangkaian pertumbuhan rohani bagi orang Kristen. Bukan hanya tentang iman, bukan hanya tentang kebajikan, tetapi juga tentang pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Allah akan menentukan pertumbuhan rohani kita, menentukan keselamatan kita. Tidak heran John Calvin di dalam bukunya yang terkenal, yaitu The Institutes of Christian Religion, John Calvin memulai dengan pembahasan pengetahuan tentang Allah dan tentang manusia. Dan dia menandaskan dua pengetahuan ini tidak terpisahkan. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mengenal semuanya yang lain secara keliru. Karena pengenalan tentang Allah akan menentukan bukan hanya keselamatan kita, tetapi juga menentukan pertumbuhan rohani kita. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu katekisasi adalah karena kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13a, Paulus mengatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Soalnya ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Ada banyak orang berbicara tentang kesatuan gereja. Ada banyak orang dengan mudah menganggap bahwa semua yang menamakan diri gereja adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi apakah benar yang mempersatukan adalah label kita? Tiap organisasi religius yang menamakan dirinya gereja, apakah secara otomatis mereka menjadi satu di dalam tubuh Kristus? Karena jelas di dalam Efesus pasal 4 ayat 13a tadi dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Saya yakin gereja-gereja tertentu atau aliran-aliran Kristen tertentu yang menolak doktrin-doktrin dasar, doktrin-doktrin yang foundational bagi keselamatan, bagi kekristenan, maka mereka bukan satu tubuh di dalam Kristus. Bukan berarti kita tidak punya kasih, tetapi kita hanya berusaha untuk menuruti apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kesatuan gereja bukan hanya kesatuan iman, tetapi juga kesatuan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Alasan yang ketiga, mengapa gereja harus mempraktekkan katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan. Ada bahaya bidah, ada ajaran sesat yang sejak kekristenan awal sampai sekarang tidak pernah berhenti menjadi sebuah ancaman bagi kekristenan. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus mengatakan misalnya di dalam Matius 18, Tuhan Yesus mengatakan penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang menyesatkannya.
Peringatan ini bukan hanya untuk orang yang menyesatkan, tetapi juga saya ingin kita memperhatikan ini. Ini menjadi peringatan untuk gereja-gereja, supaya berhati-hati. Penyesatan memang ada, tetapi kita harus berhati-hati. Penyesatan memang harus terjadi, tetapi itu akan menguji gereja yang sejati dan gereja yang tidak sejati. Nah, saudara, kita perlu untuk melihat kembali apa yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4. Ketika dia bicara tentang berbagai macam karunia rohani. Ada rasul, penginjil, gembala, guru, dan sebagainya. Ketika dia membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang begitu berbeda, dia mengatakan tujuannya adalah supaya gereja Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang sesat. Supaya gereja Tuhan teguh berdiri di atas kebenaran. Bagaimana gereja bisa bertahan di tengah serangan dunia yang begitu gencar, di tengah serangan orang-orang yang tidak menerima kekristenan terhadap kita? Bagaimana kita bisa tahan berdiri kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup? Walaupun saya yakin bahwa Allah di dalam anugerahnya, Roh Kudus bisa memberikan kesaksian di dalam diri kita, tetapi juga Allah seringkali bekerja melalui pengetahuan kita. Makanya kita penting untuk mengikuti katekisasi. Siapa saja yang mungkin merasa sudah dibaptis, tetapi pengetahuan Alkitabnya tentang teologi secara khusus masih belum memadai, maka kita bisa mengikuti katekisasi walaupun kita tidak perlu dan tidak boleh dibaptis ulang. Nah, bagi kita yang belum dibaptis, belum disidik, saya sangat mendorong kita untuk terus mengikuti ini. Untuk terus setia mengikuti proses katekisasi. Karena ini semua akan membawa akibat yang sangat positif bagi kerohanian kita. Hari ini kita belajar bahwa katekisasi adalah sesuatu yang diperlukan. Karena pertumbuhan rohani dan keselamatan kita ditentukan juga, dipengaruhi juga oleh pengetahuan kita. Dan kita juga memerlukan katekisasi karena kesatuan gereja yang sejati berkaitan dengan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan alasan yang ketiga mengapa kita perlu katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan yang selalu siap mengancam kita. Tuhan memberkati.

kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Nah, begitu ya. Nah, saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan seperti saya melakukan pelayanan. Nah, yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji. Ya, kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya. Kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah, sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layan. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya, karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Terus apa lagi? Kira-kira, ya. Kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita, ya Pak Pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu, ya dipuji paling nggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditek kur, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi Dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja, Pak. Jangan, jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar. Belum masalah-masalah pelayanan yang berat. Belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang. Kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, enggak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang, tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pi

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Pendengar, dalam program kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema, apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 4b sampai 7, kita pasti akan menghadapi sedikit kebingungan. Dalam teks ini dikisahkan bahwa Allah menciptakan manusia pada waktu belum ada semak maupun tumbuh-tumbuhan di padang. Di ayat 5 sampai 7 disebutkan, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuhan apapun di padang, tetapi ada kabut naik membasahi seluruh permukaan bumi. Pada waktu itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Bagaimana mungkin? Bukankah tumbuh-tumbuhan sudah diciptakan pada hari ketiga sebelum Allah menciptakan manusia? Lebih jauh lagi kata Ibrani yang dipakai untuk tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 dan Kejadian 2 ayat 5 ternyata sama, yaitu esep. Bagaimana dua bagian ini bisa diharmonisasikan? Namun sebelum membahas lebih jauh tema kita kali ini, sebelumnya mari kita dengarkan pujian berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know yang membahas apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan. Pendengar teolog liberal biasanya menganggap dua teks tersebut memang berkontradiksi. Berdasarkan asumsi mereka bahwa kitab Kejadian merupakan hasil koleksi dari berbagai bahan dari sumber yang berbeda tradisi dan penulisnya, mereka berpendapat bahwa redaktur kitab ini kurang teliti dalam menggabungkan dua sumber yang berbeda, sehingga terdapat kontradiksi. Atau redaktur tersebut sangat menghormati dua teks yang ia pakai, sehingga ia membiarkan keduanya tanpa perubahan apapun, walaupun keduanya berkontradiksi. Apakah usulan di atas bisa diterima? Pendengar, yang perlu kita ingat adalah bahwa seandainya dua teks tersebut berkontradiksi satu dengan yang lain, maka penulis kitab Kejadian pasti akan dengan mudah menemukan ketegangan tersebut, karena letak dua teks tersebut berdekatan. Selain itu, bukankah teori peredaksian menunjukkan bahwa redaktur bukan hanya mengumpulkan, tetapi juga mengedit sumber-sumber yang ia pakai? Mengapa ia gagal mengedit dua teks yang berdekatan dan tampak berkontradiksi ini? Pendengar, selain itu, Yesus sendiri pernah menggabungkan dua kutipan dari Kejadian 1 dan 2, yaitu di Matius 19 ayat 4-5, Pengutipan ini menunjukkan bahwa Yesus menerima dua pasal pertama dari kitab Kejadian sebagai firman Allah dan sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan firman Allah, keduanya jelas tidak mungkin berkontradiksi, karena kontradiksi menunjukkan salah satu atau keduanya salah. Pendengar, sebagian sarjana Injili mengusulkan solusi lain untuk mengharmonisasikan dua teks yang sedang kita bahas. Mereka melihat Kejadian 2 ayat 5-7 dalam hubungan dengan Taman Eden, sedangkan pasal 1 ayat 11-12 berhubungan dengan bumi secara umum. Mereka memahami tanah atau padang di pasal 2 ayat 5 merujuk pada tempat di mana Taman Eden berada. Dengan kata lain, di daerah tempat Taman Eden berada memang tidak ada semak belukar maupun tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal ini, mereka menganggap tidak ada pertentangan antara dua teks itu. Bagaimanapun, usulan ini tampak terlalu dipaksakan. Di Kejadian 2 ayat 5-7, jelas berbicara tentang keadaan bumi sebelum ada manusia maupun Taman Eden. Kata Ibrani Eres di pasal 2 ayat 5 lebih tepat dipahami sebagai rujukan untuk bumi secara umum. Ini lebih sesuai dengan arti kata Eres di pasal 1 yang memang merujuk pada planet bumi atau daratan. Pendengar, solusi yang lebih tepat bisa diperoleh apabila kita memahami arti kata esep di Kejadian 1 ayat 12 dan Kejadian 2 ayat 5 serta fungsi Kejadian 2 ayat 5-7 dalam alur pemikiran pasal 1-3. Penjelasan di pasal 2 ayat 5-7 yang sekilas tampak kontradiktif, ternyata bisa menampilkan keindahan kemampuan sastra Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Bagaimana menjelaskan hal ini? Pendengar, pertama-tama kita harus memahami cakupan arti kata esep yang dipakai di pasal 2 ayat 5 maupun pasal 1 ayat 11
sampai 12. Kata yang muncul 33 kali dalam perjanjian lama ini memiliki arti yang beragam. Esep bisa merujuk pada segala macam tumbuhan di tanah, misalnya tumbuhan liar, sayuran, maupun rumput. Yang paling penting untuk diingat, kata esep bisa merujuk pada tanaman liar maupun tanaman agrikultural. Arti yang terakhir ini dapat dilihat di Mazmur 104 ayat 14. Esep di Mazmur 105 dan 35 bahkan juga disejajarkan dengan hasil tanah, yaitu merujuk pada tumbuh-tumbuhan agrikultural. Beranjak dari luasnya cakupan arti di atas, kita sebaiknya menyelidiki konteks kejadian 2 ayat 5 untuk melihat arti khusus dari kata esep yang muncul di sana. Ayat 5b mengindikasikan bahwa esep di sini harus dipahami dalam arti tanaman yang memerlukan usaha manusia. Dengan demikian, esep di sini memang berbeda dengan esep di pasal 1 ayat 11 sampai 12 yang merujuk pada tanaman liar di padang yang tidak memerlukan usaha manusia. Pendengar lebih jauh, kita juga perlu memahami fungsi kejadian 2 ayat 5 dalam seluruh alur pemikiran pasal 1 sampai 3. Dalam ayat ini Musa sedang memberikan antisipasi tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ia sedang membuat perbandingan antara keadaan bumi sebelum dan sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Maksud ini bisa dilihat dari rujukan tentang semak duri di pasal 2 ayat 5-7 dan pasal 3 ayat 18-19. Meskipun kata yang dipakai di dua teks itu berbeda. Selain itu, rujukan Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi di pasal 2 ayat 5 pasti membawa perhatian pembaca pada peristiwa penghukuman di pasal 7 ayat 4. Pendengar, berdasarkan penjelasan di atas, pemunculan kata esep di dua teks itu juga harus dipahami dalam hubungan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang perlu diusahakan manusia. Esep tumbuh dengan sendirinya, sebagai makanan yang siap dikonsumsi manusia maupun binatang. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, maka keadaan bumi mengalami perubahan. Di Kejadian 3 ayat 18 sampai 19a mencatat semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, pendengar, dari semua penjelasan di atas kita bisa meyakini bahwa Kejadian 2 ayat 5 sampai 7 tidak berkontradiksi dengan pasal 1 ayat 11 sampai 12. Penjelasan di pasal 2 ayat kelima justru telah menjadi bagian dari strategi sastra Musa yang berfungsi membantu pembacanya melihat pasal 1 sampai pasal 3 dalam satu kesatuan yang utuh. Demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu bersujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah Kasihilah Mereka. Di sekitar hidup kita, terdapat kaum marginal, yaitu mereka yang tergolong masyarakat kelas bawah, yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Mereka biasanya dihindari oleh kebanyakan orang karena dianggap mengganggu kenyamanan. Bagaimanakah seorang Kristen harus bersikap terhadap orang-orang yang dianggap sampah masyarakat? Yesus ternyata memberikan contoh yang harus kita teladani. Di dunia kuno, tidak ada penyakit yang lebih ditakuti daripada kusta. Seseorang yang menderita kusta akan sangat menderita lahir maupun batin. Mengapa? Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali oleh mujizat. Mereka juga akan diasingkan supaya tak menulari dan menajiskan orang lain. Bahkan kalau ia adalah raja sekalipun, ia akan tetap diasingkan. Orang kusta dalam bacaan kita hari ini sudah mencapai stadium lanjut. Ini bisa dilihat dari kata-kata penuh kusta dalam Lukas 5 ayat yang ke-12. Jadi ia sudah lama sangat menderita. Tidak satupun manusia yang mau dekat dengan dia, namun berbeda dengan Yesus. Yesus justru mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ketika Yesus menjamah orang kusta itu, kustanya menjadi tahir. Perubahan hidup orang kusta itu secara fisik, psikis, dan rohani dimulai dari kesediaan Tuhan Yesus untuk mengasihi dan menyembuhkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak seutuhnya, bahkan terjebak dalam kesengsaraan tanpa harapan. Mereka butuh dibebaskan agar hidup mereka berarti. Untuk itu, Yesus sudah memberikan teladan. Kasihi dan layanilah mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan. Dari saat akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang percaya pada Tuhan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kita tanyakan apa dia percaya pada Tuhan, itu hampir semua jawabannya ya percaya sama Tuhan gitu, Pak Paul. Nah, tetapi sebenarnya apa makna dari percaya itu sendiri, Pak?
1: Sesungguhnya apa sih makna pernyataan tersebut? Ada tiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dan bahwa dialah yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta kehidupannya. Jadi yang saya maksud adalah, waktu kita berkata percaya pada Tuhan, yang pertama kita sebetulnya sedang lontarkan atau serukan adalah bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Nah, kenapa saya tekankan hal ini? Sebab memang ada orang di dunia ini yang enggak mempunyai persepsi yang sama. Mereka justru beranggapan tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa semuanya itu terjadi melalui sebuah proses yang disebut evolusi. Dan manusia bebas menentukan nasibnya, pilihannya, yang namanya pertanggungjawaban setelah meninggal dunia. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini pun juga tidak ada. Ya, jadi firman Tuhan di Mazmur 24 ayat pertama berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, waktu kita berkata kita percaya Tuhan, bukan saja kita berkata bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, tapi kita juga berkata bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Artinya ini, Pak Gunawan, artinya adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan, kemudian membiarkan ciptaannya hidup sendiri tanpa pengaturannya, tanpa keterlibatannya. Ternyata Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan yang sangat mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Misalkan di Mazmur 113, 5 dan 6 berkata, Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Artinya, meskipun Tuhan berada di tempat yang tinggi, di sorga, tapi dia juga melihat ke bumi. Dia tidak saja melihat ke langit. Yang menandakan bahwa dia adalah Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Nah sekali lagi, ini hal yang penting. Sebab di dunia ada juga sebagian orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka berkata bahwa ada Tuhan. Betul. Namun Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. Tuhan sebagai pencipta, ya oke, kami percaya. Tapi setelah menciptakan, Tuhan membiarkan manusia dan alam ciptaannya untuk hidup sendiri sesuai dengan garis yang telah ditentukan dari awal itu. Tapi Tuhan tidak terlibat sama sekali. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita.
0: Nah, Pak Paul, kalau ada orang yang sebagian bisa percaya, bisa enggak, lalu yang sebagian mengakui keterlibatan Tuhan, yang satu enggak, itu kenapa, Pak Paul, bisa gitu?
1: Salah satu yang memang berpengaruh besar sekali terhadap pandangan-pandangan ini ialah ilmu pengetahuan. Sebab mulai dari teori Darwin yang dicetuskan oleh Charles Darwin, manusia mulailah meragukan bahwa sebetulnya alam semesta ini nih mungkin sekali tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebetulnya sebelum Darwin, hal-hal seperti ini mulai diangkat ya, mulai mencuat pada zaman yang disebut zaman pencerahan. Nah, di zaman itulah orang-orang di Eropa mulai mempertanyakan iman Kristiani yang dipeluknya. Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul secara kritis ini tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristiani, akhirnya dibawa dan benar-benar menjadi sangat besar, mencapai puncaknya pada waktu Darwin mengeluarkan bukunya yang sangat terkenal itu, The Origin of Species. Dan dari situlah makin banyak orang yang berpandangan bahwa iya ya, mungkin sekali dunia ini dan isinya tidak diciptakan oleh Tuhan. Misalkan itu. Tentang pandangan yang satunya yang tadi Pak Gunawan juga angkat, yaitu orang yang percaya ada Tuhan sebagai pencipta, tapi ya sudah, Tuhan membiarkan manusia berjalan sendiri. Nah, ini sebetulnya pandangan yang disebut agnostik. Kenapa orang bisa berpikiran begitu? Sebab mereka sekali lagi sebagian sangat-sangat rasional, sangat scientific mungkin, dan mereka mengharapkan bukti yang lebih nyata akan keberadaan Tuhan. Atau ada orang yang sangat skeptik karena melihat kok Tuhan tidak bekerja dengan cara kasat mata, tidak bisa mereka saksikan. Kok hidup seperti ini? Mungkin sekali ada Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak terlibat, makanya terjadi ketidakadilan, kelaparan, dan apa sebagainya dalam hidup ini. Nah, dari hal-hal itulah muncul pandangan-pandangan yang berbeda. Yusuf sebagai seorang remaja dijual. Dan karena dijual, dia akhirnya ditempatkan sebagai seorang budak. Sudah bekerja baik-baik sebagai seorang budak, kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, majikannya. Dan kemudian dia dipenjarakan. Nah, sebagai seorang anak yang biasa hidup di dalam kehangatan kasih ayahnya, tiba-tiba dia terlempar masuk ke sebuah tempat yang sangat asing di Mesir.
2: Iya.
1: Dan itu berlangsung bukan seminggu, bukan setahun, itu berlangsung bertahun-tahun.
2: Iya.
1: Itu sebabnya, waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf lagi, mereka tidak mengenali Yusuf.
2: Karena sudah lama sekali.
1: Karena kan? Sudah sangat lama sekali. Berarti memang ada rentang waktu yang panjang ya. Sebab kalau hanya mungkin 4-5 tahun sampai mungkin 10 tahun kita masih bisa mengenali orang. Kemungkinan berbelasan atau mungkin berpuluhan tahun kita baru bisa melupakan wajah seseorang karena gak mengenalinya lagi. Jadi itu yang mungkin terjadi juga dengan Yusuf. Apa yang berkecamuk dalam diri Yusuf? Terus terang memang tidak kita ketahui, Alkitab tidak mencatatnya. Tapi yang pasti adalah Yusuf ternyata enggak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah waktu dia diminta untuk menjelaskan mimpi Firaun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupannya. Dan dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupan manusia. Dia mempunyai 1001 alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Atau mengatakan ya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia.
2: Iya, betul.
1: Ternyata dia tidak melakukan keduanya. Dia tetap percaya ada Tuhan, dan dia tetap percaya Tuhan mengatur hidupnya. Maka waktu dia diminta untuk menerjemahkan mimpi, ya dia lari kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kita tahu sekali waktu ayahnya Yakub meninggal dunia, saudara-saudaranya datang kepada dia, memohon maaf dan sebagainya, Yusuf kembali lagi menegaskan bahwa engkau memang bermaksud jahat dengan cara menjual aku dan sebagainya. Tapi Tuhan bermaksud baik. Nah, jadi dari pernyataan Yusuf itu kita bisa simpulkan lagi, Yusuf adalah Yusuf yang sama. Dia adalah Yusuf yang tetap percaya Allah terlibat dalam kehidupannya. Nah, saya hanya bisa menyimpulkan dari bukti-bukti itu. Namun memang saya kira itulah yang terjadi. Dia tetap bisa berpegang pada keyakinannya itu. kok bisa sampai dia begitu kuat ya, tetap berpegang pada kenyataan ya, luar biasa seperti itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Pada akhirnya memang saya kira ini tergantung pada kita. Apakah kita mau menyandarkan diri, percaya Tuhan terlibat dan Tuhan masih peduli, ataukah memang kita akhirnya putus asa dan berkata Tuhan tidak lagi peduli. Memang saya kira akhirnya terpulang pada keputusan kita masing-masing.
0: Ya memang banyak ada beberapa orang yang saya tahu itu yang sejak kecilnya itu memang sudah dipersiapkan untuk percaya. Artinya ya diikutkan ke sekolah minggu, ikut kebaktian remaja segala. Tetapi pada waktu dia sudah dewasa Pak Paul, karena mengalami banyak sekali kesulitan hidup ini, akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan imannya itu yang kelihatan kasat mata kita gitu loh Pak Paul. Nah itu apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri orang itu?
1: Saya kira banyak orang meninggalkan imannya karena kekecewaan yang sangat dalam. Lebih mudah buat kita berkata, ya kalaupun ada Tuhan, memang Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Mungkin kita lebih bisa menerima kemalangan yang kita terima. Kalau kita percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, terus kita harus mengalami kemalangan, tidak bisa tidak kita langsung bertanya, di manakah Tuhan?
2: Iya.
1: Suatu saya mengalami kemalangan itu. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan jawabannya, saya takut pada akhirnya kita akan tergoda untuk berkata, ternyata kalaupun ada Tuhan, dia tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia membiarkan saya mengalami musibah seperti itu. Jadi perlu iman. Memang tidak bisa kita melihatnya secara kasat mata. Kita tidak menemukan jawabannya yang konkret. Tapi dalam iman kita berkata, Tuhan tetap terlibat. Meskipun ini terjadi, Tuhan tetap terlibat. Nah, kenapa dia yang terlibat membiarkan ini terjadi? Itu jawaban yang tidak kita miliki. Dan mungkin hanya akan kita temukan setelah kita bertemu dengan Tuhan nanti.
0: Ya, bukan cuma tidak terlibat itu, bahkan ada yang mengatakan itu, Tuhan itu kok begitu kejamnya membiarkan saya harus mengalami ini semua. Lah buat apa saya mesti percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Dia.
1: Saya kira itu reaksi yang alamiah dan mudah sekali keluar dari hati yang perih dan sakit karena kemalangan yang baru dideritanya. Akhirnya mulut kita berkata, Tuhan engkau kok kejam ya? Sebab kita berpikir kita sendiri tidak tega ya. Mengapakah Tuhan tega membiarkan itu terjadi?
0: Iya, dan apa seolah-olah apa yang sudah diberikan oleh ibunya atau orang tuanya itu tidak berbekas sama sekali gitu Pak Paul.
1: Iya, kadang itu yang terjadi. Kadang itu terjadi sehingga kita melihat kok anak ini yang dibesarkan dalam keluarga Kristen dari kecil ke gereja, ke sholat minggu dan sebagainya, sekarang tiba-tiba hidup di luar Tuhan, sama sekali enggak lagi mengingat bahwa dia pernah menjadi seorang Kristen.
0: Iya. Tuh. Pengertian percaya itu yang lain apa Pak Paul?
1: Yang lain adalah bahwa dia melindungi kita dari bahaya. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, sebetulnya arti dari kata-kata itu juga adalah bahwa Tuhan melindungi kita. Firman Tuhan di ayat di Mazmur 112 ayat 7 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kenapa kok si pemazmur bisa berkata bahwa orang ini hatinya tetap meskipun ada kabar celaka, dia tidak takut? Karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perkataan percaya pada Tuhan juga mengandung makna sebetulnya. Kita tahu Tuhan melindungi kita. Kita percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ia akan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Nah, kira-kira itu arti umumnya, Pak Gunawan.
0: Iya.
2: Pak, sorry. Maaf nih Pak Paul, saya kurang mengerti dengan penjelasan bagian kedua waktu Pak Paul katakan makna percaya pada Tuhan itu berarti juga percaya bahwa dia melindungi kita dari bahaya. dalam realita kehidupan sehari-hari kita juga tahu kan bahwa banyak sekali, bukan sedikit gitu ya, anak-anak Tuhan yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang semirip itu begitu. Nah, rasanya nggak sinkron ya dengan penjelasan Pak Paul. Apa-apa bisa berikan penjelasan lebih lanjut?
1: Yang saya maksud adalah begini. Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan Tuhan melindungi kita. Ya. Dan secara umum, atau kita bisa berkata pada umumnya, Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukankah kalau kita tidak dilindungi Tuhan, seharusnya lah kita ini telah mendapatkan kecelakaan atau bencana yang jauh lebih banyak. Bukankah kita sendiri bisa berkata bahwa hampir saja terjadi bencana. Tapi kita lolos. Jadi banyak kali sebetulnya Tuhan meloloskan kita dari bencana. Nah, jadi apa yang terjadi tatkala kita terkena bencana? Tidak bisa tidak, kita harus berkata, memang itulah bencana yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Memang itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, saya memberikan contoh ini ya, dari Alkitab. Yaitu Daniel. Ya, Daniel harus dibuang ke gua singa. Karena Daniel menolak untuk menyembah ilah yang lain. Nah, Tuhan melindungi Daniel dari lubang, dari gua singa. Tuhan melindungi juga rekan-rekan Daniel waktu dibuang ke dapur api.
2: Iya.
1: Tapi, nah ini yang tapinya. Tuhan membiarkan Rasul Yakobus mati di tangan Herodes. Tuhan membiarkan Stefanus juga mati dirajam. Dan pada akhirnya kita tahu 11 dari 12 rasul Tuhan mati secara mengenaskan karena iman mereka pada Yesus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Waktu kita berkata Tuhan melindungi kita, itu benar-benar berarti bahwa 99,9% Tuhan melindungi kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Kalau yang 0,01% itu terjadi, itulah memang yang Tuhan izinkan terjadi, karena memang Tuhan tetapkan itu harus terjadi pada diri kita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, iman yang manakah yang akan kita peluk? Iman yang berkata Tuhan gak melindungi kita, atau iman yang berkata Tuhan melindungi kita? Kita memendasari iman kita pada yang 0,01% ataukah pada yang 99,9%. Nah, saya kira yang lebih masuk akal adalah kita mendasari iman kita pada yang 99,9% itu. Bahwa pada umumnya Tuhan melindungi kita. Hanya yang 0,01% itulah Tuhan mengizinkan bahaya atau bencana menimpa kita.
3: Iya, di dalam bahaya itu pun kita masih bisa melihat bahwa ada sisi baiknya gitu Pak. Kalau orang bilang, oh ini ya dia gak perlu lama-lama apa mengalami tekanan politik atau tekanan penderitaan dan sebagainya ya. Tuhan mengambil dia karena Tuhan mengasihi dia itu. Itu orang masih bisa melihat sisi itu Pak.
1: Betul. Jadi saya berikan satu contoh Pak Gunawan supaya lebih jelas ya. Saya pribadi pernah mengalami dua kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Pertama adalah waktu saya mendaki Gunung Salak. Belum lama ini saya membaca tentang kematian orang di Gunung Salak. Salah satunya adalah dituliskan karena tersesat di hutan di sana. Saya pernah tersesat di Gunung Salak. Tapi pada tengah malam itu akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang masih di lereng. Mereka mencari kami. Jadi saya tidak jadi mati. Saya kepingin sekali tidur karena saya terlalu capek. Teman saya yang masih kuat berkata, jangan tidur, kamu tidur kamu bisa mati. Saya akhirnya pasangkan diri, gak jadi tidur. Saya ikut teman-teman saya terus jalan. Kedua kali saya pernah berenang di danau dan hampir tenggelam karena kram. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Karena memang Tuhan pada umumnya melindungi anak-anaknya. Namun akan ada waktu mungkin di mana Tuhan mengizinkan bencana itu datang kepada saya. Dan waktu itu datang, memang kita harus terima itu sebagai porsi kita. Tapi itu enggak berarti Tuhan enggak melindungi kita.
2: Bapak, kalau tuh dengar seperti itu, bisa aja misalnya saya sebagai orang yang mengalami yang sebaliknya dari yang Papa alami. Kalau tadi Papa memberikan contoh konkret yang Papa pernah alami, kan sungguh-sungguh mengalami perlindungan dari Tuhan secara nyata begitu ya. Misalnya saya mengalami kebalikannya, justru Tuhan izinkan hal yang buruk, tanda kutip gitu ya, saya alami gitu. Nah, pada saat itu rasanya mungkin saya akan berkata, wah, kenapa seperti itu ya? Nampaknya tidak adil. Nampaknya Tuhan lebih sayang pada Papol daripada saya, begitu. Ya, kasarnya seperti itu. Bagaimana ya mengimani Tuhan saat-saat seperti itu, begitu?
1: Saya kira kita bisa memisahkan dua hal ini. Mengimani dan berkata sakit. Kita tetap bisa mengimani bahwa Tuhan melindungi kita. Tapi pada saat yang sama kita bisa berkata, Tuhan, pukulan ini terlalu menyakitkan. Maka Ayub sewaktu mengalami musibah yang begitu besar ya, yang dia katakan sangat jelas, yang kutakuti telah menimpaku. Rupanya yang dia takuti adalah bencana seperti yang dia alami itu, yaitu semua anaknya meninggal dunia dan semua hartanya habis dan semua kesehatannya habis. Dan dia katakan seperti itu. Jadi pukulan yang menyakitkan tetap menyakitkan. Dan kita tetap masih bisa berkata, ya Tuhan, kau terlibat dan kau melindungi pada saat-saat yang lain. Saat inilah engkau tidak melindungi dan saya gak mengerti kenapa. Tapi pada saat-saat yang lain engkau tetap melindungi.
3: Ya, wujud percaya yang lain itu seperti apa, Pak?
1: Percaya pada Tuhan juga berarti bahwa kita tidak menggunakan cara manusia yang salah. Namun kita menggunakan cara Tuhan yang benar. Jadi artinya waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya adalah kita enggak memakai cara kita. Kita mau memakai cara Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 18, 24-25 berkata, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Di hadapan kita selalu terbentang dua pilihan, cara Tuhan atau cara saya. Nah, saya berikan satu contoh yang sangat real, yaitu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada suatu kesempatan dia bisa membunuh Saul. Sebetulnya terjadi dua kali. Tapi dua kalinya dia menolak membunuh Saul. Dan sangat jelas dia katakan, bagaimanakah saya membunuh orang yang Tuhan urapi. Dia tahu dia gak boleh. Dia tahu takhta yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara dia membunuh Saul. Meskipun dia bisa membela diri dan berkata, saya ini dikejar-kejar mau dibunuh, sekarang ya saya bunuh saja Saul. Dia punya alasan yang sangat kuat dan rakyat gak akan menyalahkan dia. Namun toh Daud menolak untuk membunuh Saul. Dia meminta agar Tuhanlah yang menurunkan Saul, bukan dia. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya yang seharusnya kita lakukan adalah kita gak lagi menggunakan cara manusia. Tapi kita mau bersandar dan menantikan cara Tuhan.
3: Apakah yang dimaksud dengan cara manusia itu yang manusia pada umumnya melakukan gitu, Pak?
1: Yang maksudnya adalah cara yang salah, cara yang berdosa. Ya, yang cara manusia pada umumnya lakukan belum tentu berdosa ya, tapi yang berdosa itulah.
3: Ya, pernah ada itu Gideon itu, Pak Paul, ya, di Perjanjian Lama juga itu yang berperang hanya dengan jumlah tentaranya yang sedikit itu kan. Betul. Juga apa? Kalau dipikir secara akal kan enggak masuk akal gitu, Pak Paul.
1: Betul. Gideon membawa 32 ribu orang untuk berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Tapi Tuhan meminta dia hanya menyisakan 300 orang. Nah, kalau dia membawa 32 ribu orang, kita bisa bayangkan bangsa Midian dan Amalek itu jumlahnya ya puluhan ribu orang juga. Makanya dia membawa pasukan yang kira-kira setara. Sekarang hanya 300 melawan puluhan ribu tentara. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan meminta kita memakai cara dia.
3: Nah, seorang yang percaya itu cirinya seperti apa, Bapak?
1: Saya kira damai, Pak Gunawan. Orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu Tuhan melindungi, yang tahu Tuhan terlibat dan mengatur segalanya, yang tahu bahwa Tuhan itu memang punya caranya yang ajaib, dia akan tenang, dia akan damai. Nah, ini yang penting, Pak Gunawan, sebab banyak orang mencari-cari damai, seolah-olah damai itu sesuatu yang bisa ditemukan. Tidak. Damai adalah hasil dari relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi damai bukannya sesuatu yang berdiri sendiri yang kita bisa raih. Enggak. Damai itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dan intim yang penuh dengan keyakinan dan percaya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan damai. Kita gak bisa mencarinya di mana-mana.
3: Ya Pak Paul, sekalipun kita punya damai itu Pak Paul, kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang gak damai lah, apakah damai itu, damai kita itu terpengaruh?
1: Seharusnya enggak. Jadi apapun situasi eksternal yang mengelilingi kita, kalau kita tahu ya Tuhan beserta kita, dia mengatur segalanya yang terjadi yang memang Tuhan izinkan, dan dia melindungi kita, dan bahwa caranya lah cara yang paling ajaib. Sebetulnya kita tetap bisa berdamai.
2: Pak Paul, gimana membedakannya antara damai yang sesungguhnya dengan pasrah gitu ya, seperti dunia seringkali katakan sudah pasrahlah begitu. Memang mungkin guratan nasibmu seperti ini gitu.
1: Saya kira bedanya adalah kalau pasrah seperti itu, kita mengasumsikan ya Tuhan pasif. Tapi yang saya maksud di sini adalah percaya Tuhan tetap aktif terlibat. Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita enggak melihat hasil yang kita inginkan, dia tetap bekerja.
2: Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan damai itu dalam hati kita ya.
1: Betul. Tuhan itulah yang memberikan damainya.
3: Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Wulan. Satu perbincangan yang menarik. Saya percaya sekali semua orang mendambakan damai pada saat ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang percaya pada Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
1: "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?"
0: Akan tetapi mereka menjawab dia,
2: "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
0: Lalu kata Paulus kepada mereka,
1: "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?"
0: Jawab mereka,
2: "Dengan baptisan Yohanes."
0: Kata Paulus,
1: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus."
0: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya,
3: "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus."
0: Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab,
4: "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?"
0: Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya,
1: sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga.
0: Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata,
5: "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya."
0: Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata,
7: "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini.
0: Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Nah, begitu ya. Nah, saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan seperti saya melakukan pelayanan. Nah, yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh suatu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji. Ya, kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya, kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah, sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan. Menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layani. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya. Karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terus apa lagi? Kira-kira, ya, kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita, ya Pak Pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu, ya dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditegur, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja, Pak. Jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat, tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar. Belum masalah-masalah pelayanan yang berat. Belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang. Kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, tidak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang, tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita, tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu. Bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan, itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas tentang alasan gereja harus mempraktekkan katekisasi. Kita sudah belajar apa itu katekisasi, kita sudah tahu bahwa sejak gereja mula-mula, para rasul sudah melakukan praktek katekisasi, walaupun bentuk konkretnya berbeda dengan yang dilakukan gereja modern. Nah, sekarang kita akan melihat tentang alasan-alasan mengapa gereja harus melakukan katekisasi. Yang pertama adalah karena keselamatan dan pertumbuhan rohani berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa dan dia mengatakan inilah keselamatan kekal itu, yaitu bahwa orang-orang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, Bapa sebagai satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Allah. Jadi ada kaitan antara keselamatan dengan pengetahuan kita. Juga keselamatan dengan pertumbuhan rohani kita. Petrus misalnya, di dalam suratnya dia mengatakan tentang pertumbuhan rohani kita, dan salah satu yang dia sebutkan di antara segala hal yang penting di dalam kekristenan, ketekunan, dan sebagainya adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan memiliki peranan penting di dalam rangkaian pertumbuhan rohani bagi orang Kristen. Bukan hanya tentang iman, bukan hanya tentang kebajikan, tetapi juga tentang pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Allah akan menentukan pertumbuhan rohani kita, menentukan keselamatan kita. Tidak heran John Calvin di dalam bukunya yang terkenal, yaitu The Institutes of Christian Religion, John Calvin memulai dengan pembahasan pengetahuan tentang Allah dan tentang manusia. Dan dia menandaskan dua pengetahuan ini tidak terpisahkan. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mengenal semuanya yang lain secara keliru. Karena pengenalan tentang Allah akan menentukan bukan hanya keselamatan kita, tetapi juga menentukan pertumbuhan rohani kita. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu katekisasi adalah karena kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13a, Paulus mengatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara, ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Ada banyak orang berbicara tentang kesatuan gereja. Ada banyak orang dengan mudah menganggap bahwa semua yang menamakan diri gereja adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi apakah benar yang mempersatukan adalah label kita? Tiap organisasi religius yang menamakan dirinya gereja, apakah secara otomatis mereka menjadi satu di dalam tubuh Kristus? Karena jelas di dalam Efesus pasal 4 ayat 13a tadi dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Saya yakin gereja-gereja tertentu atau aliran-aliran Kristen tertentu yang menolak doktrin-doktrin dasar, doktrin-doktrin yang foundational bagi keselamatan, bagi kekristenan, maka mereka bukan satu tubuh di dalam Kristus. Bukan berarti kita tidak punya kasih, tetapi kita hanya berusaha untuk menuruti apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kesatuan gereja bukan hanya kesatuan iman, tetapi juga kesatuan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Alasan yang ketiga, mengapa gereja harus mempraktekkan katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan. Ada bahaya bidat, ada ajaran sesat yang sejak kekristenan awal sampai sekarang tidak pernah berhenti menjadi sebuah ancaman bagi kekristenan. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus mengatakan misalnya di dalam Matius 18, Tuhan Yesus mengatakan penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang menyesatkannya.
Peringatan ini bukan hanya untuk orang yang menyesatkan, tetapi juga saya ingin kita memperhatikan ini. Ini menjadi peringatan untuk gereja-gereja, supaya berhati-hati. Penyesatan memang ada, tetapi kita harus berhati-hati. Penyesatan memang harus terjadi, tetapi itu akan menguji gereja yang sejati dan gereja yang tidak sejati. Nah, saudara, kita perlu untuk melihat kembali apa yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ketika dia bicara tentang berbagai macam karunia rohani. Ada rasul, penginjil, gembala, guru, dan sebagainya. Ketika dia membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang begitu berbeda, dia mengatakan tujuannya adalah supaya gereja Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang sesat. Supaya gereja Tuhan teguh berdiri di atas kebenaran. Bagaimana gereja bisa bertahan di tengah serangan dunia yang begitu gencar, di tengah serangan orang-orang yang tidak menerima kekristenan terhadap kita? Bagaimana kita bisa tahan berdiri kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup? Walaupun saya yakin bahwa Allah di dalam anugerah-Nya, Roh Kudus bisa memberikan kesaksian di dalam diri kita, tetapi juga Allah seringkali bekerja melalui pengetahuan kita. Makanya kita penting untuk mengikuti katekisasi. Siapa saja yang mungkin merasa sudah dibaptis, tetapi pengetahuan Alkitabnya tentang teologi secara khusus masih belum memadai, maka kita bisa mengikuti katekisasi walaupun kita tidak perlu dan tidak boleh dibaptis ulang. Nah, bagi kita yang belum dibaptis, belum disidi, saya sangat mendorong kita untuk terus mengikuti ini, untuk terus setia mengikuti proses katekisasi, karena ini semua akan membawa akibat yang sangat positif bagi kerohanian kita. Hari ini kita belajar bahwa katekisasi adalah sesuatu yang diperlukan, karena pertumbuhan rohani dan keselamatan kita ditentukan juga, dipengaruhi juga oleh pengetahuan kita. Dan kita juga memerlukan katekisasi karena kesatuan gereja yang sejati berkaitan dengan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan alasan yang ketiga mengapa kita perlu katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan yang selalu siap mengancam kita. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know? Pendengar, dalam program kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema, apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 4b sampai 7, kita pasti akan menghadapi sedikit kebingungan. Dalam teks ini dikisahkan bahwa Allah menciptakan manusia pada waktu belum ada semak maupun tumbuh-tumbuhan di padang. Di ayat 5 sampai 7 disebutkan, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuhan apapun di padang, tetapi ada kabut naik membasahi seluruh permukaan bumi. Pada waktu itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Bagaimana mungkin? Bukankah tumbuh-tumbuhan sudah diciptakan pada hari ketiga sebelum Allah menciptakan manusia? Lebih jauh lagi kata Ibrani yang dipakai untuk tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 1 ayat 11-12 dan Kejadian 2 ayat 5 ternyata sama, yaitu esek. Bagaimana dua bagian ini bisa diharmonisasikan? Namun sebelum membahas lebih jauh tema kita kali ini, sebelumnya mari kita dengarkan pujian berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know yang membahas apakah manusia diciptakan sebelum atau sesudah ada tumbuhan.

selain itu, Yesus sendiri pernah menggabungkan dua kutipan dari Kejadian 1 dan 2, yaitu di Matius 19 ayat 4-5, yaitu di Matius 19 ayat 4-5. Pengutipan ini menunjukkan bahwa Yesus menerima dua pasal pertama dari kitab Kejadian sebagai firman Allah dan sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan firman Allah, keduanya jelas tidak mungkin berkontradiksi, karena kontradiksi menunjukkan salah satu atau keduanya salah. Pendengar, sebagian sarjana Injili mengusulkan solusi lain untuk mengharmonisasikan dua teks yang sedang kita bahas. Mereka melihat Kejadian 2 ayat 5-7 dalam hubungan dengan Taman Eden, sedangkan pasal 1 ayat 11-12 berhubungan dengan bumi secara umum. Mereka memahami tanah atau padang di pasal 2 ayat 5 merujuk pada tempat di mana Taman Eden berada. Dengan kata lain, di daerah tempat Taman Eden berada, memang tidak ada semak belukar maupun tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal ini, mereka menganggap tidak ada pertentangan antara dua teks itu. Bagaimanapun, usulan ini tampak terlalu dipaksakan. Di Kejadian 2 ayat 5-7, jelas berbicara tentang keadaan bumi sebelum ada manusia maupun Taman Eden. Kata Ibrani Eres di pasal 2 ayat 5 lebih tepat dipahami sebagai rujukan untuk bumi secara umum. Ini lebih sesuai dengan arti kata Eres di pasal 1 yang memang merujuk pada planet bumi atau daratan. Pendengar, solusi yang lebih tepat bisa diperoleh apabila kita memahami arti kata esep di Kejadian 1 ayat 12 dan Kejadian 2 ayat 5 serta fungsi Kejadian 2 ayat 5-7 dalam alur pemikiran pasal 1-3. Penjelasan di pasal 2 ayat 5-7 yang sekilas tampak kontradiktif ternyata bisa menampilkan keindahan kemampuan sastra Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Bagaimana menjelaskan hal ini? Pendengar, pertama-tama kita harus memahami cakupan arti kata esep yang dipakai di pasal 2 ayat 5 maupun pasal 1 ayat 11-12. Kata yang muncul 33 kali dalam Perjanjian Lama ini memiliki arti yang beragam. Esep bisa merujuk pada segala macam tumbuhan di tanah, misalnya tumbuhan liar, sayuran, maupun rumput. Yang paling penting untuk diingat, kata esep bisa merujuk pada tanaman liar maupun tanaman agrikultural. Arti yang terakhir ini dapat dilihat di Mazmur 104 ayat 14. Esep di Mazmur 105 dan 35 bahkan juga disejajarkan dengan hasil tanah, yaitu merujuk pada tumbuh-tumbuhan agrikultural. Beranjak dari luasnya cakupan arti di atas, kita sebaiknya menyelidiki konteks Kejadian 2 ayat 5 untuk melihat arti khusus dari kata esep yang muncul di sana. Ayat 5b mengindikasikan bahwa esep di sini harus dipahami dalam arti tanaman yang memerlukan usaha manusia. Dengan demikian, esep di sini memang berbeda dengan esep di pasal 1 ayat 11-12 yang merujuk pada tanaman liar di padang yang tidak memerlukan usaha manusia. Pendengar, lebih jauh, kita juga perlu memahami fungsi Kejadian 2 ayat 5 dalam seluruh alur pemikiran pasal 1-3. Dalam ayat ini Musa sedang

memberikan antisipasi tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ia sedang membuat perbandingan antara keadaan bumi sebelum dan sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Maksud ini bisa dilihat dari rujukan tentang semak duri di pasal 2 ayat 5-7 dan pasal 3 ayat 18-19. Meskipun kata yang dipakai di dua teks itu berbeda. Selain itu, rujukan Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi di pasal 2 ayat 5 pasti membawa perhatian pembaca pada peristiwa penghukuman di pasal 7 ayat 4. Pendengar, berdasarkan penjelasan di atas, pemunculan kata esep di dua teks itu juga harus dipahami dalam hubungan dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang perlu diusahakan manusia. Esep tumbuh dengan sendirinya, sebagai makanan yang siap dikonsumsi manusia maupun binatang. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, maka keadaan bumi mengalami perubahan. Di Kejadian 3 ayat 18 sampai 19a mencatat semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, pendengar, dari semua penjelasan di atas kita bisa meyakini bahwa Kejadian 2 ayat 5-7 tidak berkontradiksi dengan pasal 1 ayat 11-12. Penjelasan di pasal 2 ayat kelima justru telah menjadi bagian dari strategi sastra Musa yang berfungsi membantu pembacanya melihat pasal 1 sampai pasal 3 dalam satu kesatuan yang utuh. Demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Kami bersyukur kami bisa datang kepada Allah yang benar, kepada Bapa yang mengasihi kami. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kami telah ditarik oleh Bapa. Dan kami bisa datang dengan penuh keberanian karena korban Kristus sempurna di kayu salib yang menjamin kami akan diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih kalau di tempat ini Injil Yesus Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus dinyanyikan dan dirayakan. Karena untuk itulah kami hadir bersama-sama ya Tuhan, untuk merayakan kasih setiamu yang besar, terutama ketika engkau ya Bapa mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menyelesaikan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu maut. Dan kami bersyukur engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih. Kiranya engkau disenangkan dengan semua pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa semoga firman ini akan menjadi pertemuan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan hati kami, dan pada akhirnya mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang kedua dan seperti biasa minggu yang kedua kita akan melanjutkan dengan seri eksposisi dari Perjanjian Lama, dan nanti kita sudah sampai di Maleakhi 2 ayat 10 sampai 12. Sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah teka-teki Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab akan mendapatkan makan siang. Dari yang tidak menjawab. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya karena ada pertanyaannya di sini. Perhatikan gambar ini baik-baik dan lihat apa yang salah. Ada gambar Yesus, singa dari Yehuda, kemudian ada tulisannya, "Saya adalah anak dari sang raja itu yang tidak digoyahkan oleh dunia. Karena Allahku bersama dengan aku dan berjalan di depanku, aku tidak takut karena aku miliknya." Kira-kira apa yang salah dari tulisan ini? "I am the son of the king who is not moved by the world, for my God is with me and goes before me. I don't fear because I am his." Apa yang salah dari gambaran ini? Terima kasih untuk jawabannya. Saya mencoba menebak kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya langsung bisa menemukan kesalahannya. Dengan melihat wajah Bapak Ibu saya langsung tahu salahnya di mana. Yang pertama adalah karena Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir kita ini adalah anak-anak Kristus. Kristus adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Dan itu adalah salah. Salah. Kristus itu kakak sulung kita. Yang sulung di antara banyak saudara. Justru karena Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya di slide-slide yang terakhir. Tetapi saya ingin mengoreksi ini dulu. Karena banyak orang Kristen punya pemikiran bahwa kita ini anak Allah dalam arti kita ini anaknya Kristus. No, salah. Kristus itu anak Allah by nature, secara hakikat dia anak Allah, beda dengan kita. Kita ini adalah anak-anak hasil adopsi. Tapi tetap aja setelah kita diadopsi, Kristus itu adalah yang sulung dan kita semua saudara-saudaranya dia. Itu yang salah pertama. Ada berapa banyak di antara saudara yang salah mikirnya begini? Yang kedua, yang salah adalah begini. Saudara punya pemikiran bahwa kalau jadi anak Allah, Allah itu raja, berarti kita adalah anak raja. Ada lagunya, "Aku anak raja, aku anak raja." Sekolah minggu gitu kan ya. Wah, itu saya paling suka itu intronya. "Aku wa deng deng deng deng deng deng, aku wa deng deng deng deng deng deng," barengan "aku anak raja, engkau anak raja." Saya tidak di endorse by the way. Kita semua anak raja katanya gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita anak raja so what? Biasanya ditafsirkannya gini, karena kita semua adalah anak raja maka kita pasti kaya raya. Karena kita anak raja, Allah itu bapak kita itu raja, maka kita akan kaya raya. Nah saya ingin mengubah konsep yang keliru itu. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa kita benar-benar anak Allah. Benar, kita adalah anak-anak Allah, Allah adalah bapak kita. Tapi yang mau saya koreksi adalah ini. Siapa Allah bagi kita seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan dia dan sesama orang percaya.
1: Siapa Allah bagi kita? Nanti kita akan lihat. Dia adalah Bapa dan Pencipta kita. Tetapi konsep ini seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan Dia. Kalau Allah adalah Bapa, so what gitu. Bukan cuma cara kita memperlakukan Dia, tetapi juga memperlakukan sesama orang percaya. Kalau Allah Bapa kita, berarti sesama orang percaya ini adalah saudara-saudara kita. Dan kita perlu memperlakukan saudara sebagai saudara. Nah, bagaimana caranya memperlakukan saudara sebagai saudara? Bukan berarti kalau saudara tahu, oh itu orang satu gereja itu, buka depot di situ, wah pasti dapat harga saudara. Bukan itu yang mau saya sampaikan di sini. Murah banget ya. Status saudara hanya untuk dapatkan diskon gitu. Ada beberapa teman saya status pendeta aja loh saudara, dijual untuk dapat diskon saudara. Waduh, teman saya satunya cerita ke saya bilang, bersyukur saya gak ikut makan gitu. Jadi dia ditraktir makan. Ini sama-sama pendeta saudara, traktir makan. Waktu ke kasir, kok ada belakangnya kasirnya itu ada gambar salib. Satu pendeta tanya, yang punya Kristen ya? Oh iya pak, yang punya Kristen pak, tolong sampaikan ya, kalau pendeta dapat diskon berapa. Saya ini dengar ceritanya aja malu loh saudara. Apalagi kalau sampai saya ada di tempat itu saudara. Wong jabatan pendeta loh, kok dipakai untuk nyari diskon? Jabatan pendeta itu untuk minta gratisan. Memalukan banget. Nah hari ini kita akan melihat status kita itu apa sebetulnya. Dan bagaimana kita berlaku seperti status kita. Mari kita membaca Maleakhi 2 ayat 10-12. Kita baca bersama-sama saudara dengan bersuara. Yang di rumah juga ayat 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Ayat ini dimulai dengan dua pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab karena pertanyaannya sudah jelas jawabannya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah Allah, satu Allah yang menciptakan kita? Penekanannya terletak pada semua dan satu. Bukankah kita semua, berarti bangsa Yehuda pada waktu itu, bukankah kita semua tanpa terkecuali memiliki satu Allah dan satu Bapa yang menciptakan kita sekalian? Nah, konsep Allah sebagai Bapa itu sudah umum kalau bagi orang-orang Kristen, saudara, karena kita terbiasa dengan doa Bapa kami. Hafal nggak doa Bapa kami? Coba ya. Bapa kami yang ada di surga, jadilah namamu, datanglah kerajaanmu. Tambah naik, volumenya tambah naik. Cuma pertama tok ya, kenceng ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sambil nyinggol sebelahnya, silahkan lanjutkan gitu. Karena tambah lama tambah gak hafal gitu kan. Wah tadi di KU1 luar biasa, di kebaktian pertama orangnya hafal semua saudara. Semuanya hafal kenceng gitu. Sampai saya itu ngecek, jangan-jangan saya salah gereja, jangan-jangan saya di GKI ini gitu. Ternyata bukan ya, tetap direk saudara ya. Hafal doa Bapa kami saudara. Nah kita biasanya kalau doa Bapa kami makanya sampai selesai ya Bapak Ibu saudara kalau doa. Jangan malam-malam sikap doa Bapa kami yang ada di surga. Besok pagi baru dilanjutkan, dikuduskanlah namamu. Makanya saudara kapan hafalnya kalau gitu. Nah doa Bapa kami mengajarkan bahwa Allah itu Bapa kita. Tapi jangan kaget kalau saya beritahu, sejak perjanjian lama konsep itu sudah ada. Allah sebagai Bapa bagi bangsa Israel itu sudah berkali-kali dinyatakan di dalam Alkitab. Saya kasih contoh dua ayat saja saudara. Misalnya di dalam Yesaya 64 ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Allah sebagai Bapa dengan Allah yang menciptakan kita itu dua konsep yang berkaitan. Mengapa Allah bisa jadi Bapa bagi bangsa Israel? Keluaran pasal 4 dikatakan demikian. Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun, biarkanlah anakku itu, yaitu Israel, pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi Allah itu menjadi Bapa dan menjadi pembentuk bagi bangsa Israel. Di dalam dunia psikologi, terlepas dari anak itu biasanya dekat dengan ibu, karena ibu itu yang melahirkan anak, yang mengandung selama berbulan-bulan, tapi tetap ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kalau kita bicara tentang sense of origin, kita bicara tentang asal kita dari mana, kita bicara tentang sense of ownership, kepemilikan kita, maka sense of belonging kita, maka biasanya itu dikaitkannya dengan ayah. Karena ayah itu memang simbol dari asal sesuatu, saudara. Jadi walaupun dilahirkannya dari rahim perempuan, tetapi asalnya dari seorang ayah. Figur seorang ayah sangat penting sekali. Apalagi menurut survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini termasuk top 3 negara yang fatherless. Yang tidak memiliki figur ayah. Bukan berarti tidak ada ayah di rumah, tetapi walaupun ada ayah di rumah, tapi menurut survei, anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran sang ayah. The absence of the father. Itu menjadi problem utama salah satunya di Indonesia dan tentu saja di Amerika dan di beberapa negara yang lain. Tapi itu adalah problem, saudara. Kita menjadi anak seseorang itu memberikan sense yang kuat di dalam diri kita. Mengetahui siapa ayah kita itu merupakan penghiburan, memberikan rasa perlindungan. Tapi saya tahu beberapa di antara kita mungkin tidak pernah tahu siapa ayah kita. Saya pernah berbincang dengan seseorang dan dengan menangis dia mengatakan, sampai hari ini saya tidak pernah tahu ayah saya siapa. Dan itu painful banget. Saudara, kita kehilangan figur ayah di dalam keluarga kita. Sehingga beberapa orang mengalami kesulitan ketika diberitakan Allah itu sebagai bapak, beberapa orang itu ketakutan. Kenapa? Karena ayah di keluarganya ibarat monster. Ayahnya sangat abusive banget terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika diberitakan Allah adalah bapak, bukannya terhibur, malah ketakutan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Karena Allah menyatakan dirinya kepada kita itu sebagai bapak. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah, berdasarkan fakta ini bahwa Allah adalah Bapak kita, pencipta kita, nanti kita akan belajar dua hal. Pertama, kita akan melihat implikasinya apa? Implikasi dari kebenaran ini apa? Lalu yang kedua, kita akan melihat pelanggaran-pelanggaran yang fatal apa berkaitan dengan implikasi tadi. Jadi pertama kita lihat implikasinya, lalu kita akan melihat pelanggaran fatal yang berkaitan dengan implikasi itu. Dan langsung saja, saudara, kita akan melihat implikasinya apa kalau Allah itu adalah Bapa kita. If God is our Father, what is the implication for us? Yang pertama implikasinya adalah begini, saudara. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, maka kita semua adalah saudara spiritual dan terikat dengan perjanjian spiritual, baik kepada Allah sebagai Bapa maupun sesama sebagai saudara. Saya ulang sekali lagi. Jika kita semua memiliki satu ayah spiritual, yaitu Allah kita, Bapa kita, maka kita semua adalah saudara spiritual. Dan apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita kan bukan darah, bukan daging. Yang mengikat kita adalah perjanjian spiritual. Jadi ketika kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita harus mengaku bahwa orang-orang lain yang percaya kepada Allah yang sama, saudara kita. When we confess that God is our God, is our Father, we have to admit that all the other believers are our spiritual siblings. Gak bisa gak? Kita harus mengakui itu. Bahwa semua yang percaya kepada Allah adalah saudara kita. Kalau kita percaya Allah adalah Bapa kita. Dan kebenaran ini tampaknya seringkali dilupakan di banyak gereja. Misalnya, saya berkali-kali berdiri di sini dan mengumandangkan, gereja harus melawan rasisme. Harus. Kalau sampai gereja tidak melawan rasisme, gereja lebih buruk dari dunia. Karena dunia saja sudah tahu kalau rasisme itu keliru. Dan dunia berusaha untuk menentang rasisme mati-matian. Sementara di gereja, rasisme justru ditumbuhkan. Orang-orang merasa kalau dari etnis tertentu, lebih hebat daripada etnis yang lain. Padahal kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita semua adalah saudara, maka gereja tidak boleh ada hierarki. Oh, ini kalau orang pintar-pintar dapat posisi khusus gitu kan ya. Kita memandang gelar orang gitu. Bukan berarti gelar tidak penting, karena saya tahu di sini beberapa jemaat sudah S3, saya tahu. Bukan berarti gelar tidak penting, tapi yang saya mau katakan adalah ini. Kita ini jangan pernah lupa satu kesamaan kita yang jauh lebih penting daripada semua perbedaan kita, yaitu bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita adalah umat perjanjian. Ketika Yesus perjamuan terakhir, dia memberikan cawan berisi anggur, Yesus berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Kita diikat oleh sebuah perjanjian. Dan implikasi berikutnya, saudara, adalah jika kita terikat dalam perjanjian spiritual, setiap pelanggaran terhadap Allah maupun sesama merupakan pengkhianatan. Kalau bahasa Indonesia memberikan terjemahan, engkau telah berkhianat di ayat 10 dan di ayat 11. Bahasa Ibrani-nya adalah bagat. Nah, menariknya kata bagat di sini tuh harusnya diterjemahkan bukan berkhianat, tetapi bertindak tanpa iman. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan English Standard Version, maka Bapak Ibu akan menemukan kata ini diterjemahkannya, why are we faithless against each other? Kita ini telah bertindak tanpa iman. Jadi berkhianat itu maksudnya adalah bertindak tanpa iman. Ketika saudara merugikan sesama orang percaya, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kenapa? Karena imanlah saudara ini menjadi satu saudara. Karena iman saya bisa berkata saudara. Tidak peduli perbedaan yang ada, saya masih bisa berkata saudara. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan dan saya dikritik seorang. Celakanya dikritiknya pada waktu makan. Dan lebih celaka menunya enak. Dan orang ini mempersoalkan satu hal. Yaitu saya itu kalau ngomong tentang Yesus, saya itu enggak pakai gelar untuk Yesus. Jadi saya langsung ngomong, Yesus sedang ada di sini. Dia ngomongin, Pak, jangan dong Pak nyebutnya Yesus, harus depannya ada Tuhan gitu loh Pak. Karena kan dia Tuhan, bukan manusia. Dan Yesus lebih tua dari Bapa. Okay. Jadi dia ngomongnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Okay, saya mencoba untuk memahami. Okay. Terus saya coba bincang-bincang sama orang ini terus kan ya. Apa maksudnya dia? Jadi ternyata bukan cuma masalah memanggil Yesus sih menurut dia. Kalau saudara itu memanggil apapun tokoh di dalam Alkitab, itu seharusnya memakai sebutan yang lebih menghargai gitu. Nah, termasuk salah satunya. Jadi kalau saudara manggil Nuh, itu harus ada Bapak Nuh gitu loh saudara. Kalau Maria itu Ibu Maria gitu. Karena kan kita menghargai gitu. Dan yang lebih parah, dia ngomong begini, Pak Yakub, jangan manggil saudara dong. Karena Pak Yakub kan muda. Kan jemaat-jemaat ini ada banyak yang tua. Jadi manggilnya jangan saudara. Manggilnya Bapak, Ibu gitu. Wah, saya bilang, Pak, kalau enggak boleh nyebut saudara, pasti bingung, Pak. Ya nanti kalau ada istri saya dengarkan khotbah saya ngomongnya apa? Bapak, Ibu, teman-teman saya dan istri saya gitu. Panjang banget semua saya sebut. Saya jelaskan ke dia, saya menyebut saudara itu alasannya simpel, bukan karena usia. Saya menyebut semua saudara itu karena iman di dalam Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, makanya saya menyebut saudara. Jadi pada waktu saya memanggil orang tua saudara, bukan berarti saya enggak sopan. Saya justru sedang memberitahu, ini bukan masalah umur, tapi masalah iman. Setuju? Itulah sebabnya kita semua saudara seiman. Nah, ketika kita melukai saudara kita, berarti kita telah bertindak tanpa iman. Makanya saya sangat sedih kalau ada orang Kristen saling bisnis, saling makan satu dengan yang lain. Ada orang yang aduh kecewa, kecewa bisnisnya gak jujur dengan siapa? Dengan majelis satu gereja lagi. Kecewa kenapa? Pendetanya ikut bisnis dan ngambil keuntungan terlalu banyak lagi saudara. Waduh, saya tuh kadang-kadang merasa mengapa kita saling menggigit sesama saudara. Tidak boleh. Karena kita semua memiliki Bapak yang satu, Allah yang satu yang menciptakan kita. Bukan berarti saya melarang saudara saling berbisnis satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara berbisnis satu dengan yang lain, hargailah bukan sesama rekan bisnis saja. Tapi pandanglah dia sebagai apa? Saudara seiman. Apapun yang kita lakukan yang merugikan orang lain, yang menyakiti sesama kita, orang percaya, maka kita telah bertindak tanpa iman. Itu dua implikasinya. Sekarang saya akan menerangkan bentuk kesalahan fatal. Kalau memang implikasinya seperti itu, kesalahan fatal seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada zaman Maleakhi. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pengkhianatan atau bertindak tanpa iman terhadap sesama. Saya bacakan ayat 10C, saudara, dikatakan demikian. Setelah bukankah kita memiliki satu Allah dan satu Bapa, dikatakan demikian. Lalu mengapa kita berkhianat atau bertindak tanpa iman satu sama lain dan dengan demikian menajiskan, kata Ibrani yang sama muncul di ayat 12, menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Kata menajiskan itu sudah muncul sebelumnya, yaitu ketika para imam menganggap mesbah Tuhan itu boleh dinajiskan. Korban yang tidak sempurna, yang cacat, ditaruh di situ, telah menajiskan mesbah. Dan kita sudah membahas khotbah itu. Mungkin saudara pada waktu mendengar khotbah sebelumnya, saudara mungkin dalam hati berkata, kok bisa sih para imam menajiskan mesbah Tuhan seperti itu? Waduh, kesalahannya fatal sekali. Tapi ternyata kata menajiskan yang sama muncul di dalam ayat kita dan itu dipakai pada waktu kita bertindak tanpa iman terhadap sesama kita. Jadi kalau kita menyakiti hati sesama saudara seiman, kita ini telah berkhianat. Di dalam konteks Maleakhi ini, yang dimaksud adalah tentang perkawinan campur dan perceraian. Jadi nanti kalau kita membaca sampai tuntas setelah ibadah, kita akan menemukan begini. Pada zaman Maleakhi, orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka ternyata tertarik dengan perempuan-perempuan asing yang bukan orang Yehuda. Lalu mereka menceraikan istrinya yang sebetulnya itu satu perjanjian karena satu keturunan, ditinggalkan, lalu pergi kepada bangsa lain, wanita-wanita dari bangsa lain. Dan itulah yang dikatakan pengkhianatan terhadap sesama. Seharusnya mereka menghargai sesama sebagai satu umat Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita, apapun yang kita lakukan kepada sesama yang menyakiti mereka, yang tidak memberikan hak mereka, maka itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Dan itu sama saja dengan you act without faith. You act faithlessly. Sebagai contoh misalnya begini. Sebagai saudara seiman, kita ini harus saling mendukung, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Apakah kita sudah mendoakan orang lain? Apakah kita sudah melayani orang lain? Nah, kalau kita tidak melakukan bagian kita kepada orang lain, berarti kita telah merampas hak orang itu. Berarti kita telah bertindak tidak adil kepada orang itu. Orang itu seharusnya mendapatkan doa kita, mendapatkan semangat dari kita, mendapatkan perhatian kita, tapi orang itu tidak dapat. Kenapa? Karena kita tidak memberikannya. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara telah melanggar perjanjian. Apalagi kalau saudara bertengkar satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kesalahan kita sama fatalnya dengan para imam yang menajiskan mesbah korban. Kita menajiskan perjanjian. Sama fatalnya. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan menceraikan istri pertama kita, cari istri-istri yang lain, yang asing. Mungkin kita tidak melakukan itu. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan sesama orang percaya, maka saudara melakukan kesalahan yang sama. Ini kesalahan yang fatal. Yang kedua, saudara, pengkhianatan bukan cuma terhadap sesama, tetapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 11 dan 12. Yehuda berkhianat atau bertindak tanpa iman dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yang dilakukan ini keji di mata Tuhan. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di sini Yehuda disebut bertindak tanpa iman atau berkhianat, lalu melakukan perbuatan yang sangat keji sekali, yaitu telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Saudara, kata kekejian di sini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama, kata Ibrani yang dipakai toiba di sini, seringkali dipakai untuk orang melakukan praktek homoseksualitas atau orang menyembelih anaknya, membakar anaknya untuk dewa tertentu atau untuk tindakan-tindakan lain yang benar-benar sangat sadis, sangat menjijikkan, sangat keji. Dan kata Ibrani yang sama toiba dipakai di sini, yaitu ketika bangsa Yehuda menajiskan tempat kudus Tuhan. Dengan cara apa mereka menajiskan tempat kudus Tuhan? Yaitu dengan cara mengawini anak perempuan asing. Jadi kita bertanya-tanya nih, seberapa seriuskah itu sebetulnya? Dan sebetulnya siapa sih yang mengawini anak perempuan Allah asing di sini? Apakah para imam yang dimaksud di sini ataukah rakyat? Ataukah dua-duanya yang melakukan? Nah, Maliaki tidak memberitahu kita, Maliaki tidak memberi info yang jelas siapa yang kawin campur dan mengapa kawin campur ini disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Tidak terlalu jelas. Tapi kita beruntung karena ada bagian Alkitab yang lain yang memberi kita informasi, yaitu dari Esra. Esra itu melayani sesudah pembuangan. Maliaki melayani sesudah pembuangan. Jadi ada hubungan yang dekat antara Esra dan Maliaki. Walaupun waktu pelayanannya tidak persis sama, tetapi situasinya kurang lebih mirip karena setelah pembuangan. Dan dari keterangan Esra kita bisa tahu situasi yang sebenarnya. Coba kita lihat Esra pasal 9 ayat 1 dan 2. Ada banyak ide yang mirip antara Esra 9 dan Maliaki 2. Saya bacakan untuk kita. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Tadi kata keji muncul di Maliaki 2. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Sama, Maliaki 2 juga mengambil istri dari anak-anak orang asing itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Dan kalau saudara membaca Maliaki 2 ayat-ayat selanjutnya, Maliaki bicara tentang keturunan ilahi, benih yang kudus juga. Bahkan para pemuka dan para penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi siapa yang melakukan kawin campur? Bukan cuma rakyat, tetapi terutama disebutkan para rawi dan para imam. Para pemuka agama ini yang kawin campur lebih dulu. Dan kawin campur itu disebut kekejian juga. Sama, persis. Dikaitkannya dengan kekejian. Dan karena yang melakukan para imam, sekarang kita jadi lebih paham. Mengapa mengawini anak perempuan Allah asing itu disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Kenapa? Mengawini anak perempuan asing di Maliaki pasal 2 tadi disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Karena yang melakukannya adalah para imam. Para imam yang sehari-harinya melayani di Bait Allah, istrinya adalah anak perempuan Allah asing. Dan ada kemungkinan kalau berdasarkan Esra 9, para imam itu di satu sisi mempersembahkan korban kepada Allah di Bait Allah, walaupun korbannya sembarangan, di luar itu para imam juga mempersembahkan korban, melakukan kekejian kepada dewa yang lain. Dan ini serius sekali, saudara. Saya tidak tahu persis apakah para imam juga sekaligus melanggar aturan antara orang Yehuda, orang-orang Israel dengan non-Israel di dalam Bait Allah. Karena di dalam ibadah di Bait Allah biasanya ada perbedaan. Kalau orang Israel boleh, orang di luar Israel tidak boleh. Nah sekarang persoalannya, kalau para imam yang melayani istri-istri mereka itu bukan orang Israel, beranikah para imam untuk melarang istrinya kalau seandainya istrinya itu melanggar? Bukankah kita tahu bersama keinginan istri? Ketika istri berkata, itu adalah sabda. Siapa yang berani melawan? Ada kemungkinan para imam ini akhirnya mengikuti para istri itu. Mereka mempersembahkan korban di Bait Allah, tapi juga di tempat lain. Mempersembahkan korban di bait Allah sembarangan, lalu mempersembahkan korban di tempat lain. Dan pada waktu istri-istri mereka ini mau ikut ke sini, para imam juga tidak punya kuasa untuk melarangnya. Makanya disebut perbuatan ini menajiskan tempat kudus Tuhan. Ternyata persoalannya bukan cuma masalah kawin campur. Bukan cuma masalah menikah dengan orang non-Yahudi. Bukan cuma masalah itu. Ada persoalan yang lain, saudara. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Sebetulnya di antara larangan untuk mengawini orang lain ini, orang asing, sebetulnya ada masalah yang lebih serius sih. Yaitu ini, persoalan utamanya itu menyangkut hati. Saya bacakan ayat 11b ya, perhatikan baik-baik. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus, diberi keterangan apa? Yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Persoalan utamanya itu menyangkut hati. Bangsa Yehuda dan para imam lebih mengasihi perempuan asing daripada bait Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka mengawini perempuan asing, itu merupakan tanda mereka kurang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika mereka mengasihi anak perempuan asing, perbuatan itu menajiskan bait Allah yang dikasihi Tuhan. Mereka tetap tidak peduli. They just didn't care at all. Dengan kata lain, mereka itu tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Atau dengan kata lain, mereka lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan. Ada berapa kali anak muda tanya kepada saya, boleh gak sih pacaran sama orang yang bukan Kristen? Biasanya kalau anak muda tanya gitu ya, most likely, saudara. Satu, orang ini sudah tahu jawabannya. Jadi gak mungkin, benar-benar tidak tahu, terus tanya, saya benar-benar gak punya ide sama sekali, saya kepengen tahu. Saya belum pernah ketemu itu. Yang kedua, most likely yang tanya, sudah terlanjur pacaran. Belum siap-siap, tapi sudah terlanjur pacaran. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara, sebetulnya kita ini gak boleh terlalu legalistis mikir ini, mikir itu. Tapi saya lebih suka melihat kepada hati saudara saja. Ketika misalnya saudara sebagai anak muda, saudara pacaran sama orang yang tidak percaya misalnya, coba saudara tanya gini deh, apakah saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu dulu, mulai dari sana. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pakailah lensa itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Boleh tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Saudara pasti langsung tahu jawabannya. Karena ini bukan cuma masalah agama, ini masalah apa? Hati. Mana yang lebih engkau kasihi sebetulnya? Kalau engkau lebih mengasihi Allah, pasti engkau akan mengasihi yang dikasihi Allah. Engkau pasti akan membenci apa yang dibenci Allah. Engkau akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Itu sudah jelas saudara. Kalau saudara hatinya mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita misalnya ditembak oleh orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita langsung tolak karena radar kita berbeda, servernya berbeda, atau bagaimana? Saudara, menurut saya yang paling penting untuk saudara pikirkan itu adalah hati saudara. Saudara mengasihi Tuhan dulu gak? Mulai dari situ. Sebab kalau saudara gak mengasihi Tuhan, percuma membicarakan yang lain. Nah begitu saudara berkata, saya mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi yang dikasihi Tuhan dengan cara yang benar. Misalnya nih, orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Kan tidak mungkin dijadikan pasangan hidup. Gak mungkin kan? Tapi kita bisa mengasihi dia sebagai apa? Sebagai teman, sebagai sahabat, yang perlu juga mendengarkan kabar Injil, yang perlu juga mendengarkan kebenaran, kesaksian dari hidup kita. Jadi saudara bisa berkata, mari kita saling mengenal lebih dulu gitu. Jangan membuat komitmen lebih dulu, karena bagi saya keyakinan yang berbeda adalah persoalan yang serius. Nanti saudara bisa diskusikan, as time goes, nanti saudara bisa melihat keseriusan masing-masing terhadap masalah ini. Perkawinan campur itu bukan cuma masalah aturan, tetapi masalah hati. Saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Yang berikutnya saudara, ini bukan cuma masalah hati, tetapi juga ini menyangkut benih spiritual. Perhatikan ayat 11b. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami, perhatikan ya, kalimatnya menarik sekali, menjadi suami anak perempuan Allah asing. Anak perempuan Allah asing. Bukan begini. Anak perempuan orang yang menyembah Allah asing. Bukan. Anak perempuan Allah asing. Ini bicara tentang apa sebetulnya? Sebetulnya ini bicara tentang benih spiritual. Bukankah di ayat 10 dikatakan, bukankah kita semua memiliki satu

ungkapan yang beberapa kali muncul di Alkitab. Misalnya bangsa A menyembah dewa B, maka bangsa A ini disebut anak-anak dewa B. Ini bicara tentang keturunan. Kita ini adalah keturunan Allah sebagai bapak kita. Kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga ketika kita berpacaran atau ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana mungkin benih spiritual ini yang dari bapak ini bercampur dengan dari bapak yang lain? Gak mungkin bisa. Makanya itu yang dikatakan oleh Esra tadi di pasal yang ke-9. Tidak bisa. Jadi persoalannya bukan masalah rasial, tetapi masalah spiritual. Tidak pernah Alkitab melarang gara-gara masalah rasial. Jangan kawin sama dia. Kenapa? Karena dia bukan orang Israel. Tidak pernah. Buktinya apa? Rut. Rut itu bukan orang Israel kan? Rut orang Moab. Tapi dipakai Tuhan gak? Dipakai. Bathsheba itu yang berselingkuh dengan Daud, itu kemungkinan besar bukan orang Israel. Karena suaminya Uria, itu orang Het. Sangat jarang perempuan Israel menikah dengan orang asing. Maka kemungkinan besar dia bukan orang Israel juga. Tapi dari keturunan mereka inilah nenek moyang dilahirkan. Rahab pelacur di Yeriko. Kemungkinan besar bukan orang Israel. Tapi dari situ tetap aja dipakai Tuhan. Karena persoalan utamanya itu bukan masalah ras, bukan masalah etnis, tetapi masalah iman di sana. Menikah itu untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi menurut Maleakhi pasal yang kedua. Makanya ketika ada orang bertanya, boleh gak menikah dengan orang yang tidak seiman? Jawaban saya adalah, jalur keturunannya beda memang. Jalur keturunan kita itu Allah sebagai Bapa. Dan kalau kita meyakini Allah sebagai Bapak kita, kita bersyukur untuk kasihnya sebagai Bapak bagi kita, maka seharusnya kita juga tahu dong, orang lain punya Bapak sendiri. Gitu. Gak bisa dari dua Bapak yang berbeda, ini jadi satu. Gak bisa. Saya coba kasih tahu saudara ya, jangankan beda agama, yang sama-sama Kristen saja, kadangkala kalau teologinya beda, itu bisa beda loh saudara. Contoh ya, ada orang itu yang bergereja di satu gereja yang sama. Loh ini gerejanya sama. Tapi pasangan suami istri ini cara berpikirnya beda. Yang satu tuh rohili banget. Tahu rohili banget. Dikit-dikit tuh ngeroh, Roh Kudus, mujizat. Pak Gitas, pokoknya orangnya ngeroh banget gitu loh. Golongan rohili begini. Yang satu tuh orang Kristen yang golongan logis gitu. Suatu ketika anaknya sakit. Tekanannya, suhunya tinggi banget dan sebagainya. Yang satu bilang harus dibawa ke rumah sakit. Yang satu bilang jangan. Kalau kamu bawa ke rumah sakit, itu kamu kalah sama iblis. Imanmu lemah. Jangan bawa ke rumah sakit. Pokoknya kita beriman Tuhan buat mujizat. Ada loh kasus-kasus kayak gitu. Saya pernah membaca satu buku ya. Judulnya I Let My Son Die. Di dalam buku itu orangnya cerita. Anaknya itu mengalami masalah diabetes. Kemudian parah banget, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter itu harus melakukan sesuatu. Kalau enggak anak ini mati. Lalu telpon ayahnya. Dan ayahnya berkata begini, jangan beri apa-apa kepada anakku, karena aku yakin Tuhan akan sembuhkan dia. Akhirnya anaknya mati. Ketika anaknya mati, dia enggak sedih. Diadakan kebaktian kebangkitan. 7 hari. Setelah lewat 7 hari, dia yakin enggak mungkin bisa bangkit. Akhirnya imannya goncang selama 1 tahun. Dia marah kecewa dengan Tuhan. Karena dia pikir harusnya terjadi mujizat. Kenapa tidak terjadi mujizat? Marah dia sama Tuhan. 1 tahun kemudian baru dia bertobat. Menulis sebuah buku. I Let My Son Die. Satu gereja loh ya. Satu gereja cuma beda cara berpikir. Itu bisa jadi masalah. Gak percaya? Saya kasih lagi contoh. Teman saya hamba Tuhan. Istrinya bukan. Terus istrinya ngomong gini, kita ini harus punya asuransi, minimal asuransi pendidikan untuk anak-anak kita. Suaminya langsung ngomong gini, kamu tuh perempuan yang tidak beriman. Kita percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Gitu. Istrinya jawab, aku percaya sama Tuhan, Tuhan bisa pelihara hidup saya. Tapi saya tidak percaya kamu bisa. Makanya saya butuh asuransi. Bertengkar loh saya, sungguhan bertengkar. Jadi ada banyak hal, keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh teologi kita, setuju gak? Teologi kita itu ikut berperan di dalam pengambilan-pengambilan keputusan itu. Makanya ketika saudara memilih pasangan, pastikan saudara bukan cuma

agamanya sama, tetapi cara pikirnya sama. Pastikan bukan cuma gerejanya sama, tetapi keyakinannya terhadap Tuhan juga sama. Nah, orang-orang di zaman Maleakhi ini telah melakukan pengkhianatan terhadap sesama, terhadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada mereka di ayat yang ke-12. Dan ayat ini termasuk ayat yang paling sulit di dalam kitab Maleakhi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini: biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di situ yang dilenyapkan adalah segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Jadi yang dilenyapkan tuh keturunannya. Tapi kalau kita lihat New American Standard Bible, yang dilenyapkan itu bukan keturunan. Gak ada kata keturunan yang muncul di situ. Di dalam New American Standard Bible dikatakan, as for the man who does this, man the Lord cut off from the tents of Jacob, everyone who awakes and answers, or who presents an offering to the Lord of hosts. Kalau di dalam New American Standard Bible, yang dihukum itu bukan keturunannya. Yang dihukum itu adalah setiap orang yang melakukannya, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Maksudnya membangkitkan dan menjawab ini apa? Yang menggoda maupun yang digoda. Artinya baik para imam maupun perempuan asing itu yang menggoda. Dua-duanya akan dihukum oleh Tuhan, dilenyapkan. Jadi sebetulnya ada banyak pertanyaan dari ayat ini. Pertanyaannya misalnya, ini tuh harapan atau berita penghukuman? Hampir semua versi mengambilnya sebagai sebuah harapan. Biarlah Tuhan, mega gitu. Biarlah Tuhan. Tapi ada satu versi yang menerjemahkannya sebagai sebuah berita penghukuman. The Lord will. Bukan may the Lord, tapi God will. The Lord will. Nah, kita sulit untuk memastikan ini harapan atau ini berita penghukuman. Dan untungnya, puji Tuhannya, itu tidak penting. Manapun yang benar, tidak penting. Yang lebih penting untuk kita pikirkan itu adalah siapa yang dilenyapkan, pelakunya atau keturunannya. Dan ini yang akan kita bahas setelah ini. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang membangkitkan dan siapa yang menjawab? Karena di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai begitu, everyone who does it, baik yang membangkitkan maupun yang menjawab. Nah, saya menafsirkannya begini, Bapak Ibu. Yang membangkitkan dan menjawab, who awakes and answers, adalah para imam, orang-orang Yehuda, dan yang membangkitkan itu adalah perempuan asing. Jadi ada yang menggoda, ada yang digoda. Ada yang membangkitkan, ada yang memenuhi undangan itu. Dua-duanya akan dihukum, jelas. Tapi saya juga setuju dengan bahasa Indonesia bahwa sebetulnya yang dihukum ini bukan cuma pelakunya, tetapi semua garis keturunannya. Dengan kata lain begini, sesuai dengan konteksnya, kan bicara tentang keturunan ilahi itu, kita ini satu Allah, satu Bapa. Sesuai dengan konteks, kutukan di sini sebaiknya dipahami sebagai pemutusan garis keturunan. Terutama dari kalangan para imam. Jadi pemutusan ini bisa lewat kematian, bisa lewat kemandulan. Maksudnya apa? Coba saya terangkan supaya kita lebih jelas. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menghukum orang-orang yang mencoba kawin campur ini dengan cara nanti garis keturunannya itu akan di cut off. Garis keturunannya itu akan dihentikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena garis keturunannya sudah campur antara benih kudus dan benih yang tidak kudus. Tuhan akan membuat garis keturunannya berhenti. Padahal menurut masyarakat kuno waktu itu, garis keturunan itu penting. Kalau sampai tidak punya anak, itu aib besar bagi masyarakat kuno. Dan secara khusus, dengarkan saya baik-baik, pemutusan garis keturunan ini menjadi masalah besar untuk para imam. Kalau saudara mau jadi imam, yang dicek pertama apa? Apakah saudara paham Taurat? Nilai Tauratmu berapa? No, bukan. Apakah yang dicek pertama saudara hidupnya saleh atau enggak? No, bukan. Yang dites pertama adalah kamu dari keturunan Lewi bukan? Kamu dari keturunan Harun bukan? Jadi garis keturunan itu penting bagi para imam. Nah, sekarang para imam kawin campur, hukumannya Tuhan adalah di cut off. Cut off. Jadi hal yang paling penting di dalam hidup kita akan diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan serius dengan itu. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya. Pada saat kita melakukan sesuatu yang merugikan kita sebagai Bapa,
dia akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Karena dia mengasihi, maka dia akan menghentikan. Saudara, waktu anak saya dulu kecil-kecil, saya sering hukum. Pada waktu besar saya sudah tidak pernah menghukum. Karena saya takut mereka ngelawan saya kalah. Bukan ya, tentu saja bukan. Waktu anak-anak saya kecil, saya berapa kali menghukum. Pada waktu saya menghukum dengan berat, saya biasanya memberitahu begini. Karena papa sayang kamu, papa harus hukum kamu. Jadi hukuman itu muncul bukan out of anger, out of hatred, bukan. Tapi muncul karena mengasihi. Berapa kali saya menghukum anak-anak saya ikut menanggung hukuman itu. Saya mungkin pernah cerita di sini, dua anak saya bertengkar, saya hukum dua-duanya. Yaitu saya suruh mereka menghadap ke tembok, merenungkan kesalahannya sambil mengangkat kaki satu. Berat loh, gak percaya? Nanti setelah ibadah coba aja, itu berat. Dan pada waktu mereka berdua berdiri, menghadap tembok, mengangkat kaki satu, saya berlutut di tengah-tengah mereka. Dan saya taruh tangan mereka di sini satu. Sehingga beban mereka semua ada di saya. Dan saya ngomong kepada anak-anak saya, karena papa sayang kamu, papa hukum kamu. Dan karena papa sayang kamu, papa menanggung hukumannya juga bersama dengan kamu. Dan itulah yang dilakukan seorang bapak yang baik. Bapak yang baik bukan cuma pinter memberitahu anak salahnya di mana, tetapi bapak yang baik juga langsung berkata, kalau kamu salah, berarti papa juga salah. Berarti papa tidak sempurna mendidik kamu. Seorang ayah yang baik bukan cuma menyalahkan anaknya, tetapi juga mengambil kesalahan itu di pundaknya dia. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan untuk menjadikan kita anak-anaknya, harganya mahal sekali, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat ini memberitahu kita, kesatuan orang percaya sebagai keluarga spiritual direncanakan sejak kekekalan dan dibayar dengan harga yang mahal. Sejak kekekalan Allah sudah menetapkan kita supaya kita semua menjadi satu saudara dengan Kristus sebagai anak sulungnya. Dan Allah telah merealisasikan itu dengan harga yang mahal, mengirim anaknya ke dunia, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, kau saudaraku. Semua kita adalah bersaudara. Dan saya mau tutup dengan dua kalimat. Kalimat pertama, saya kutip somewhere, saya tidak ingat. Kalimatnya terkenal sekali. Keluarga adalah gereja kecil, dan gereja adalah keluarga besar. Keluarga itu gereja kecil. Jadi kalau saudara mau belajar melayani sesama orang percaya, mulainya di keluarga sendiri. Jangan sampai di gereja saudara aktif melayani orang lain, so nice to other people gitu. Tapi di dalam keluarga saudara menjadi orang yang paling menjengkelkan. Orang yang paling malas bekerja di dalam keluarga. No, berusaha melayani keluargamu karena keluargamu adalah gereja kecil. Dan jangan lupa saudara juga punya tanggung jawab. Gereja ini adalah keluarga besar. Kita semua adalah bersaudara, saling bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kesusahan, ulurkan tangan untuk membantu. Kalau ada yang salah, saudara juga memberitahu. Dan saya mau tutup dengan kalimat ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebagai keluarga, apalagi yang tidak sempurna, kita harus saling menjaga. Saya percaya kita meyakini kita ini keluarga di dalam Tuhan. Amin. Tetapi sekaligus saya mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak sempurna. Saya berdosa, saudara berdosa. Masing-masing kita berdosa. Beberapa orang berdosa kumpul bersama pasti saling melukai satu sama lain. Entah disadari, entah tidak disadari. Kita akan melukai, mengecewakan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu saling menjaga. Menjaga perasaan orang lain, menjaga kepentingan orang lain, dan menjaga supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara melihat ada orang yang tidak baik, saudara jangan bicara di belakang. Ajak bicara orang yang bersangkutan. Ingat, values yang mau dibangun di tempat ini apa? T-R-O-H, T-R-O-H, togetherness, respect, openness, hard work. Ada openness di sana. Saya tidak ingin mendengar kita saling membicarakan kelemahan orang lain di belakang. Saya ingin ketika saudara melihat orang lain salah, itu saudaramu sendiri. Datangi, ajak ngomong yang baik, doakan, dukunglah. Saya ingin ada openness
Apapun hasil openness kita, jangan lupa yang di depan ada togetherness. Apapun yang terjadi, no matter what happens between us, kita harus ingat, kita harus bersama-sama menghargai togetherness. Kebersamaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi saya menantang kita semua di sini, ayo berikan diri saling melayani satu dengan yang lain. Ayo saling peduli dengan orang lain. Karena kita adalah satu saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin memberi waktu khusus kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk sesama orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kita? Mungkin itu di keluarga kita, mungkin di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, dan yang terutama di dalam gereja ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Ataukah kita selama ini tidak melakukan apa-apa? Sehingga kita merampas hak orang lain. Orang lain seharusnya berhak dilayani, diperhatikan, berhak didukung, berhak untuk didoakan. Tapi kita mengabaikan semuanya itu dengan berbagai macam alasan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari belajar memberi diri kepada orang lain. Karena Kristus sudah lebih dulu memberikan dirinya bagi kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bersyukur untuk firman-Mu, sekaligus juga mohon ampun. Karena kami seringkali gagal. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Sehingga kami tidak punya waktu memperhatikan orang-orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Kami tidak punya waktu bahkan untuk bertanya apa kabar. Bahkan untuk mengirim chat. Bertanya apa yang bisa didoakan. Atau mungkin untuk menelepon seseorang hanya untuk tahu keadaannya dan mendoakan. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami gagal menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. The brother's keepers. Kami tidak bisa jadi itu. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ada banyak orang yang mungkin akan disegarkan jiwanya. Hanya dengan sebuah pelukan. Hanya sebuah pertanyaan apa kabar. Hanya dengan doa. Tapi kami tidak melakukannya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami. Supaya kami menjadi keluarga besar yang saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
1: "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?"
0: Akan tetapi mereka menjawab dia,
2: "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
0: Lalu kata Paulus kepada mereka,
1: "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?"
0: Jawab mereka,
2: "Dengan baptisan Yohanes."
0: Kata Paulus,
1: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus."
0: Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya,
3: "Aku menyembahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus."
0: Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab,
4: "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?"
0: Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya,
1: sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga.
0: Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata,
5: "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya."
0: Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya,
6: "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!"
0: Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata,
7: "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini.
0: Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat ini.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita akan membahas tentang alasan gereja harus mempraktekkan katekisasi. Kita sudah belajar apa itu katekisasi. Kita sudah tahu bahwa sejak gereja mula-mula para rasul sudah melakukan praktek katekisasi, walaupun bentuk konkretnya berbeda dengan yang dilakukan gereja modern. Nah sekarang kita akan melihat tentang alasan-alasan mengapa gereja harus melakukan katekisasi. Yang pertama adalah karena keselamatan dan pertumbuhan rohani berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa dan dia mengatakan inilah keselamatan kekal itu, yaitu bahwa orang-orang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, Bapa sebagai satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Allah. Jadi ada kaitan antara keselamatan dengan pengetahuan kita. Juga keselamatan dengan pertumbuhan rohani kita. Petrus misalnya, di dalam suratnya dia mengatakan tentang pertumbuhan rohani kita, dan salah satu yang dia sebutkan di antara segala hal yang penting di dalam kekristenan, ketekunan, dan sebagainya adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan memiliki peranan penting di dalam rangkaian pertumbuhan rohani bagi orang Kristen. Bukan hanya tentang iman, bukan hanya tentang kebajikan, tetapi juga tentang pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Allah akan menentukan pertumbuhan rohani kita, menentukan keselamatan kita. Tidak heran John Calvin di dalam bukunya yang terkenal, yaitu The Institutes of Christian Religion, John Calvin memulai dengan pembahasan pengetahuan tentang Allah dan tentang manusia. Dan dia menandaskan dua pengetahuan ini tidak terpisahkan. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mengenal semuanya yang lain secara keliru. Karena pengenalan tentang Allah akan menentukan bukan hanya keselamatan kita, tetapi juga menentukan pertumbuhan rohani kita. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu katekisasi adalah karena kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Kesatuan gereja hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tentang Allah yang benar. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13a, Paulus mengatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Soalnya ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Ada banyak orang berbicara tentang kesatuan gereja. Ada banyak orang dengan mudah menganggap bahwa semua yang menamakan diri gereja adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi apakah benar yang mempersatukan adalah label kita? Tiap organisasi religius yang menamakan dirinya gereja, apakah secara otomatis mereka menjadi satu di dalam tubuh Kristus? Karena jelas di dalam Efesus pasal 4 ayat 13a tadi dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Saya yakin gereja-gereja tertentu atau aliran-aliran Kristen tertentu yang menolak doktrin-doktrin dasar, doktrin-doktrin yang foundational bagi keselamatan, bagi kekristenan, maka mereka bukan satu tubuh di dalam Kristus. Bukan berarti kita tidak punya kasih, tetapi kita hanya berusaha untuk menuruti apa yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kesatuan gereja bukan hanya kesatuan iman, tetapi juga kesatuan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Alasan yang ketiga, mengapa gereja harus mempraktekkan katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan. Ada bahaya bidat, ada ajaran sesat yang sejak kekristenan awal sampai sekarang tidak pernah berhenti menjadi sebuah ancaman bagi kekristenan. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus mengatakan misalnya di dalam Matius 18, Tuhan Yesus mengatakan penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang menyesatkannya.
Peringatan ini bukan hanya untuk orang yang menyesatkan, tetapi juga saya ingin kita memperhatikan ini. Ini menjadi peringatan untuk gereja-gereja, supaya berhati-hati. Penyesatan memang ada, tetapi kita harus berhati-hati. Penyesatan memang harus terjadi, tetapi itu akan menguji gereja yang sejati dan gereja yang tidak sejati. Nah, saudara, kita perlu untuk melihat kembali apa yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4. Ketika dia bicara tentang berbagai macam karunia rohani. Ada rasul, penginjil, gembala, guru, dan sebagainya. Ketika dia membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang begitu berbeda, dia mengatakan tujuannya adalah supaya gereja Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran yang sesat. Supaya gereja Tuhan teguh berdiri di atas kebenaran. Bagaimana gereja bisa bertahan di tengah serangan dunia yang begitu gencar, di tengah serangan orang-orang yang tidak menerima kekristenan terhadap kita. Bagaimana kita bisa tahan berdiri kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Walaupun saya yakin bahwa Allah di dalam anugerahnya, Roh Kudus bisa memberikan kesaksian di dalam diri kita. Tetapi juga Allah seringkali bekerja melalui pengetahuan kita. Makanya kita penting untuk mengikuti katekisasi. Siapa saja yang mungkin merasa sudah dibaptis, tetapi pengetahuan Alkitabnya tentang teologi secara khusus masih belum memadai, maka kita bisa mengikuti katekisasi walaupun kita tidak perlu dan tidak boleh dibaptis ulang. Nah, bagi kita yang belum dibaptis, belum disidi, saya sangat mendorong kita untuk terus mengikuti ini. Untuk terus setia mengikuti proses katekisasi. Karena ini semua akan membawa akibat yang sangat positif bagi kerohanian kita. Hari ini kita belajar bahwa katekisasi adalah sesuatu yang diperlukan. Karena pertumbuhan rohani dan keselamatan kita ditentukan juga, dipengaruhi juga oleh pengetahuan kita. Dan kita juga memerlukan katekisasi. Karena kesatuan gereja yang sejati berkaitan dengan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan alasan yang ketiga mengapa kita perlu katekisasi adalah karena ada bahaya kesesatan yang selalu siap mengancam kita.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

7-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah."

Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Karena kami butuh sebuah fondasi yang teguh, yang tidak bisa runtuh, yang di atasnya kami bisa teguh berdiri. Karena kami tahu yang paling penting bukan bagaimana kami berdiri, tapi di mana kami berdiri. Fondasi lebih penting dari posisi. Karena itu kami ingin supaya Roh Kudus menolong kami, supaya selama-lamanya kami bisa berdiri di atas satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena kami tahu hanya di atas Injil-Mu lah kami punya pengharapan dan punya kekuatan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami sering condong kepada kefasikan dan pikiran kami kepada kesesatan. Karena itu kami berdoa, kiranya oleh anugerah-Mu Engkau berbicara dan mengarahkan kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan berdosa ini. Tolonglah kami semua umat-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu melampaui semua keterbatasan kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan-Nya, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus bekerjalah, melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung Rai Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena bulan Agustus baru saja selesai, yaitu bulan misi, dan kita kembali ke tema tahunan. Tapi tema tahunan kita, masih ingat gak? 2025 tema kita adalah Prayer and Outreach. Nah, kita sudah banyak bicara tentang doa dari Januari sampai Juli tentang doa. Lalu Agustus bulan misi. Dan mulai September kita bicara tentang outreach. Jadi seolah-olah perpindahannya gak seberapa kentara. Karena dari bulan misi kita masuk ke outreach. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu pengutusan sebuah mata rantai keselamatan. Apa artinya? Nanti saya terangkan, tapi saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan untuk menggelitik pikiran kita. Ada berapa banyak faktor dan peristiwa yang menuntun pada keselamatan Anda dalam Kristus? Siapa yang pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya? Ada berapa banyak faktor dan peristiwa yang Tuhan atur di dalam kedaulatan dan kebaikan-Nya, sehingga pada akhirnya membuat saudara bisa percaya kepada Injil? Kalau bingung, coba saya terangkan dulu. Saya bertobat bukan dari seorang hamba Tuhan. Saya bertobat karena diajak teman ke sebuah persekutuan remaja di sebuah kampung di rumah orang. Yang kalau mau persekutuan harus bersih-bersih dulu, kemudian menggelar tikar di sana. Setelah selesai mengembalikan kursi-kursinya lagi. Saya bertobat dari pemimpinnya yang seorang awam, tidak pernah sekolah teologi. Dan mungkin pembina saya ini bertobat dari hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya bertobat dari siapa? Dari siapa? Kalau ditarik garis terus sampai kepada Yesus Kristus mati di kayu salib. Pertanyaan saya cuma simple. Berapa banyak orang ya yang Tuhan pakai hanya untuk memastikan Injil sampai kepada saya? Bagaimana dengan saudara? Ada berapa ribu orang? Ada berapa juta faktor? Ada berapa banyak events, peristiwa, segala hal yang akhirnya Tuhan pakai untuk membawa saudara percaya kepada Injil dan diselamatkan. Dan saya percaya ini perlu kita renungkan. Karena kita seringkali lupa berpikir secara panjang. Misalnya saya pernah belajar dari satu teolog, dia mengajarkan begini. Kalau kita mengucap syukur untuk makanan di depan kita, kita ini jangan cuma secara casual berkata, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, atau paling jauh gini, berkati tangan-tangan yang menyediakan. Itu terlalu dekat sih, tidak jauh. Nah, dia mengajarkan begini, sadarkah kita bahwa untuk memastikan ada beras di situ, sebetulnya harus ada proses yang begitu panjang sih. Dari para petaninya, dan pada waktu petani itu menanam padinya, ada kemungkinan enggak gagal panen karena banjir, karena hama?
Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan enggak bahwa ketika petaninya itu gagal panen, berasnya tidak sampai ke tempat kita. Dari petani kemudian kepada pengumpul, pengumpul kepada pabrik, pabrik kepada distributor, distributor kepada penjual toko sampai ke rumah kita, dimasak oleh orang tua kita. Ini very complicated. Tentu saja tidak setiap kali saudara makan mikirnya begitu ya, tidak. Tapi paling tidak saudara belajar untuk melihat bahwa apa yang ada pada tangan kita, apapun, whatever it is, never take it for granted. Karena apa yang ada di tangan kita sekarang, yang tampaknya so simple, merupakan sebuah proses yang panjang diperlukan untuk menghadirkannya. Dan saya percaya keselamatan kita juga seperti itu. Ada begitu banyak orang yang Tuhan sudah pakai memastikan seorang Yakub Trihandoko dan Anda semua di sini akhirnya menerima keselamatan. Dan kita akan belajar mata rantainya yang begitu panjang, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas dari satu teks, yaitu Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Mari kita membaca bersama-sama, cuma dua ayat saja untuk hari ini. Mari kita membaca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, amin. Ayat ini adalah ayat favorit di dalam pertemuan misi. Kalau saudara sering ikut pertemuan misi, seperti saya dulu sering ikut pertemuan misi, kalau sekarang lebih banyak training misionaris, tapi dulu saya sering ikut pertemuan misi, dan ayat ini hampir setiap kali pertemuan selalu dibacakan. Tapi kalau kita mau jujur, konteks awalnya bukan penginjilan. Paulus ketika menulis Roma pasal 10, konteksnya itu bukan tentang penginjilan. Paulus itu sedang membahas yang lain. Di pasal 9 sampai 11, dia membahas tentang bangsa Yahudi. Bagaimana keselamatan melalui iman harus dilihat dari kacamata orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan umat pilihan. Biasanya berpikir diselamatkan melalui korban, ketaatan kepada Taurat, melalui sunat dan sebagainya. Tapi ternyata keselamatan melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Nah, bagaimana kita memahami posisi orang Yahudi? Nah, itu dibahas dari pasal 9 sampai pasal 11. Bukan tentang penginjilan. Tapi ayat tadi tidak salah kalau diaplikasikan ke dalam konteks penginjilan. Konteks aslinya bukan penginjilan, tapi tidak salah kalau dikaitkan dengan penginjilan. Itulah yang saya lakukan untuk hari ini. Dan sekarang sebelum saya menjelaskan secara detail, saya ingin kita melihat kata sambung yang penting sekali yang muncul di ayat 14, yaitu kata tetapi. Di situ ada bunyinya begini, tetapi, sebuah kontras ini, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Paulus memulai dengan kata sambung tetapi, dan kita semua tahu kalau tetapi itu berarti bersifat apa? Membandingkan. Mengontraskan. Dan apa yang dikontraskan sebetulnya? Yang dikontraskan kalau kita membaca bagian di atasnya itu berbicara hal yang sama. Berseru dan percaya. Di teks kita ayat 14-15 sama. Berseru dan percaya. Terus Paulus membuat sebuah kontras. Kontrasnya itu begini. Saya terangkan secara lebih sederhana. Paulus di pasal 10 ayat 1-13 di atas ayat kita sekarang menjelaskan bahwa keselamatan itu telah dijadikan mudah oleh Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel harus bersusah payah menaati ini itu secara detail hanya untuk diselamatkan, dan tidak ada yang bisa diselamatkan karena manusia tidak mungkin mencapai tuntutan kekudusan Allah. Kita menaati hampir semua, melanggar satu sama dengan melanggar semuanya. Yakobus pasal 2. Kita bagaimanapun saleh dan kudus tidak mungkin bisa sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Matius pasal yang 5. Jadi bangsa Yahudi ini berusaha keras begitu rupa untuk diselamatkan. Doing all things they could untuk diselamatkan. Tapi mereka tidak bisa selamat. Gagal. Nah, Tuhan memberikan sebuah cara yang lebih bagus, yang lebih mudah. Yaitu apa? Melalui iman. Tinggal berseru kepada Allah, tinggal mengaku kepada Allah, percaya, maka akan diselamatkan. Gampang atau tidak gampang? Gampang banget kan ya. Kalau sebelumnya harus melakukan banyak hal,
tapi tidak mungkin berhasil. Sekarang tinggal mengaku dan percaya. Kelihatannya gampang, tapi Paulus mengajak kita berpikir. Tetapi, berarti kontras. Kelihatannya gampang, tapi sebetulnya tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena ada banyak orang yang belum mendengar. Memang jalan keselamatannya gampang, tinggal percaya. Tapi persoalannya, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau belum ada yang memberitakan, belum ada yang diutus? Jadi ini sebetulnya gampang-gampang susah. Caranya sih gampang, tinggal beriman, paham ya? Caranya gampang, tinggal beriman. Tapi memastikan orang-orang itu mendengar, itu tidak gampang. Makanya Paulus memakai kata sambung, tetapi. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 19-21, ternyata ada orang yang mendengar, tapi tetap tidak percaya. Jadi ada sebagian orang yang belum mendengar, makanya tidak percaya. Tapi ada juga orang yang sudah mendengar, tapi tetap tidak percaya, yaitu orang-orang Yahudi. Dan saya kasih contoh peristiwa yang saya alami. Sudah lama sekali waktu saya masih muda, saya memimpin sebuah seminar, saya lupa seminar di mana. Ternyata ada penganut agama lain yang ikut seminar saya. Dan dia memberikan sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang ingin didengarkan oleh para pembicara. Dia berdiri dan berkata, saya beragama X. Dia sebutkan agamanya, bukan Kristen. Lalu dia tanya begini, menurut Pak Pendeta, kalau saya mati, saya masuk surga atau neraka? Semua pembicara ingin ya dapat pertanyaan seperti itu. Saudara jawab apapun serba salah. Ini pertanyaan pinggir jurang soalnya kan. Wah, saya ini bingung nih, mau jawab cara seperti apa nih. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat, saya bertanya kepada orang itu. Menurut agama Bapak, orang masuk surga syaratnya apa? Terus dia jawab, berbuat baik. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, mengapa di agama Bapak diajarkan masuk surga perlu berbuat baik? Mengapa? Terus dia mikir-mikir, ya mungkin karena Allah baik ya. Karena Allah baik, kita kalau mau kumpul sama Allah, ya kita harus baik. Saya bilang, bagus Bapak. Pertanyaan saya berikutnya adalah, seberapa baik Bapak perlu baik? Supaya bisa pantas kumpul dengan Allah yang baik. Seberapa baik Bapak perlu baik? Terus dia bilang begini, ya seharusnya baiknya seperti Allah ya. Saya bilang, bagus Bapak. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak bisa baiknya seperti Allah? Dia bilang, tidak bisa. Apakah orang lain ada yang bisa? Dia bilang, tidak bisa. Jadi saya kembali kepada pertanyaan Bapak, kalau Bapak meninggal, apakah Bapak masuk surga atau neraka? Dia jawab, harusnya sih neraka kalau begitu. Dan saya bilang, saya setuju. Terus dia tanya balik kepada saya, ini dia, yang ini ada kelanjutannya ini. Dia ngomong begini kepada saya, kalau Pak Pendeta sendiri berdosa atau tidak? Saya bilang, saya berdosa Pak. Mungkin lebih banyak dosa saya daripada Bapak. Pak Pendeta berarti masuk neraka? Tidak, saya masuk surga. Loh, kenapa masuk surga? Karena di agama saya diajarkan, di Alkitab diajarkan, orang masuk surga bukan karena tidak punya dosa. Justru orang masuk surga karena mengaku semua dosanya dan membiarkan Tuhan membasuh semua dosanya. Mengakui Yesus mati untuk membereskan dosa-dosanya. Terus dia jawab begini, jadi apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Kita mengaku kita orang berdosa, percaya kepada Yesus sebagai pemberes dosa-dosa kita. Dia bilang begini, cuma gitu. Saya jawab, iya cuma gitu. Terus dia jawab gini, kok gampang sekali? Terus saya jawab, ini tidak gampang Bapak. Karena Bapak untuk mendengarkan kebenaran ini, perlu datang di seminar ini. Dan saya tidak tahu alasan Bapak apa bisa datang di seminar ini. Tapi kalau Bapak tidak datang di seminar ini, mungkin Bapak tidak akan mendengarkan kebenaran ini. Yang kedua Bapak, Bapak kan bilang gampang ya, tinggal percaya saja. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak mau percaya enggak kepada Yesus yang membereskan semua dosa Bapak sehingga Bapak bisa masuk surga? Dia bilang, tidak. Terus saya bilang, sih, enggak gampang. Ngerti maksudnya? Enggak gampang. Caranya gampang gak sih? Gampang kan, tinggal percaya. Tapi karena natur manusia berdosa, manusia itu terlalu sombong untuk mengakui
saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya jasa apa-apa. Kita terlalu sombong untuk mengakui itu. Makanya kita sulit untuk meyakini bahwa keselamatan kita 100% murni pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena natur kita berdosa. Jadi bukan karena jalan yang Tuhan beri sukar, bukan. Tapi karena manusia yang berdosa. Saya ingat Ravi Zacharias di dalam sebuah seminarnya pernah ditanya begini, mengapa Tuhan cuma menyediakan satu jalan keselamatan? Coba kalau Tuhan berikan 1000 yang diselamatkan lebih banyak. Ravi Zacharias punya jawaban yang menurut saya sangat masuk akal. Dia bilang begini, yang paling penting itu bukan berapa jalan yang Tuhan sediakan. Yang paling penting adalah tidak peduli berapa yang Tuhan sediakan, manusia menolaknya. Tuhan kasih 1, manusia bilangnya ada 5. Tuhan kasih 1000, ada 10.000. Paham maksudnya? Kelihatannya jalannya mudah, tapi karena kita naturnya berdosa, maka itu menjadi tidak mudah. Ini yang pertama yang saya mau sharing kepada kita. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa keselamatan itu mudah sebetulnya, tapi persoalannya adalah ada orang yang belum mendengar. Dan yang mendengar pun belum tentu menerima. Having said that, sekarang saya akan memberitahu peta perjalanan khotbah saya hari ini. Jadi saya akan mencoba menggunakan teks tadi, Roma 10 ayat 14 dan 15, untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan berseru dan percaya? Apa ya artinya berseru dan percaya? Karena ayat 14 tadi mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Tapi apa artinya berseru dan percaya? Yang kedua, kepada siapa kita berseru dan kita percaya? Kepada siapa? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa berseru dan percaya? Apa? Kepada siapa? Dan bagaimana? Dan langsung saja kita akan lihat apa yang dimaksud dengan berseru dan percaya. Kita lihat berseru dulu ya. Saya cek di dalam bahasa Yunani, saya cukup kaget. Karena saya pikir berseru itu pakai kata yang umum. Misalnya keruzo dan sebagainya, itu kayak berteriak, berseru. Tapi ternyata tidak. Kata Yunani yang dipakai itu epikaleo. Epikaleo itu kaleo memanggil, epi itu di atas. Makanya hampir semua versi Inggris menerjemahkannya call on atau call upon. Jadi ini bukan cuma berseru dalam arti berteriak sih. Tapi call upon. Jadi memanggil seseorang gitu. Memanggil seseorang. Dan kalau kita lihat konteksnya berseru di sini, kita akan tahu apa maksudnya berseru. Di ayat yang ke-13, ayat kita kan 14-15 nih. Di ayat yang ke-13, Paulus itu mengutip dari Yoel. Yaitu kalimatnya Yoel begini. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan kalau kita lihat di kitab Yoel, kita akan tahu berseru di situ konteksnya apa. Konteksnya adalah penghukuman Tuhan. Bangsa Israel pada zaman Yoel, mereka itu tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sudah menulai mereka, dan mereka tetap tidak taat. Dan Tuhan sudah menyediakan hari Tuhan, hari penghakiman. Dan Yoel berkata, kalau kamu tidak bertobat, maka bukan cuma ada hukuman, tapi hari penghukuman yang dahsyat akan datang atasmu. Tapi Tuhan memberikan harapan, memberikan jalan keluar. Yaitu begini, tapi barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Artinya apa sih? Berseru itu artinya menyadari bahwa kita dalam bahaya dan kita minta tolong sama Tuhan. Kita sadar bahwa kita dalam bahaya ancaman hukuman dan kita minta tolong kepada Tuhan. Berseru itu artinya gitu. Kita semua orang berdosa. Kita semua kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Kita semua ini sedang berjalan menuju tempat penghakiman, tempat penghukuman. Kita sedang diseret menuju ke sana. Tapi Tuhan berintervensi dan Tuhan berkata begini, barang siapa berseru, dia diselamatkan. Cuma perlu berseru aja. Menyadari bahwa kita dalam bahaya dan kita butuh Tuhan. Itu kata berseru. Kalau kata percaya, apa artinya? Nah, percaya itu artinya beriman.
ya tidak banyak membantu ya, percaya, beriman. Tapi dari konteksnya kita terbantu. Karena di ayat di atasnya, ayat 9-10, Tuhan berkata begini. Barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Bukan cuma mengaku dengan mulut ya. Tapi percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Orang itu diselamatkan. Jadi percaya itu bicara tentang pengakuan verbal, mengaku dengan mulut, tetapi juga keyakinan internal, percaya dalam hati. Dan Paulus sekali lagi mengutip dari perjanjian lama, yaitu dari Yesaya 28 ayat 16. Ketika dia berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Itu dikutip Paulus dari Yesaya. Dan kalau kita lihat konteksnya Yesaya, mirip dengan Yoel. Yaitu bangsa Yehuda sedang menghadapi ancaman hukuman. Karena Babel akan datang, akan menjadi tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Dan di tengah ancaman hukuman, Tuhan menawarkan solusi. Barang siapa percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa diandalkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Saudara, ini konteksnya adalah kita ini menyadari kita berada dalam bahaya yang besar. Lalu kita minta Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku akan dihukum selama-lamanya menghadapi maut di dalam hidupku. Aku berteriak, Tuhan, have mercy on me. Itu artinya berseru dan percaya. Sama seperti perumpamaan Yesus tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Yang Farisi membanggakan kehebatannya. Yang pemungut cukai cuma berkata apa? Have mercy on me. I am the sinner. Aku orang yang berdosa itu. Have mercy atas hidupku. Gampang sekali ya. Tinggal berseru, menyadari kita berdosa, dan percaya kepada Yesus. Tapi kelihatannya enggak semudah itu deh. Saya tertolong dengan sebuah ilustrasi yang diberikan dalam satu buku. Judulnya Cold Case Christianity. Yang edisi lama sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini sampul yang edisi terbaru. Nah, di dalam buku ini, Warner Wallace, ini adalah seorang detektif pembunuhan yang mencoba menganalisa kitab Injil dari perspektif detektif lah, kurang lebih begitu. Dan dia memberikan sebuah ilustrasi yang bagus untuk menerangkan belief that dengan belief in. Percaya bahwa dengan percaya kepada. Itu bedanya apa? Nah, dia sebut iman yang benar itu adalah iman yang sifatnya eksistensial. Apa itu iman yang eksistensial? Oke, ilustrasinya itu adalah jaket anti peluru. Bayangkan kita semua ada di sebuah pameran jaket anti peluru. Lalu orangnya menjelaskan secara ilmiah bahwa bahannya adalah ini, bahwa kalau ditembak dengan kecepatan sekian, logamnya pecah, tidak sampai menembus. Diterangkan secara fisika, daya, gaya, dan sebagainya. Diterangkan masing-masing gitu. Terus saudara ditanya, siapa yang percaya bahwa jaket ini anti peluru? Kira-kira yang mengangkat tangan banyak enggak? Banyak, penjelasannya soalnya meyakinkan kan secara ilmiah semuanya gitu. Terus yang punya pameran ngomong gini, sekarang saya akan membuktikannya. Lalu dia panggil satu orang untuk memakai jaket itu. Dan dia panggil orang lain untuk mengambil pistol. Terus saudara ditanya, percaya tidak bahwa kalau orang ini ditembak pakai pistol ini, dia tidak akan apa-apa? Percaya tidak? Semuanya jawab, percaya. Karena mati ya urusanmu sendiri ya kan. Wong ini bukan siapa-siapa kita ya kan gitu. Apalagi kalau itu mantan kita. Tembak terus, tembak. Jangan kena rompinya ya kan. Kena yang lain. Nah, kita merasa kayak oke. Terus ditembak nih, orangnya ditembak. Kena rompinya. Dan orangnya gak apa-apa. Cuma merasa gitu aja. Tapi gak apa-apa. Terus saudara ditanya, siapa yang percaya rompi ini anti peluru? Semuanya ngangkat tangan. Pada waktu ngangkat tangan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ada bunyi tembak-tembakan gitu. Di gedung itu, di luar gedung itu. Ternyata telah terjadi dua geng saling tembak dan ada polisi di situ. Tiga pihak saling tembak satu sama lain. Lalu pemilik pamerannya berkata,
Jangan takut, semuanya tenang, jangan takut. Semua saya beri jaket anti peluru dan silakan keluar dari gedung ini dengan tenang seperti biasanya. Kira-kira saudara keluar dari gedung itu enggak? Loh, sudah diterangkan secara ilmiah loh ya. Sudah lihat contohnya loh ya, benar enggak sih? Tetap biasanya kita tidak mau pakai itu. Kita ini seringkali menyamakan iman dengan persetujuan intelektual. Salah. Iman itu bukan cuma believe that, tapi believe in. Salah satu cerita yang saya sering pakai dalam seminar saya karena pengalaman saya, yaitu ketika saya memberitakan Injil kepada seorang anak muda yang berangkat dari tradisi keluarga sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Saya diminta tolong bicara kepada anak muda ini, dan saya bicara hampir seharian, dua hari mungkin ketemu orang ini. Dan setelah ketemu bincang-bincang saya tanya, menurut kamu masuk akal enggak Yesus mati di kayu salib? Dia bilang, masuk akal banget kok. Menurut kamu Alkitab firman Allah sekarang masuk akal enggak? Wah, sangat masuk akal. Terakhir saya tanya, menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati, masuk akal enggak? Dia bilang, sangat masuk akal kok. Wah, saya berpikir waktunya nih pertobatan gitu kan. Terus saya tanya dia gini, kamu mau enggak sekarang percaya kepada Yesus yang bangkit itu? Dia jawab, enggak kok. Nanti aja kalau tua. Karena saya sudah dekat sama dia, ini perhatikan ya, karena saya sudah dekat, saya ngomong sama dia, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalau kamu sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Belum tentu masih dapat kesempatan kedua. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan hatinya tadi digelisahkan dan berpikir nanti aja deh percaya Tuhan, belum tentu engkau sempat tua. Dan kalau engkau sempat tua, belum tentu engkau dapat kesempatan yang kedua. Jadi artinya berseru di sini dan percaya di sini adalah mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus. Apa sudah kita bahas? Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu kepada siapa kita berseru dan kita percaya. Kelihatannya sederhana pertanyaannya, tapi nanti saya akan coba jelaskan. Dikatakan demikian di ayat 14. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepada dia? Yang dimaksud dia di sini siapa? Gampang banget rasanya jawabannya. Yesus, gitu kan. Orang Kristen itu kan paling gampang apapun pertanyaannya jawabannya Yesus. Benar gak sih? Makanya Francis Schaeffer itu salah seorang apologis pernah berkata, orang Kristen itu tahu jawabannya, tapi seringkali gak tahu pertanyaannya orang apa. Dikit-dikit Yesus jawabannya begitu kan. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja, judulnya apa? Roh Kudus jawabannya. Terus saya telepon, ini pertanyaannya apa? Roh Kudus jawabannya, kan saya perlu tahu pertanyaannya apa. Nah, pasti objek seruan kita, kepercayaan kita itu Kristus. Tapi Kristus seperti apa? Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian. Barang siapa percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus itu mati, bangkit, dia juru selamat. Tapi jangan lupa, dia juga membuktikan dirinya Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia kurang pas karena kata Allah tidak ada di situ. Yang muncul adalah Tuhan. Jadi begini bunyinya. Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan yang satu itu, Tuhan yang mana? Tuhan yang di ayat 9 dan 10 tadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kita ini berseru, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan mengapa ini penting? Saya jelaskan. Biasanya kalau orang memberitakan Injil, menurut saya, pemberitaan Injilnya itu tidak lengkap. Kita biasanya memberitakan Injil begini, kamu mau percaya enggak Yesus sebagai juru selamat? Benar atau betul? Cuma sebagai juru selamat. Berarti yang kita tawarkan itu cuma separuh. Kita tawarkannya gini, kamu mau dihukum, ngerti enggak? Iya, tapi kamu mau selamat enggak dari hukuman kekal? Mau, ini Yesus sebagai juru selamat. Itulah sebabnya banyak orang Kristen setelah percaya Injil, dalam tanda kutip, hidupnya enggak berubah.
hidupnya gak sesuai Injil. Karena mereka berpikir yang dituntut cuma percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah setelah percaya kan gak ada bahaya, betul gak sih? Kan ini ada bahaya nih. Terus ditawarkan, mau selamat gak dari bahaya? Oh mau dong, percaya Yesus sebagai juru selamat. Setelah percaya kan katanya selamat. Gak ada bahaya lagi kan, gak ada hukuman kekal untuk kita. Lalu orangnya berbuat dosa semaunya. Hidupnya gak mirip sama Injil. Makanya ini pemberitaan Injil yang separuh. Karena Injil itu bukan cuma bicara tentang Yesus yang mati, tapi bicara tentang Yesus yang bangkit, membuktikan dirinya Tuhan. Berarti ketika saudara beriman, harusnya saudara berkata begini. Di satu sisi, saudara berkata, Tuhan aku orang berdosa, aku layak dihukum kekal, mengalami maut. Tapi aku datang kepadamu, bereskanlah semua dosaku. Engkau juru selamatku. Itu benar. Tapi pada saat yang sama setelah itu, saudara berkata begini, hidup ini milikmu. Pakailah untuk kepentinganmu. Aturlah sesuai kehendakmu. Itu artinya saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Injil itu bukan cuma percaya Yesus sebagai juru selamat loh, tapi sebagai Tuhan. Nah kalau kita cuma sebagai juru selamat, ya kita lihat hasilnya lah sekarang ini. Banyak orang Kristen yang katanya bertobat, tapi yang mengatur hidupnya dia sendiri, bukan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bertobat, tujuan hidupnya tidak berubah. Kalau di banyak gereja saya kasih tahu gini, banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, mentalitasnya Gunung Kawi, minta pesugihan, benar gak sih? Dalam khotbah saya sebelumnya saya pernah kasih kesaksian toh, saya tanya sama orang yang mau dibaptis, ini mau dibaptis loh saudara, saya tanya, perubahan besar apa yang terjadi pada dirimu sebelum dan sesudah terima Yesus? Dia jawab gini, Pastor, ada perubahan besar dalam hidup saya setelah saya percaya Kristus. Apa itu? Dia jawab, setelah percaya Kristus, toko saya jauh lebih ramai dari biasanya. Itu Yesus atau tuyul sih? Atau pesugihan sih? Banyak orang Kristen katanya tiap minggu ke gereja, tapi gak mengalami pertobatan. Karena mereka cuma berpikir, Yesus itu juru selamat dari bahaya. Lupa bahwa Yesus itu Tuhan yang mengatur hidup kita, yang memiliki hidup kita. Pertanyaan saya begini, pada saat saudara diperhadapkan pada dua pilihan, yang ini menyenangkan Tuhan, tapi membuat saudara tidak nyaman. Yang ini menyenangkan saudara, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Pilihan saudara ada di mana? Kalau pilihan saudara adalah mempertahankan kenyamananmu, berarti Tuhan belum sepenuhnya jadi Tuhan di dalam hidupmu. Ini adalah ujian kita, saudara. Saya berapa kali diperhadapkan pada situasi seperti itu. Tidak selalu saya berhasil. Tapi saya bersyukur di beberapa kesempatan saya diperhadapkan pada situasi, kalau saya melakukan ini, saya lega. Tapi tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya melakukan ini memuliakan Tuhan. Tapi membuat perasaan saya tercabik-cabik. Dan saya bersyukur beberapa kali saya mengambil pilihan yang tepat. Pokoknya yang memuliakan Tuhan saya ambil. Dan pernah beberapa orang tanya, how do you feel? Terus saya jawab, what I feel doesn't matter. What glorifies the Lord does matter. Yang saya rasakan tidak penting. Yang memuliakan Tuhan itu yang lebih penting. Amin. Kalau saudara sulit untuk menjawab ini, mengaminkan ini, berarti pertanyaan saya, selama ini siapa yang punya hidupmu? Siapa yang tuntun hidupmu? Kalau engkau sendiri yang mengatur semuanya, pertanyaan saya, apakah Kristus sudah menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Tidak cukup percaya dia sebagai juru selamat, tapi sebagai dia sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan terakhir yang akan kita bahas, apa itu berseru dan percaya sudah kita bahas? Kepada siapa kita berseru dan percaya sudah kita bahas. Sekarang tinggal pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa berseru dan percaya? Dan Paulus membahasnya. Bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Apa maksudnya sih? Maksudnya Paulus adalah begini saudara. Tuhan itu punya rencana, tapi Tuhan itu juga mengeksekusi setiap detailnya.
Saya ulang ya. Tuhan itu punya rencana dan Tuhan itu mengeksekusi setiap detailnya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengatakan begini, oke, pokoknya yang akan terjadi ini. Jalannya ke sana terserah masing-masing. Good luck. Tidak. Tuhan mengatur bagaimana supaya keselamatan melalui iman bisa sampai pada orang-orang yang tepat, yaitu melalui rangkaian mata rantai keselamatan tadi. Atau dalam kalimat saya kalimatkan begini. Dari pihak Allah, sebuah jalan keselamatan yang jauh lebih mudah sudah disediakan, yaitu melalui iman, bukan perbuatan baik. Ini lebih mudah. Dari pihak Allah sudah disediakan. Tapi dari pihak manusia, para pekabar Injil diperlukan untuk memastikan bahwa kabar baik ini benar-benar sampai sasaran. Allah sekali lagi bukan cuma punya rencana dan menentukan tujuan, tapi Dia mengeksekusi setiap detailnya, yaitu Tuhan mengutus kita. Mengutus setiap kita, sebagaimana Bapa mengutus anaknya mencari dan menyelamatkan kita. Demikian pula sekarang Kristus mengutus kita untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Apakah Allah membutuhkan kita? Menurut saya tidak. Allah memang tidak membutuhkan kita. Tetapi Dia ingin melibatkan kita. Dengan atau tanpa kita, kabar keselamatan melalui kasih karunia tetap akan diberitakan ke seluruh dunia. Sekali lagi, Allah memang tidak membutuhkan kita. Tetapi Dia ingin melibatkan kita. Dengan atau tanpa kita, kabar keselamatan melalui kasih karunia tetap akan diberitakan ke seluruh dunia. Rencana Tuhan gak mungkin gagal. Dengan atau tanpa kita, rencananya pasti digenapi. Saya akan sharing beberapa cerita yang saya dapatkan di pertemuan-pertemuan misi. Saya berjumpa dengan para misionaris dari luar negeri, terutama cerita-cerita mereka yang melayani di negara-negara yang fanatik sekali. Dan saya mendapatkan banyak cerita yang indah. Ada orang yang cerita, orang datang kepada dia melalui sebuah penglihatan atau mimpi. Jadi ada penganut agama lain yang sedang berdoa menurut agamanya dia. Waktu dia berdoa, dia tiba-tiba ketemu sesuatu sosok. Dia memperkenalkan diri sebagai Yesus. Dan orang ini gak tahu apa yang harus dilakukan. Dan sosok itu memberitahu dia, kamu pergi ke pasar, nanti kamu ketemu satu orang memakai baju warna ini. Dia pergi ke pasar. Dan dia berjumpa dengan orang persis seperti yang dideskripsikan. Dan ternyata orang itu adalah misionaris yang sudah melayani di tempat itu bertahun-tahun. Dan misionaris itu yang cerita di pertemuan tadi. Saya mendengar beberapa kesaksian. Ada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia meragukan agamanya yang lama. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih, mengampuni orang yang berdosa. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau memang engkau real, aku mau punya pengalaman yang real dengan engkau. Pada waktu dia berdoa, dia bercerita bahwa tubuhnya mengalami goncangan. Ada hawa yang berbeda di dalam tubuhnya. Ada sukacita yang besar. Sehingga dia saat itu bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyiksa dia. Dia bisa mengampuni orang-orang yang selama ini membuat dia sakit hati. Dan dia mengatakan ini pengalaman yang supranatural. Tidak ada orang Kristen yang memberitakan Injil kepada dia. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan bisa pakai binatang. Bileam ditegur oleh keledai. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa menampakkan dirinya langsung untuk menyelamatkan. Karena Injil memang harus diberitakan di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah kita mau dilibatkan Tuhan di dalamnya? Kalau saudara masih belum mau, saya ingin mendorong saudara memperhitungkan.

ke negaranya. Di tengah-tengah ancaman hukuman semacam itu, Tuhan menjanjikan solusi. Yaitu akan ada Mesias, the suffering Messiah. Mesias yang menderita itu, yang memberitakan kabar baik. Saudara, di tengah penghukuman, Tuhan selalu memberikan kabar baik. Dan bahasa Indonesia terjemahannya menurut saya kurang sempurna dalam hal ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, betapa indahnya kedatangan. Dalam bahasa Yunani bukan kedatangan, tapi betapa indahnya kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Saya cukup kaget melihat teks Yunaninya. Karena biasanya menurut budaya kuno, yang penting itu beritanya, bukan pemberitanya. Orangnya tidak penting. Saudara kalau tahu tradisi sejarah tentang olimpiade yang pertama, maraton yang pertama di Yunani, entah ini benar atau tidak, tradisinya adalah ada berita kemenangan perang, lalu ada satu orang yang ditugasin untuk menyampaikan kabar gembira itu di Athena. Lalu dia lari puluhan kilometer tanpa henti, saudara, hanya untuk menyampaikan kabar baik kemenangan perang ini. Dan pada waktu dia sampai ke kota, dia memberitakan kemenangan itu, penduduk kota bersuka cita, orang ini mati. Dan itu tidak masalah bagi orang kuno. Kenapa? Karena yang paling penting, beritanya, bukan pemberitanya. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita sesuatu yang menarik, saudara. Beritanya penting, benar. Tapi pemberitanya juga penting. Tapi secara lebih spesifik, bukan pemberitanya. Tapi betapa indahnya kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Saudara, zaman dulu kalau orang itu pergi membawa kabar baik, dia itu melakukan perjalanan yang jauh dan berdebu. Bagian tubuhnya yang paling kotor apa? Kaki-kakinya. Tapi tetap diomong gini, lihat tuh kaki-kaki yang kotor. Betapa indahnya kaki-kaki yang kotor itu. Kaki loh, saudara. Indah. Kalau dikatakan betapa indahnya beritanya, okelah, memang beritanya indah. Kalau dikatakan betapa indahnya pemberitanya, masih lumayan lah. Tapi ini kaki-kaki yang kotor dari para pemberitanya. Dan Alkitab berkata, lihat tuh betapa indahnya. Dari sini kita belajar satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa pemberitaan Injil adalah panggilan mulia yang beranugerah. Bahkan bagian yang terhina dari pemberitanya tetap terlihat indah. Sekali lagi, pemberitaan Injil adalah panggilan mulia yang beranugerah. Bahkan bagian yang terhina dari pemberitanya tetap terlihat indah. Saya bersyukur Tuhan menaruh hati yang mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Waktu saya dipanggil Tuhan, selesai SMA saya sempat kuliah di Universitas Negeri karena dapat bebas tes dan sebagainya. Tapi akhirnya saya mengiyakan panggilan Tuhan. Dan waktu saya pertama kali mengiyakan panggilan Tuhan, saya itu punya dua keinginan. Saya ingin menjadi musisi gereja atau saya ingin jadi misionaris. Yang paling dominan adalah saya mau jadi misionaris. Setelah saya masuk sekolah Alkitab, ketika ditanya kamu mau jadi apa? Jawaban saya adalah saya mau jadi misionaris di pedalaman. Tapi seiring waktu banyak orang memberitahu saya bahwa kamu tidak dipanggil jadi misionaris. Kamu lebih cocok dipanggil sebagai pengajar. Dan itulah saya. Saya akhirnya menjadi dosen, menjadi rektor sekolah tinggi teologi. Lalu akhirnya Tuhan ngepot di dalam hidup saya, ngedrift. Saya tiba-tiba dibawa di gereja ini, Rek Indonesia. Waktu itu cuma ada satu di Rek Inden 2005. Saya masih sebagai part-timer karena saya full-timer di kampus tadi. Saya merangkap sebagai ketua di kampus itu, dosen sekaligus gembala sementara di Rek Indonesia. Tapi dari awal 2005, saya ingin gereja ini melakukan misi. Dan sekarang, setelah saya menjalaninya di tempat ini, saya bersyukur keinginan saya menjadi misionaris yang digagalkan oleh Tuhan adalah rencana Tuhan yang terbaik. Karena kalau saya jadi misionaris, satu suku dilayani satu orang, yaitu saya. Tapi dengan ada di gereja ini, gereja yang berani mengutus, gereja yang misional ini, kita semua telah mengutus puluhan misionaris. Kita telah menjangkau beberapa suku-suku yang terabaikan. Kita telah mendirikan sekolah di pedalaman. Dan kita bersyukur, tadi pun kita mengutus satu misionaris lagi, saudara.
kepada salah satu suku terabaikan yang ada

di Indonesia. Saudara, saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya memberitakan Injil. Karena panggilan ini adalah glorious calling. Bahkan yang terhina dari kita itu tetap begitu indah. Karena berita yang saudara berikan adalah berita yang the most beautiful news, the best news ever. Saya akan tutup dengan sebuah pengalaman saya. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior. Dan dia memberi saya nasihat. Dia kasih tahu saya begini. Yakob, kamu kalau melayani Tuhan harus setia. Wah, saya suka nasihat itu. Terus dia bilang begini. Kamu coba lihat om dulu. Om dulu melayani dengan setia. Naik sepeda ontel, sepeda kayu. Tapi karena om setia, kamu lihat hasilnya. Om sekarang punya beberapa rumah dan beberapa mobil. Dan dia sebutkan merek mobilnya. Terus dia nambahkan, karena itu kamu harus setia melayani Tuhan. Pada waktu saya mendengar nasihat itu, saudara, ada kemarahan yang besar dalam diri saya. Dan saya berkata dalam hati, panggilan saya tidak semurah mobil mewah. Panggilan saya tidak semurah itu. Tuhan panggil saya bukan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Tuhan panggil saya untuk mencari orang yang terhilang, memberitakan kebenarannya. Dan saya menganggap itu sebagai honor, sebagai blessing buat saya. Dan saya yakin setiap kita mendapatkan panggilan yang khusus. Tapi apapun panggilan kita, tetap esensinya sama. Saudara yang diselamatkan oleh Injil, saudara belajar menghidupi Injil, supaya pada akhirnya saudara bisa membagi Injil kepada orang lain. Saya menantang setiap kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Injil, untuk membawa orang-orang lain satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Mungkin itu asisten rumah tangga, sopir, karyawan, rekan kerja, pacar, teman, siapapun itu. Mungkin orang asing yang saudara temui dimanapun. Pertanyaan saya adalah, apakah hati yang mengasihi mereka ada dalam diri saudara? Saya sungguh berdoa, semoga firman Tuhan ini dan sakramen yang sebentar kita akan terima akan menyegarkan hati kita. Sebagaimana Allah jadi manusia mencari dan menyelamatkan kita. Kiranya kita pun mau mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil saat teduh, membiarkan Roh Kudus berbicara lebih lanjut melalui firman-Nya. Kalau ada di antara God's people di tempat ini yang ditegur dan mau bertobat, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan selama mendengarkan khotbah hatimu digelisahkan, jangan tunggu lain waktu, jangan tunggu sampai tua. Itu artinya Tuhan mau beracara dengan engkau sekarang, bukan nanti, sekarang. Karena itu saya mendorong saudara yang hatinya tadi digelisahkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau ada di tempat ini anak-anak muda yang merasa kosong dengan hidupmu, engkau tidak tahu apa yang engkau mau di dalam hidupmu. Hidupmu kelihatan seperti total mess, kekacauan yang begitu besar. Itu karena engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada Kristus. Dan ketika engkau mendengarkan firman, Roh Kudus berbicara menggelisahkan hatimu. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap kita mengambil waktu beberapa saat mengambil respon terhadap firman. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bersyukur untuk Injil yang sudah sampai kepada kami. Bersyukur untuk Roh Kudus yang memampukan kami percaya kepada Injil yang benar. Kami tahu Injil itu sampai kepada kami melalui proses yang begitu panjang. Tuhan telah memakai begitu banyak orang untuk membawa Injil itu kepada kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya sebagaimana kami sudah dicari oleh orang lain, kami sekarang juga menjadi pencari orang lain. Sama seperti Kristus telah datang dan mencari kami, kiranya kami juga mau keluar dari zona nyaman kami, masuk di tengah-tengah dunia, mencari orang-orang yang terhilang.
Tuhan tolonglah kami sebagai individu maupun sebagai gereja, supaya kami mengalami pertobatan bersama-sama. Supaya kami hidup bukan cuma untuk diri kami sendiri. Kami hidup bukan cuma memusingkan karir, pensiun dini, simpanan yang banyak, bisnis kami, keluarga kami. Tapi biarlah kami juga belajar melihat ada banyak orang yang membutuhkan Kristus. Dan biarkan kami berani berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan tolonglah kami. Sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan juga hadir secara khusus melalui sakramen ini. Mengingatkan kami bahwa kalau kami bisa diselamatkan, itu karena Kristus mau menjadi manusia. Menjadi hamba orang-orang berdosa seperti kami. Sehingga kami bisa diselamatkan. Tuhan kiranya kami menikmati sakramen hari ini dengan konsep yang baru. Dengan hati yang baru. Karena kami tahu keselamatan kami hasil dari sebuah proses yang panjang di dalam kedaulatan-Mu dan di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu dan menyiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus. Amin. Amin. Kita akan langsung melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Sakramen adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus dan melaluinya kita mengingat kematian dan memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Melalui sakramen Tuhan juga hadir secara khusus memeteraikan berkat-berkat rohaninya atas kita. Bagi God's people yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengikuti sakramen. Yang ingin mengikuti tapi belum mendapatkan roti dan anggur, silakan mengangkat tangan supaya ushers team bisa melayani. Apakah ada di sini yang mau mengikuti tapi belum mendapatkan roti dan anggur? Silakan mengangkat tangan. Bagi yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama kita

Bagi yang sudah menyiapkan diri, mari kita memegang roti di tangan kanan kita, mengangkatnya setinggi mungkin sebagai simbol bahwa tubuh Tuhan lebih daripada semua yang ada pada kita, lebih mulia dari semua keberhasilan kita yang paling gemilang. Kita merayakan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari sambil memegangnya, kita mengingat kitab suci yang mengatakan bahwa pada malam sebelum Yesus ditangkap, ia makan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikannya kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari dengan iman, ucapan syukur dan sukacita makan roti ini sebagai simbol darah Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa kita dan sebagai meterai rohaninya atas kita. Mari kita menikmati bersama-sama.

Mari sekarang kita mengangkat anggur di tangan kita, mengangkat setinggi yang kita bisa. Sebagai pengakuan simbol bahwa kita mengakui kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Darah Kristus lebih mulia daripada semua yang kita banggakan. Sambil mengangkatnya, mari kita mengingat kitab suci bahwa sesudah makan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari dengan ucapan syukur, sukacita dan iman minum anggur, simbol darah Tuhan yang tertumpah di kayu salib membasuh semua dosa-dosa kita dan meterai atas berkat-berkat rohaninya. Mari kita menikmati. Mari masing-masing kita mengambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk keselamatannya yang ajaib. Bersyukur untuk penebusannya yang sempurna. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.

kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kesabaran-Mu atas kami. Engkau tidak pernah menyerah. Terima kasih.

kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk momen kami menikmati sakramen ini, yang mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar, Allah menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi kami orang-orang yang berdosa, memberikan diri-Mu menanggung hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk kegigihan-Mu mendapatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Cuma itu yang bisa kami katakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan kiranya sakramen ini menyegarkan hati kami, menguatkan iman kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, dan pada akhirnya memberi kami kekuatan untuk semakin menaati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan, Sarjana Teologi dari Saat. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, yang adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Jawaban Doa. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setiap kali kita berdoa itu sebenarnya ada pertanyaan besar nih, siapa yang mendengarkan? Kita tahu Tuhan, tapi bagaimana Tuhan mendengarkan? Lalu bagaimana kelanjutannya dari doa nih? Ada banyak aspek sebenarnya yang kita masih mau pertanyakan atau perbincangkan tentang doa ini. Pak Paul mungkin bisa menjelaskan sedikit, Pak.
1: Ada orang yang berkata bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Nah, jawabannya itu bisa ya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Nah, itu adalah salah satu cara yang mudah lah ya untuk memahami tentang jawaban-jawaban doa. Namun saya kira ada baiknya pada kesempatan ini kita dengan lebih teliti ya mengangkat masalah doa dan jawabannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah ini, bahwa pada umumnya Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan doa kita pada umumnya. Nah, mungkin orang bertanya apa alasannya atau apa dasarnya saya berkata begitu. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia sudah mengadopsi kita menjadi anak-anak-Nya. Kita sebagai ayah atau sebagai ibu ingin ya memberikan kepada anak-anak, sebab kita tahu dengan kita memberi sesuatu kepada mereka, mereka senang. Jadi jangan sampai kita mempunyai konsep bahwa Tuhan itu senang sekali kalau kita enggak mendapatkan yang kita minta. Terbalik, sebagai Bapa dia justru senang kalau kita mendapatkan yang kita minta itu. Ya, maka firman Tuhan berkata, adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini dicatat di Matius 7, 9 hingga 11. Nah, intinya adalah, sekali lagi, waktu kita berdoa, pada umumnya, nah ini prinsip ya, prinsip umumnya, Tuhan menjawab dengan ya. Waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, memberikan kita kesembuhan. Mungkin ada di antara pendengar yang langsung berkata, bukannya obat yang menyembuhkan kita, sebab kita makan obat. Wah, jawaban saya ini, kalau memang obat yang menyembuhkan kita, seharusnya obat bisa menyembuhkan. Tapi kenyataannya adalah, ada orang yang sudah memakan obat, dan penyakitnya relatif dianggap kok sama aja, tapi ternyata tetap meninggal dunia. Ada selalu hal-hal yang di luar jangkauan pengobatan. Itu menandakan memang obat enggak selalu menyembuhkan kita. Kalau menyembuhkan kita, memang Tuhan mengizinkan obat itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita.
0: Ya, tapi sebaliknya juga ada orang yang menganggap bahwa tanpa obat pun orang bisa disembuhkan oleh Tuhan gitu, Pak.
1: Dan kadang-kala itu yang terjadi memang. Jadi ada kasus-kasus di mana orang-orang meminta Tuhan menyembuhkan secara supernatural dan Tuhan melakukannya pula.
0: Iya. Pak Paul, kalau jawaban Tuhan itu memenuhi sesuai dengan yang kita minta, itu bisa kita terima dengan gampang gitu, Pak Paul ya. Tadi yang kita minta sakit minta disembuhkan dan Tuhan sembuhkan kita dan sebagainya. Tetapi yang tadi Pak Paul katakan, kalau Tuhan bilang tunggu dan Tuhan bilang enggak, itu orang kadang-kadang taunya dari mana, Pak Paul?
1: Nah, sudah tentu taunya adalah dari tidak mendapatkan yang kita minta itu.
0: Tapi kan bisa tunggu, Bapak. Lain kali mungkin dapatnya.
1: Betul. Dan bisa jadi ya kita harus menunggu untuk waktu yang sangat panjang ya. Jadi ini penjelasannya. Ada kalanya kita tidak menerima yang kita mohonkan karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini. Nah, firman Tuhan di Mazmur 18:31 berkata, "Adapun Allah, jalannya sempurna." Nah, di sini kita harus berhati-hati mendefinisikan kata sempurna. Seringkali kita beranggapan sempurna artinya itu lancar, sempurna artinya itu benar-benar mulus seperti yang kita sudah bayangkan. Di dalam pengertian Tuhan, sempurna ini berarti mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna. Jadi saya ulang lagi. Kesempurnaan Allah mengikutsertakan hal-hal yang tidak sempurna. Seperti misalnya penderitaan dan kegagalan. Ya. Kenapa demikian? Sebab kesempurnaan jalan Allah mempunyai satu tujuan yang jelas, yakni rencananya terjadi. Meskipun kita tidak selalu bisa mengetahui rencananya. Sebagai contoh Pak Gunawan dan Ibu Wulan, Stefanus mati, dirajam. Yakobus mati dibunuh oleh Herodes. Kapankah mereka mati? Pada awal pelayanan mereka, bukan pada akhir, bukan pada waktu mereka berusia lanjut. Pada masa itulah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Tapi karena penganiayaan itulah akhirnya para murid Tuhan pergi keluar dari Yerusalem membawa Injil ke tempat-tempat yang lainnya. Dengan kata lain, gara-gara ada penganiayaan itulah Injil makin disebarluaskan. Nah, kita tidak bisa mengerti kenapa Yakobus mati dan kenapa Stefanus mati. Namun waktu kita melihat gambar yang lebih besar, kita mengerti juga bahwa setelah kematian mereka, Injil disebarluaskan. Tidak saja di Yerusalem, tapi di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kita mau belajar di sini bahwa ada kalanya memang kita tidak menerima. Karena ada rencana Allah yang lain yang sedang bekerja di sini.
2: Bapak, kalau penjelasan tentang tokoh-tokoh Alkitab tadi mungkin banyak di antara kita yang ya lumayan sudah mengerti begitu ya. Tapi dalam realitas sehari-hari gitu ya, saya sering kali mendengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan seperti ini nih. Kalau kita enggak mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, bahkan misalnya terus jadi perusahaannya bangkrut atau apa gitu. Itu seringkali dikaitkan dengan dosa begitu. Jarang mereka melihat bahwa mungkin seperti yang Pak Paul katakan ada maksud Tuhan yang lain dan sebagainya begitu. Tapi seringkali secara kejam tanda kutip ya orang tuh dituding kamu sedang ada dosa apa? Ayo kamu harus akui dan sebagainya. Gimana ya?
1: Saya kira itu karena kesalahpahaman mengerti konsep kesempurnaan Tuhan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu diidentikan dengan kesempurnaan di mata kita manusia. Misalkan orang tua bertahun-tahun berdoa menantikan lahirnya seorang anak. Akhirnya si anak lahir, tapi cacat. Nah, mudah sekali orang lain berkata, nah itulah hukuman dosa kamu. Kamu pernah berdosa yang tersembunyi, yang tidak kami ketahui. Akhirnya dosa itulah sekarang menimpa anakmu. Nah, itu muncul karena kita mengaitkan cacat dengan ketidaksempurnaan. Itu betul, cacat dengan ketidaksempurnaan. Tapi waktu kita menengadah dan melihat cara Tuhan bekerja, kita harus memahami bahwa di dalam Tuhan bekerja, Tuhan menggunakan yang tidak sempurna. Jadi yang namanya kesempurnaan jalan Tuhan itu benar-benar mengikutsertakan ketidaksempurnaan yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Baik itu kegagalan, baik itu penderitaan dan sebagainya. Tapi ternyata ujungnya adalah untuk kesempurnaan, yaitu kesempurnaan rencana Tuhan itu.
2: Iya, bahkan kalau boleh dibilang Tuhan seringkali tanda kutip sengaja begitu ya, Pak Paul. Seperti saya pernah renungkan tuh kasusnya Lazarus yang hampir meninggal waktu itu. Terus Tuhan jauh-jauh udah dikasih tahu begitu kan. Padahal semua orang juga tahu bahwa Tuhan mengasihi Lazarus dan sekeluarga Maria dan Martha itu. Tapi di situ di Alkitab disebutkan Tuhan sengaja menunda kepergiannya ke sana. Nah, orang-orang di situ kan enggak memahami hal itu begitu. Pokoknya orang mengertinya kok Tuhan berlaku seperti itu begitu. Padahal di balik itu ada maksud Tuhan begitu ya, Pak Paul.
1: Betul, dan sangat berbeda sekali kalau Tuhan buru-buru datang ke Lazarus dan menyembuhkan dia dari penyakitnya dengan Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari. Itu benar-benar dua peristiwa yang sangat berbeda dalam skalanya. Nah, makanya Tuhan sebelum dia bangkitkan, dia juga meminta agar Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktu Yesus memanggil Lazarus, orang gak bisa enggak melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena orang sudah mati, sekarang tiba-tiba berjalan hidup keluar. Tapi sekali lagi, seperti Ibu Wulan tadi katakan, pada saat itu, waktu tidak datangnya Tuhan, nggak ada yang mengerti. Bahkan Martha pun menangis ya, mengatakan ya nanti kita akan bertemu lagi di sorga. Maksudnya gitu, dibangkitkan, bukan sekarang. Jadi memang kita selalu harus menyadari bahwa kita nggak mengerti semua. Rencana Tuhan itu terlalu luas. Dan kadang-kadang memang tersembunyi dari mata kita. Makanya kita nggak bisa melihat. Dan kita juga harus menyadari bahwa memang Tuhan menggunakan yang tidak sempurna itu sebagai jalan kesempurnaannya.
2: Reaksi kita wajar gak, Pak Paul, kalau kita kecewa atau sejenis itu gitu, Pak?
1: Sekali lagi, waktu kita harus bertatapan dengan yang tidak sempurna, yang tidak sempurna itu akan memukul kita. Misalkan dari contoh sepasang suami istri bertahun-tahun berdoa, memohon Tuhan mengaruniakan anak, akhirnya anak lahir tapi cacat. Apakah mereka gak akan kecewa? Pasti kecewa berat. Namun, setelah berkata saya sakit, saya terluka, saya kecewa, tetap kita bisa berkata bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Menggunakan yang tidak sempurna ini untuk yang sempurna, yang sekarang kita memang belum bisa melihat apa itu.
3: Ya itu sulitnya buat kita memang punya pandangan yang seperti itu gitu, Pak Paul ya. Kalau hanya sekedar menirukan orang lain ngomong seperti itu ya bisa-bisa saja gitu. Tetapi di dalam hal ini kan kita bukan cuma sekedar meniru, kita yang mengalami masalah itu gitu loh, Pak Paul. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa punya pandangan yang jauh seperti itu, bahwa yang gak sempurna ini di dalam Tuhan itu menjadi sempurna gitu.
1: Bagaimanakah supaya kita mempunyai pandangan seperti itu? Saya pikir dengan jatuh bangun, Pak Gunawan.
3: Maksudnya belajar terus.
1: Betul. Ya. Kita terpukul, kita tertusuk, kita kecewa, kita nangis, kita mungkin marah kepada Tuhan. Tapi melalui semua itulah, kita terus berkata lagi, tapi Tuhan, saya tetap mau percaya bahwa ada rencanamu yang sempurna. Meskipun sekarang ini engkau menggunakan yang tidak sempurna. Kenapa para murid lari sewaktu Tuhan ditangkap? Mereka kecewa berat. Mereka berpikir ini Mesias yang akan membawa kelepasan, kemerdekaan bagi bangsa Israel. Kok sekarang ditangkap? Apalagi waktu mereka melihat Tuhan tergantung di kayu salib. Mereka berpikir ya sudahlah, pupus semuanya. Harapan-harapan kami akan menjadi pengikut raja yang berkuasa ini, kok akhirnya mati sekarang. Itu sebabnya mereka lari, menyembunyikan diri. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memakai yang tidak sempurna, yaitu Tuhan memakai kelemahan, Tuhan memakai penangkapan, Tuhan memakai ketidakadilan dalam peradilan yang mengadili Tuhan Yesus. Tuhan memakai kekejaman manusia untuk membunuh orang dengan cara yang paling sadis, yaitu dengan kayu salib. Semua yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sempurna. Mati pada usia 33 tahun dengan cara yang begitu mengenaskan. Hal yang tidak sempurna. Tapi Tuhan gunakan yang tidak sempurna untuk sesuatu yang sangat sempurna, yaitu penebusan umat manusia yang gak mungkin diketahui oleh manusia saat itu.
3: Iya, Pak Paul, kalau tadi Pak Paul mengkaitkan kita dengan Tuhan itu sebagai anak dan bapa, ya Pak ya, itu kadang-kadang kan permintaan kita itu di luar apa yang kita tahu ya, menurut kita itu
2: baik,
3: baik, dan saya sangat butuh itu, tetapi ternyata Tuhan juga tidak berikan ini, Pak Paul.
1: Nah, ini membawa kita ke butir berikutnya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yaitu dalam kita menantikan jawaban doa, kadang Tuhan tidak memberikan sesuai dengan permintaan kita, karena kita tidak tahu bahaya yang terkandung dalam permintaan itu. Suatu saya kecil, saya ingat sekali, nenek saya sering memberikan atau menceritakan dongeng. Nah, biasanya dongeng-dongeng dari negeri Tiongkok. Nah, saya ingat dia pernah menceritakan sebuah dongeng tentang seorang yang miskin, tapi dia mempunyai burung yang besar. Dia selalu bermimpi-mimpi dia bisa jadi orang yang kaya. Nah, akhirnya satu kali si burung berkata, "Tuan, di matahari banyak harta. Mau gak ke sana?" Si tuannya senang sekali, bilang mau. Tapi janji satu hal. Apa kata tuannya? "Sebelum matahari terbit, kita harus buru-buru pergi, karena kalau gak bisa terbakar hangus." Janji, oke. Si burung menerbangkan si tuan itu ke matahari. Wah, si tuan tamak luar biasa. Itu harta diambil semuanya. Matahari makin hari makin kuat mau terbit. Si burung berteriak-teriak meminta agar si tuan itu buru-buru pergi. Si tuannya lupa daratan. Akhirnya si matahari, si burung meninggalkan si tuan di matahari, dan si tuan mati terbakar di matahari. Dongeng yang mempunyai pelajaran atau tamsil yang sangat indah sekali, yaitu si orang ini nih berpikir dengan harta dia akan lebih baik. Ternyata dengan harta dia menjadi orang yang enggak lebih baik, menjadi orang yang sangat-sangat tamak. Jadi kadangkala Tuhan tahu ada hal yang memang enggak baik untuk kita, dan kalau kita miliki itu akan sangat berbahaya untuk kita. Maka firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 3 berkata, "Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi Tuhan kadangkala karena begitu mencintai kita, Tuhan tidak memberikan yang kita minta, karena Tuhan tahu ini mengandung bahaya.
2: Pak Paul, apakah secara sederhana bisa kita simpulkan seperti penjelasan Pak Paul tuh, kalau kita minta sesuatu lalu Tuhan tidak berikan, oh itu berarti kita salah berdoa, atau ada satu bahaya tertentu yang mungkin dihasilkan dari misalnya kalau permintaan tersebut dikabulkan. Apakah seperti itu, Pak Paul?
1: Kita bisa memikirkan itu sebagai salah satu alternatifnya. Tapi kita tidak bisa memang memastikan itulah alasannya secara Tuhan tidak memberikan yang kita minta.
2: Jadi gak ada kriteria secara baku gitu.
1: Enggak.
2: Ya?
1: Enggak, kita hanya bisa berkata bahwa mungkin, tapi kita gak bisa mengatakan ini pasti jawabannya.
3: Ada orang yang karena merasa ragu-ragu dengan dirinya sendiri, daripada dia minta salah, ya lebih baik gak minta gitu. Terserah lah Tuhan mau kasih saya apa, itu nanti saya terima, itu yang terbaik gitu. Nah, pandangan seperti itu gimana?
1: Kenapa kok kita perlu berdoa? Ini nanti yang akan sebetulnya kita harus soroti. Karena doa adalah suatu percakapan. Doa adalah suatu ya pembicaraan antara anak dengan ayahnya yang di sorga. Jadi waktu anak meminta itu menandakan si anak itu sayang kepada papanya, percaya pada papanya, bahwa papanya itu mengasihi dia dan akan memberikan yang dia minta. Anak yang sama sekali gak meminta apa-apa dari papanya justru menandakan adanya masalah dalam relasi ini nih. Jadi saya kira kalau orang berpandangan begitu pasrahnya sehingga gak meminta apa-apa lagi, saya kira juga itu menandakan dia takut tertolak, takut kecewa. Akhirnya ujung-ujungnya ya kurang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan mau memberikan yang dia minta. Gitu.
2: Waktu tadi Pak Paul jelaskan pertanyaan Pak Gunawan, saya tiba-tiba ingat sesuatu yang hampir mirip gitu ya dengan pertanyaan Pak Gunawan. Beberapa teman pernah mengatakan, kita tuh relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan jangan terlalu deket deh gitu, supaya kalau suatu hari kita nggak mendapatkan apa yang kita minta atau kita kecewa pada Tuhan, itu nggak terlalu sakit gitu loh. Kalau kita bayangin kayak relasi kita dalam dunia kan, misalnya dengan istri, dengan suami, atau dengan anak, kalau kita deket tapi orang itu mengkhianati, terus kita kecewa, itu kan kecewanya sampai wah setengah mati begitu ya. Dibandingkan dengan yang ya yang biasa-biasa aja, kalaupun kita kecewa, ya sedikitlah kecewanya begitu. Gimana tanggapan Bapak?
1: Saya kira kalau kita bersikap seperti itu untuk sementara ya, gak apa-apa. Kapankah sikap seperti itu bisa ditoleransi ya? Setelah kita kecewa, setelah kita tertusuk, kita kok berharap tapi kok gak mendapat, aduh kecewa berat. Dan mungkin untuk sementara kita gak berani minta apa-apa kepada Tuhan. Dan sebab rasanya kok begini, kok Tuhan gak jawab, Tuhan kok kasihnya yang begini. Tapi jangan permanen harapan saya. Kalau permanen itu soalnya menandakan hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang. Tanpa kita sadari sebetulnya itu yang terjadi.
3: Iya, Bapak, kadang-kadang orang itu kan sudah minta kepada Tuhan dalam doanya. Itu sudah lama sekali, Bapak, ya. Seperti Abraham dan Sarah itu kan sudah minta anak, pasti sudah lama dia. Kemudian juga Elizabeth itu kan. Nah, pada akhirnya ya memang kita tahu Tuhan memberikan, menjawab doa itu gitu. Tapi kan mereka itu sudah lanjut usia dan sebagainya. Nah, itu kan tetap terjadi sampai saat ini gitu, Bapak.
1: Tentang jawaban doa, ada lagi satu hal yang perlu kita pahami. Ternyata Allah tidak pernah terlambat, namun tidak pernah terlalu dini. Selalu tepat waktu. Nah, tepat waktunya Tuhan bisa terlambat buat kita.
2: Iya.
1: Gitu. Namun ternyata nggak pernah. Dia selalu tepat waktu. Misalkan, ini yang terjadi pada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, suatu Tuhan memanggilnya, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Ini dicatat di Keluaran 3 ayat 7. Nah masalahnya adalah, Musa sudah melihat orang Israel ditindas oleh orang Mesir. Itu sebabnya, pada waktu dia berusia 40 tahun, dia tidak tahan lagi melihat bangsanya ditindas. Dia mengambil tindakan sendiri. Dia membunuh orang Mesir itu. Namun karena Firaun tahu, Firaun marah mau membunuh Musa, Musa harus lari. Dan berapa lamakah Musa harus disingkirkan dari kancah kehidupan di Mesir?
2: 40 tahun.
1: 40 tahun berarti berapa lamakah orang Israel harus menderita lagi? Ya, 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau kita jadi Musa, mungkin kita berkata, Tuhan, kok baru sekarang engkau mendengar teriakan Bani Israel, kesengsaraannya ini kok baru sekarang engkau dengar? Bukankah saya sendiri pun sudah mendengar 40 tahun yang lalu? Nah, ternyata memang waktu Tuhan kok kelihatannya buat kita terlambat. Namun tetap kita harus berkata, tidak terlambat buat Tuhan. Sama seperti tadi yang Ibu Wulan katakan tentang Lazarus. Buat ukurannya manusia, Tuhan datang terlambat 4 hari, makanya sudah meninggal dunia. Tapi untuk Tuhan, itu waktu yang paling tepat. Jadi sekali lagi kita mesti mengingat, jawaban doa Tuhan senantiasa tepat waktu. Enggak pernah terlambat, enggak pernah terlalu dini. Tapi tepat waktunya Tuhan bisa tampak terlambat di mata kita.
3: Atau mungkin terlalu cepat buat kita gitu, Pak Paul ya. Jawaban itu, kita enggak, sebenarnya enggak mengharap secepat itu. Gitu. Tetapi Tuhan tetap berikan itu.
1: Bisa, misalkan soal anak. Kita berdoa dan nanti mungkin 2 tahun lagi kita setelah menikah baru punya anak. Tiba-tiba langsung punya anak. Nah ini mungkin salah satu contoh doa yang dijawab Tuhan secara cepat. Terlebih cepat dari yang kita harapkan, membuat kita jadinya tidak siap.
2: Kaget.
1: Betul. Tapi untuk Tuhan itu waktunya.
3: Ya, karena kesulitan itu, Pak Paul, orang seringkali mengatakan ya gini aja, kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita mendoakan sesuatu, ya kalau Tuhan menutup semua pintu, ya itu artinya bukan kehendak Tuhan gitu Pak, atau ya paling enggak ditunda gitu. Nah, menyimpulkan seperti itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak?
1: Bisa. Jadi kalau kita sudah berdoa, meminta Tuhan memimpin kita, kita harus percaya bahwa dari detik itu Tuhan memimpin. Dan apapun yang terjadi setelah kita meminta Tuhan memimpin kita, itu adalah dalam penetapan Tuhan untuk menolong kita mengerti pimpinan Tuhan. Jadi salah satunya adalah memang apakah pintu terbuka atau tertutup. Kalau jelas-jelas pintu tertutup, dan setelah kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, kita harus mengartikannya bukan itu sekarang ini. Nah mungkin orang berkata, tapi kan mungkin saja pintu tertutup supaya kita gedor lebih keras lagi. Bisa jadi, tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan mengerti keterbatasan kita, bahwa kita enggak bisa mengerti hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi Tuhan enggak menjawab doa kita dengan cara yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Jadi waktu dia memimpin kita, dia akan memimpin dengan cara-cara yang relatif sangat jelas dan kasat mata. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, sebab kita beranggapan waktu Tuhan menjawab, seharusnya Tuhan menjawab dengan cara yang lebih supernatural. Kok begini gampang, begini sederhana cara Tuhan memimpin kita sampai menemukan jawabannya? Iya. Jadi bukalah mata, lihatlah baik-baik apa yang sedang terjadi, dan kita terima itu sebagai pimpinan Tuhan. Kenapa? Kalau keliru, mungkin kita manusia bisa keliru ya, gak apa-apa. Sebab kenapa? Kuasa Tuhan akan jauh lebih besar daripada kekeliruan kita itu. Dia akan bisa kembalikan kita ke jalur yang seharusnya kita tempuh. Yang penting kita mempunyai hati memang ingin melakukan yang benar di mata Tuhan.
3: Ya, yang ada orang yang minta tanda gitu Pak Paul terhadap permintaan doanya gitu. Dia katakan loh, Gideon itu kan minta tanda sama Tuhan supaya dia yakin betul Tuhan itu setuju enggak gitu dia melakukan itu gitu Pak Paul.
1: Dan mintalah tanda yang memang mustahil, yang enggak lazim. Gideon meminta tanda yang enggak lazim. Bagaimana kan mungkin bulu-bulu itu tetap basah kering, atau ya, kering di luarnya tapi enggak. Jadi hal-hal yang memang mustahil, enggak lazim. Jangan kita meminta tanda yang terlalu mudah untuk kita katakan, ya memang kebetulan. Jadi kalau mau meminta tanda dari Tuhan, mintalah yang enggak lazim.
3: Tapi khawatir, nanti itu enggak terjadi.
1: Berarti memang...
3: Berarti enggak dijawab gitu nanti.
1: Berarti memang kurang beriman di situ. Ya, jadi kita memang harus kembalikan pada akhirnya kepada Tuhan ya. Contoh tadi tentang Musa, orang Israel menanti 40 tahun. Berapa lamakah orang Israel akhirnya baru bisa menempati tanah Kanaan? 40 tahun lagi. Jadi 80 tahun rentang waktunya. Tapi buat Tuhan itu adalah waktunya. Ya, jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan, kalau waktu adalah waktu Tuhan, kehendak adalah kehendak Tuhan, mengapa repot-repot meminta kepada Tuhan? Sebab meminta melatih penguatan otot iman dan memperdalam keintiman kita dengan Tuhan.
3: Ya, jadi berkali-kali Alkitab itu mengingatkan kita untuk kita tekun berdoa, Pak Paul.
1: Ya.
3: Tetap meminta dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Paul. Terima kasih juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jawaban doa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Kali ini saya bersama dengan saudara dan saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Nah, saudara pendengar, saya akan bersama saudara beberapa menit mendatang dalam acara Terang Kehidupan. Acara yang telah banyak memberkati saudara, dan bagi saudara yang baru menemukan program ini, selamat berjumpa untuk yang pertama kali, dan kiranya saudara tetap menjadi sahabat kami di dalam mendukung, mendoakan acara ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kali ini senang sekali saya bisa bersekutu bersama saudara-saudara. Saya prihatin karena beberapa waktu yang lalu saudara saya, sahabat saya harus sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba saja kaki sebelah kirinya tidak bisa digerakkan, termasuk tangan kirinya, termasuk sampai mata-matanya yang mulai tidak bisa dibuka. Saudara, memang kalau sudah umur 60 tahun ke atas itu memang harus hati-hati dalam memilih makanan, begitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tema keputusan terletak di tangan kita. Ya. Keputusan terletak di tangan kita. Oleh karena itu saya akan membacakan landasannya Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 saya akan membacakannya untuk saudara. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun di langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka aku bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghalangi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon terbatin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi tidak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Demikian landasan kita untuk berbincang pada pertemuan kita kali ini, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau kami boleh belajar kebenaran melalui firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami supaya kami mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang saya baca terhadap saudara ini, sejarah, sedikit sejarahnya adalah bahwa bangsa pilihan Allah ini sudah mau masuk ke tanah perjanjian. Bangsa ini sudah mau masuk ke tanah perjanjian, perlu Musa memberikan beberapa aturan-aturan baku supaya ketika bangsa ini memasuki tanah perjanjian tidak kaget, tidak terkejut. Karena di tanah yang baru, dengan budaya yang baru, suasana yang baru, harus ada patokan-patokan yang dipegang oleh bangsa pilihan Allah ini supaya bangsa ini tidak gampang hanyut oleh pengaruh-pengaruh yang terjadi pada di tempat yang baru. Tetapi kalau kita memperhatikan tadi adalah ada kalimat-kalimat yang bagus yang menjadi perenungan kita pada pertemuan kita kali ini, saudara. Begini, aku memperhadapkan kepadamu. Jadi bangsa pilihan Allah ini dikasih tahu Musa begini, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, coba renungkan, ada pilihan. Terserah kita kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Anda mau turut firman Tuhan atau tidak, itu terserah kita. Itu pilihan kita. Kita mau hidup di dalam kutuk, ya silakan. Kita mau hidup di dalam berkat, ya silakan. Semua kita, saya dan saudara, orang-orang di dunia tanpa terkecuali, pasti keinginannya, cita-citanya, hidam-hidamannya adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Dia sehat, hidupnya dijauhkan dari rintangan dan tantangan, hidupnya penuh kegembiraan, penuh sukacita, segala apa yang dibutuhkan dicukupi, kan begitu? Ya enggak? Tidak ada itu di dunia ini yang beri, waduh sudahlah, saya tak hidup yang menderita saja, yang enak kamu-kamu aja lah, saya tak menderita. Tidak ada. Semua orang tanpa terkecuali, dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar, yang tidak punya kedudukan, yang punya kedudukan, yang warna kulit apapun, tanpa terkecuali, pasti keinginan di dalam hatinya memiliki hidup yang diberkati, sehat, penuh sukacita. Saudara, semua perkara yang mengacu pada hal yang baik diharapkan oleh saya dan saudara hadir di dalam kehidupan kita. Betul gak? Semua perkara yang mengacu pada hal yang baik supaya hadir dalam kehidupan kita, itulah yang disebut berkat. Saudara, yang tidak diingini oleh saya, yang tidak diingini oleh saudara, dan semua orang tentunya, saya yakin ini, orang itu, saya itu, saudara itu tidak senang, tidak ingin hidup menderita, hidup dipenuhi kemiskinan, senantiasa sakit-sakitan. Pasti tidak diharapkan sama sekali. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, tidak mengharapkan begitu terjadi. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bertendensikan hal yang buruk, maka bisa disebut itu kutuk. Jadi begini saudara, bisa saya katakan
antara berkat itu, berkat dan kutuk itu berlawanan gitu ya, saling saling berlawanan. Saudara, nah sekarang ini bagaimana? Kalau saudara dan saya ini ingin menjadi berkat, ingin diberkati dalam hidup ini, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan, harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dilakukan dengan penuh ketaatan. Jadi antara berkat dan kutuk itu hanya dibatasi satu kata, apa itu? Ketaatan. Nah sekarang saya dan saudara itu harus memilih, mana sih yang harus kupilih, mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk? Saudara, kalau saya khotbah di gereja-gereja, saya diundang untuk berkhotbah, maka saya itu senantiasa bertanya, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Oh, seluruh jemaat angkat tangan. Wah, angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, setelah itu saya memberikan beberapa paparan bagaimana supaya diberkati Tuhan. Salah satunya adalah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan apa yang saya baca tadi, dan kalau saudara memperhatikan, sebenarnya bagaimana sih? Kalau saudara melihat Tuhan itu bagaimana? Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saya menyimpulkan kepada saudara, dan ini saya yakini benar, bahwa Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya di dalam pilihan hidup. Terserah kita. Mana yang kita mau jalani, terserah kita. Apa kita mau memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, dan kita mencoba untuk menghindari sikap tidak taat kepada Tuhan. Kita mencoba menghindari memilih menurut keinginan sendiri, menyenangkan daging kita. Saudara, kalau kita memang begitu, maka kita hidup kita akan diberkati, itu janji Tuhan. Kamu akan mendapat kesenangan, kamu akan mendapat kebaikan, kamu diberi kesehatan, itu katanya janji Tuhan begitu. Tetapi apabila kita memang sengaja hidup tidak baik, menolak setia kepada Tuhan, maka sudah jelas konsekuensinya dari ketidaktaatan kita sendiri itu apa? Kutuk, hal-hal yang buruk terjadi pada saudara. Mungkin ada yang berkata begini, aduh Pak, om-om. Saya banyak kali ini sekarang dipanggil om. Om-om, mustahil lah. Saya bisa taat kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, mana om bisa taat? Saudara, banyak kali mungkin saudara juga berkata begitu kepada saya. Tetapi saya akan berkata kepada saudara, Tuhan itu sangat tahu kelemahan, sangat tahu kekurangan kita. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang dikatakan Tuhan kepada para murid, dan itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita begitu. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Hati-hati menjalani hidup ini. Memang daging itu lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia. Tuhan sudah tahu itu. Tidak perlu saudara mengatakan, Tuhan sudah tahu.
Namun saya akan katakan kepada saudara bahwa itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup di dalam ketidaktaatan. Wah ya lemah daging saya ya. Maaf aja Tuhan. Tidak boleh begitu. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Olehnya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan, dan sebagainya telah ditanggungnya. Ditanggung Tuhan Yesus. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Nah sekarang keputusan sepenuhnya di tangan kita. Mana yang kita pilih, mau taat atau tidak, itu terserah kita. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sekali lagi memang kerinduan kita bersama itu kan diberkati oleh Tuhan. Hidup sehat, penuh sukacita, begitu ya. Saya menyimpulkan beberapa yang menjadi pelajaran bagi kita. Satu, kerinduan kita, cita-cita kita untuk hidup di dalam kegembiraan, di dalam berkat, di dalam sukacita sehat, tidak ada lain kalau kita taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus taat kepada firman Tuhan kalau pilihan kita, hidup kita kepengin hidup yang diberkati, sehat, dan penuh sukacita. Terserah saudara itu. Yang kedua, hidup ini mesti harus berjaga-jaga. Hidup ini harus berjaga-jaga, artinya harus hati-hati. Sebelum bertindak harus kita pikir dengan matang-matang apakah yang aku lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu perlu kita duduk diam dulu menimbang-nimbang. Jangan apa itu reaktif lah. Ya. Ada apa-apa langsung bertindak tanpa dipikir dulu. Jangan. Banyak kelirunya. Kita harus berjaga-jaga. Jadi dipikir dulu. Kalau saya ngomong begini akibatnya apa? Kalau saya bertindak begini akibatnya apa? Itu harus begitu direnungkan. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Saudara, mau atau tidak mau, salah satu kuasa di dalam mengubah segala sesuatu adalah karena kesungguhan dari doa kita. Apakah saudara sudah menyisihkan waktu untuk berdoa? Kata Paulus, doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apakah saudara sudah memanfaatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa? Atau saudara saat ini, sampai saat ini belum ada waktu khusus untuk berdoa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Keputusan sepenuhnya sekali lagi di tangan kita. Jika kita mau hidup bergembira, hidup sukacita, sehat, diberkati, itu tiga hal itu yang harus dilakukan oleh saudara. Tetapi kalau saudara, enggak apa-apa saya hidup dalam kutuk, ya terserah, yang gitu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kekuatan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita. Lain kali bisa dilanjutkan lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu jawaban, saudara silakan menulis surat kepada kami, Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Tetapi jikalau saudara ingin SMS, segera SMS supaya dapat jawaban itu. Nomornya 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Karena kami butuh sebuah fondasi yang teguh, yang tidak bisa runtuh, yang di atasnya kami bisa teguh berdiri. Karena kami tahu yang paling penting bukan bagaimana kami berdiri, tapi di mana kami berdiri. Fondasi lebih penting dari posisi. Karena itu kami ingin supaya Roh Kudus menolong kami, supaya selama-lamanya kami bisa berdiri di atas satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena kami tahu hanya di atas Injil-Mu lah kami punya pengharapan dan punya kekuatan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena hati kami sering condong kepada kefasikan dan pikiran kami kepada kesesatan. Karena itu kami berdoa, kiranya oleh anugerah-Mu Engkau berbicara dan mengarahkan kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan berdosa ini. Tolonglah kami semua umat-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu melampaui semua keterbatasan kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus bekerjalah, melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung Rai Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena bulan Agustus baru saja selesai, yaitu bulan misi, dan kita kembali ke tema tahunan. Tapi tema tahunan kita, masih ingat gak? 2025 tema kita adalah Prayer and Outreach. Nah, kita sudah banyak bicara tentang doa dari Januari sampai Juli tentang doa. Lalu Agustus bulan misi. Dan mulai September kita bicara tentang outreach. Jadi seolah-olah perpindahannya gak seberapa kentara. Karena dari bulan misi kita masuk ke outreach. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu pengutusan sebuah mata rantai keselamatan. Apa artinya? Nanti saya terangkan, tapi saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan untuk menggelitik pikiran kita. Ada berapa banyak faktor dan peristiwa yang menuntun pada keselamatan Anda dalam Kristus? Siapa yang pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya? Ada berapa banyak faktor dan peristiwa yang Tuhan atur di dalam kedaulatan dan kebaikannya, sehingga pada akhirnya membuat saudara bisa percaya kepada Injil? Kalau bingung, coba saya terangkan dulu. Saya bertobat bukan dari seorang hamba Tuhan. Saya bertobat karena diajak teman ke sebuah persekutuan remaja di sebuah kampung di rumah orang. Yang kalau mau persekutuan harus bersih-bersih dulu, kemudian menggelar tikar di sana. Setelah selesai mengembalikan kursi-kursinya lagi. Saya bertobat dari pemimpinnya yang seorang awam, tidak pernah sekolah teologi. Dan mungkin pembina saya ini bertobat dari hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya bertobat dari siapa? Dari siapa? Kalau ditarik garis terus sampai kepada Yesus Kristus mati di kayu salib. Pertanyaan saya cuma simple. Berapa banyak orang ya yang Tuhan pakai hanya untuk memastikan Injil sampai kepada saya? Bagaimana dengan saudara? Ada berapa ribu orang? Ada berapa juta faktor? Ada berapa banyak events, peristiwa, segala hal yang akhirnya Tuhan pakai untuk membawa saudara percaya kepada Injil dan diselamatkan. Dan saya percaya ini perlu kita renungkan. Karena kita seringkali lupa berpikir secara panjang. Misalnya saya pernah belajar dari satu teolog, dia mengajarkan begini, kalau kita mengucap syukur untuk makanan di depan kita, kita ini jangan cuma secara casual berkata, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, atau paling jauh gini, berkati tangan-tangan yang menyediakan. Itu terlalu dekat sih, tidak jauh. Nah, dia mengajarkan begini, sadarkah kita bahwa untuk memastikan ada beras di situ, sebetulnya harus ada proses yang begitu panjang sih. Dari para petaninya, dan pada waktu petani itu menanam padinya, ada kemungkinan enggak gagal panen karena banjir, karena hama?
Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan enggak bahwa ketika petaninya itu gagal panen, berasnya tidak sampai ke tempat kita. Dari petani kemudian kepada pengumpul, pengumpul kepada pabrik, pabrik kepada distributor, distributor kepada penjual toko sampai ke rumah kita, dimasak oleh orang tua kita. Ini very complicated sih. Tentu saja tidak setiap kali saudara makan mikirnya begitu ya, tidak. Tapi paling tidak saudara belajar untuk melihat bahwa apa yang ada pada tangan kita, apapun, whatever it is, never take it for granted. Karena apa yang ada di tangan kita sekarang, yang tampaknya so simple, merupakan sebuah proses yang panjang diperlukan untuk menghadirkannya. Dan saya percaya keselamatan kita juga seperti itu. Ada begitu banyak orang yang Tuhan sudah pakai memastikan seorang Yakub Trihandoko dan Anda semua di sini akhirnya menerima keselamatan. Dan kita akan belajar mata rantainya yang begitu panjang, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas dari satu teks, yaitu Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Mari kita membaca bersama-sama, cuma dua ayat saja untuk hari ini. Mari kita membaca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Ayat ini adalah ayat favorit di dalam pertemuan misi. Kalau saudara sering ikut pertemuan misi, seperti saya dulu sering ikut pertemuan misi, kalau sekarang lebih banyak training misionaris, tapi dulu saya sering ikut pertemuan misi, dan ayat ini hampir setiap kali pertemuan selalu dibacakan. Tapi kalau kita mau jujur, konteks awalnya bukan penginjilan. Paulus ketika menulis Roma pasal 10, konteksnya itu bukan tentang penginjilan. Paulus itu sedang membahas yang lain. Di pasal 9 sampai 11, dia membahas tentang bangsa Yahudi. Bagaimana keselamatan melalui iman harus dilihat dari kacamata orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan umat pilihan. Biasanya berpikir diselamatkan melalui korban, ketaatan kepada Taurat, melalui sunat dan sebagainya. Tapi ternyata keselamatan melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Nah, bagaimana kita memahami posisi orang Yahudi? Nah, itu dibahas dari pasal 9 sampai pasal 11. Bukan tentang penginjilan. Tapi ayat tadi tidak salah kalau diaplikasikan ke dalam konteks penginjilan. Konteks aslinya bukan penginjilan, tapi tidak salah kalau dikaitkan dengan penginjilan. Itulah yang saya lakukan untuk hari ini. Dan sekarang sebelum saya menjelaskan secara detail, saya ingin kita melihat kata sambung yang penting sekali yang muncul di ayat 14, yaitu kata tetapi. Di situ ada bunyinya begini, tetapi, sebuah kontras ini, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Paulus memulai dengan kata sambung tetapi. Dan kita semua tahu kalau tetapi itu berarti bersifat apa? Membandingkan, mengontraskan. Dan apa yang dikontraskan sebetulnya? Yang dikontraskan kalau kita membaca bagian di atasnya itu berbicara hal yang sama, berseru dan percaya. Di teks kita ayat 14-15 sama, berseru dan percaya. Terus Paulus membuat sebuah kontras. Kontrasnya itu begini, saya terangkan secara lebih sederhana. Paulus di pasal 10 ayat 1-13 di atas ayat kita sekarang menjelaskan bahwa keselamatan itu telah dijadikan mudah oleh Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel harus bersusah payah menaati ini itu secara detail hanya untuk diselamatkan, dan tidak ada yang bisa diselamatkan karena manusia tidak mungkin mencapai tuntutan kekudusan Allah. Kita menaati hampir semua, melanggar satu sama dengan melanggar semuanya. Yakobus pasal 2. Kita bagaimanapun saleh dan kudus tidak mungkin bisa sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Matius pasal yang 5. Jadi bangsa Yahudi ini berusaha keras begitu rupa untuk diselamatkan. Doing all things they could untuk diselamatkan. Tapi mereka tidak bisa selamat. Gagal. Nah, Tuhan memberikan sebuah cara yang lebih bagus, yang lebih mudah. Yaitu apa? Melalui iman. Tinggal berseru kepada Allah, tinggal mengaku kepada Allah, percaya, maka akan diselamatkan. Gampang atau tidak gampang? Gampang banget kan ya?
Kalau sebelumnya harus melakukan banyak hal, tapi tidak mungkin berhasil. Sekarang tinggal mengaku dan percaya. Kelihatannya gampang, tapi Paulus mengajak kita berpikir. Tetapi, berarti kontras. Kelihatannya gampang, tapi sebetulnya tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena ada banyak orang yang belum mendengar. Memang jalan keselamatannya gampang, tinggal percaya. Tapi persoalannya, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka belum mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau belum ada yang memberitakan, belum ada yang diutus? Jadi ini sebetulnya gampang-gampang susah. Caranya sih gampang, tinggal beriman, paham ya? Caranya gampang, tinggal beriman. Tapi memastikan orang-orang itu mendengar, itu tidak gampang. Makanya Paulus memakai kata sambung, tetapi. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 19-21, ternyata ada orang yang mendengar, tapi tetap tidak percaya. Jadi ada sebagian orang yang belum mendengar, makanya tidak percaya. Tapi ada juga orang yang sudah mendengar, tapi tetap tidak percaya, yaitu orang-orang Yahudi. Dan saya kasih contoh peristiwa yang saya alami. Sudah lama sekali waktu saya masih muda, saya memimpin sebuah seminar, saya lupa seminar di mana. Ternyata ada penganut agama lain yang ikut seminar saya. Dan dia memberikan sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang ingin didengarkan oleh para pembicara. Dia berdiri dan berkata, saya beragama X. Dia sebutkan agamanya, bukan Kristen. Lalu dia tanya begini, menurut Pak Pendeta, kalau saya mati, saya masuk surga atau neraka? Semua pembicara ingin ya dapat pertanyaan seperti itu. Saudara jawab apapun serba salah. Ini pertanyaan pinggir jurang soalnya kan. Wah, saya ini bingung nih, mau jawab cara seperti apa nih? Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat, saya bertanya kepada orang itu. Menurut agama Bapak, orang masuk surga syaratnya apa? Terus dia jawab, berbuat baik. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, mengapa di agama Bapak diajarkan masuk surga perlu berbuat baik? Mengapa? Terus dia mikir-mikir, ya mungkin karena Allah baik ya. Karena Allah baik, kita kalau mau kumpul sama Allah, ya kita harus baik. Saya bilang, bagus Bapak. Pertanyaan saya berikutnya adalah, seberapa baik Bapak perlu baik? Supaya bisa pantas kumpul dengan Allah yang baik. Seberapa baik Bapak perlu baik? Terus dia bilang begini, ya seharusnya baiknya seperti Allah ya. Saya bilang, bagus Bapak. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak bisa baiknya seperti Allah? Dia bilang, tidak bisa. Apakah orang lain ada yang bisa? Dia bilang, tidak bisa. Jadi saya kembali kepada pertanyaan Bapak. Kalau Bapak meninggal, apakah Bapak masuk surga atau neraka? Dia jawab, harusnya sih neraka kalau begitu. Dan saya bilang, saya setuju. Terus dia tanya balik kepada saya. Ini dia, yang ini ada kelanjutannya ini. Dia ngomong begini kepada saya, kalau Pak Pendeta sendiri berdosa atau tidak? Saya bilang, saya berdosa Pak. Mungkin lebih banyak dosa saya daripada Bapak. Pak Pendeta berarti masuk neraka? Tidak, saya masuk surga. Loh kenapa masuk surga? Karena di agama saya diajarkan, di Alkitab diajarkan, orang masuk surga bukan karena tidak punya dosa. Justru orang masuk surga karena mengaku semua dosanya dan membiarkan Tuhan membasuh semua dosanya. Mengakui Yesus mati untuk membereskan dosa-dosanya. Terus dia jawab begini, jadi apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Kita mengaku kita orang berdosa, percaya kepada Yesus sebagai pemberes dosa-dosa kita. Dia bilang begini, cuma gitu. Saya jawab, iya cuma gitu. Terus dia jawab gini, kok gampang sekali? Terus saya jawab, ini tidak gampang Bapak. Karena Bapak untuk mendengarkan kebenaran ini, perlu datang di seminar ini. Dan saya tidak tahu alasan Bapak apa bisa datang di seminar ini. Tapi kalau Bapak tidak datang di seminar ini, mungkin Bapak tidak akan mendengarkan kebenaran ini. Yang kedua Bapak, Bapak kan bilang gampang ya, tinggal percaya saja. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak mau percaya enggak kepada Yesus yang membereskan semua dosa Bapak sehingga Bapak bisa masuk surga? Dia bilang, tidak. Terus saya bilang, sih, enggak gampang. Ngerti maksudnya? Enggak gampang. Caranya gampang enggak sih? Gampang kan, tinggal percaya. Tapi karena natur manusia berdosa, manusia itu terlalu sombong untuk mengakui
saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya jasa apa-apa. Kita terlalu sombong untuk mengakui itu. Makanya kita sulit untuk meyakini bahwa keselamatan kita 100% murni pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena natur kita berdosa. Jadi bukan karena jalan yang Tuhan beri sukar, bukan. Tapi karena manusia yang berdosa. Saya ingat Ravi Zacharias di dalam sebuah seminarnya pernah ditanya begini, mengapa Tuhan cuma menyediakan satu jalan keselamatan? Coba kalau Tuhan berikan 1000 yang diselamatkan lebih banyak. Ravi Zacharias punya jawaban yang menurut saya sangat masuk akal. Dia bilang begini, yang paling penting itu bukan berapa jalan yang Tuhan sediakan. Yang paling penting adalah tidak peduli berapa yang Tuhan sediakan, manusia menolaknya. Tuhan kasih 1, manusia bilangnya ada 5. Tuhan kasih 1000, ada 10.000. Paham maksudnya? Kelihatannya jalannya mudah, tapi karena kita naturnya berdosa, maka itu menjadi tidak mudah. Ini yang pertama yang saya mau sharing kepada kita. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa keselamatan itu mudah sebetulnya, tapi persoalannya adalah ada orang yang belum mendengar. Dan yang mendengar pun belum tentu menerima. Having said that, sekarang saya akan memberitahu peta perjalanan khotbah saya hari ini. Jadi saya akan mencoba menggunakan teks tadi, Roma 10 ayat 14 dan 15, untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan berseru dan percaya? Apa ya artinya berseru dan percaya? Karena ayat 14 tadi mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya. Tapi apa artinya berseru dan percaya? Yang kedua, kepada siapa kita berseru dan kita percaya? Kepada siapa? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa berseru dan percaya? Apa? Kepada siapa? Dan bagaimana? Dan langsung saja kita akan lihat apa yang dimaksud dengan berseru dan percaya. Kita lihat berseru dulu ya. Saya cek di dalam bahasa Yunani, saya cukup kaget. Karena saya pikir berseru itu pakai kata yang umum. Misalnya kerutso dan sebagainya. Itu kayak berteriak, berseru. Tapi ternyata tidak. Kata Yunani yang dipakai itu epikaleo. Epikaleo itu kaleo memanggil, epi itu di atas. Makanya hampir semua versi Inggris menerjemahkannya call on atau call upon. Jadi ini bukan cuma berseru dalam arti berteriak sih. Tapi call upon. Jadi memanggil seseorang gitu. Memanggil seseorang. Dan kalau kita lihat konteksnya berseru di sini, kita akan tahu apa maksudnya berseru. Di ayat yang ke-13, ayat kita kan 14-15 nih. Di ayat yang ke-13, Paulus itu mengutip dari Yoel. Yaitu kalimatnya Yoel begini. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan kalau kita lihat di kitab Yoel, kita akan tahu berseru di situ konteksnya apa. Konteksnya adalah penghukuman Tuhan. Bangsa Israel pada zaman Yoel, mereka itu tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sudah menulai mereka, dan mereka tetap tidak taat. Dan Tuhan sudah menyediakan hari Tuhan, hari penghakiman. Dan Yoel berkata, kalau kamu tidak bertobat, maka bukan cuma ada hukuman, tapi hari penghukuman yang dahsyat akan datang atasmu. Tapi Tuhan memberikan harapan, memberikan jalan keluar. Yaitu begini, tapi barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Artinya apa sih? Berseru itu artinya menyadari bahwa kita dalam bahaya dan kita minta tolong sama Tuhan. Kita sadar bahwa kita dalam bahaya ancaman hukuman dan kita minta tolong kepada Tuhan. Berseru itu artinya gitu. Kita semua orang berdosa. Kita semua kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Kita semua ini sedang berjalan menuju tempat penghakiman, tempat penghukuman. Kita sedang diseret menuju ke sana. Tapi Tuhan berintervensi dan Tuhan berkata begini, barang siapa berseru, dia diselamatkan. Cuma perlu berseru aja. Menyadari bahwa kita dalam bahaya dan kita butuh Tuhan. Itu kata berseru. Kalau kata percaya, apa artinya? Nah, percaya itu artinya beriman.
ya tidak banyak membantu ya, percaya, beriman. Tapi dari konteksnya kita terbantu. Karena di ayat di atasnya, ayat 9-10, Tuhan berkata begini. Barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Bukan cuma mengaku dengan mulut ya. Tapi percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Orang itu diselamatkan. Jadi percaya itu bicara tentang pengakuan verbal, mengaku dengan mulut. Tetapi juga keyakinan internal, percaya dalam hati. Dan Paulus sekali lagi mengutip dari perjanjian lama, yaitu dari Yesaya 28 ayat 16. Ketika dia berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Itu dikutip Paulus dari Yesaya. Dan kalau kita lihat konteksnya Yesaya, mirip dengan Yoel. Yaitu bangsa Yehuda sedang menghadapi ancaman hukuman. Karena Babel akan datang, akan menjadi tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Dan di tengah ancaman hukuman, Tuhan menawarkan solusi. Barang siapa percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa diandalkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Saudara, ini konteksnya adalah kita ini menyadari kita berada dalam bahaya yang besar. Lalu kita minta Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku akan dihukum selama-lamanya menghadapi maut di dalam hidupku. Aku berteriak, Tuhan have mercy on me. Itu artinya berseru dan percaya. Sama seperti perumpamaan Yesus tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Yang Farisi membanggakan kehebatannya. Yang pemungut cukai cuma berkata apa? Have mercy on me. I am the sinner. Aku orang yang berdosa itu. Have mercy atas hidupku. Gampang sekali ya. Tinggal berseru, menyadari kita berdosa, dan percaya kepada Yesus. Tapi kelihatannya enggak semudah itu deh. Saya tertolong dengan sebuah ilustrasi yang diberikan dalam satu buku. Judulnya Cold Case Christianity. Yang edisi lama sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini sampul yang edisi terbaru. Nah, di dalam buku ini, Warner Wallace, ini adalah seorang detektif pembunuhan yang mencoba menganalisa kitab Injil dari perspektif detektif lah, kurang lebih begitu. Dan dia memberikan sebuah ilustrasi yang bagus untuk menerangkan belief that dengan belief in. Percaya bahwa dengan percaya kepada. Itu bedanya apa? Nah, dia sebut iman yang benar itu adalah iman yang sifatnya eksistensial. Apa itu iman yang eksistensial? Oke, ilustrasinya itu adalah jaket anti peluru. Bayangkan kita semua ada di sebuah pameran jaket anti peluru. Lalu orangnya menjelaskan secara ilmiah bahwa bahannya adalah ini, bahwa kalau ditembak dengan kecepatan sekian, logamnya pecah, tidak sampai menembus. Diterangkan secara fisika, daya, gaya, dan sebagainya. Diterangkan masing-masing gitu. Terus saudara ditanya, siapa yang percaya bahwa jaket ini anti peluru? Kira-kira yang mengangkat tangan banyak gak? Banyak, penjelasannya soalnya meyakinkan kan secara ilmiah semuanya gitu. Terus yang punya pameran ngomong gini, sekarang saya akan membuktikannya. Lalu dia panggil satu orang untuk memakai jaket itu. Dan dia panggil orang lain untuk mengambil pistol. Terus saudara ditanya, percaya tidak bahwa kalau orang ini ditembak pakai pistol ini, dia tidak akan apa-apa? Percaya tidak? Semuanya jawab, percaya, karena mati ya urusanmu sendiri ya kan. Wong ini bukan siapa-siapa kita ya kan gitu. Apalagi kalau itu mantan kita. Tembak terus, tembak. Jangan kena rompinya ya kan. Kena yang lain. Nah, kita merasa kayak okay. Terus ditembak nih, orangnya ditembak. Kena rompinya. Dan orangnya gak apa-apa. Cuma merasa gitu aja. Tapi gak apa-apa. Terus saudara ditanya, siapa yang percaya rompi ini anti peluru? Semuanya ngangkat tangan. Pada waktu ngangkat tangan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ada bunyi tembak-tembakan gitu. Di gedung itu, di luar gedung itu. Ternyata telah terjadi dua geng saling tembak dan ada polisi di situ. Tiga pihak saling tembak satu sama lain. Lalu pemilik pamerannya berkata,
Jangan takut, semuanya tenang, jangan takut. Semua saya beri jaket anti peluru dan silakan keluar dari gedung ini dengan tenang seperti biasanya. Kira-kira saudara keluar dari gedung itu enggak? Loh, sudah diterangkan secara ilmiah loh ya. Sudah lihat contohnya loh ya, benar enggak sih? Tetap biasanya kita tidak mau pakai itu. Kita ini seringkali menyamakan iman dengan persetujuan intelektual. Salah. Iman itu bukan cuma believe that, tapi believe in. Salah satu cerita yang saya sering pakai dalam seminar saya karena pengalaman saya, yaitu ketika saya memberitakan Injil kepada seorang anak muda yang berangkat dari tradisi keluarga sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Saya diminta tolong bicara kepada anak muda ini, dan saya bicara hampir seharian, dua hari mungkin ketemu orang ini. Dan setelah ketemu, bincang-bincang, saya tanya, menurut kamu masuk akal enggak Yesus mati di kayu salib? Dia bilang, masuk akal banget kok. Menurut kamu Alkitab firman Allah sekarang masuk akal enggak? Wah, sangat masuk akal. Terakhir saya tanya, menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati, masuk akal enggak? Dia bilang, sangat masuk akal kok. Wah, saya berpikir waktunya nih pertobatan gitu kan. Terus saya tanya dia gini, kamu mau enggak sekarang percaya kepada Yesus yang bangkit itu? Dia jawab, enggak kok. Nanti aja kalau tua. Karena saya sudah dekat sama dia, ini perhatikan ya, karena saya sudah dekat, saya ngomong sama dia, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalau kamu sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Belum tentu masih dapat kesempatan kedua. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan hatinya tadi digelisahkan dan berpikir nanti aja deh percaya Tuhan, belum tentu engkau sempat tua. Dan kalau engkau sempat tua, belum tentu engkau dapat kesempatan yang kedua. Jadi artinya berseru di sini dan percaya di sini adalah mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus. Apa sudah kita bahas? Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu kepada siapa kita berseru dan kita percaya. Kelihatannya sederhana pertanyaannya, tapi nanti saya akan coba jelaskan. Dikatakan demikian di ayat 14. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepada dia? Yang dimaksud dia di sini siapa? Gampang banget rasanya jawabannya. Yesus, gitu kan. Orang Kristen itu kan paling gampang apapun pertanyaannya jawabannya Yesus. Benar gak sih? Makanya Francis Schaeffer itu salah seorang apologis pernah berkata, orang Kristen itu tahu jawabannya, tapi seringkali gak tahu pertanyaannya orang apa. Dikit-dikit Yesus jawabannya begitu kan. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja, judulnya apa? Roh Kudus jawabannya. Terus saya telepon, ini pertanyaannya apa? Roh Kudus jawabannya, kan saya perlu tahu pertanyaannya apa. Nah, pasti objek seruan kita, kepercayaan kita itu Kristus. Tapi Kristus seperti apa? Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian. Barang siapa percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus itu mati, bangkit, dia juru selamat. Tapi jangan lupa, dia juga membuktikan dirinya Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia kurang pas karena kata Allah tidak ada di situ. Yang muncul adalah Tuhan. Jadi begini bunyinya. Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan yang satu itu, Tuhan yang mana? Tuhan yang di ayat 9 dan 10 tadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kita ini berseru, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan mengapa ini penting, saya jelaskan. Biasanya kalau orang memberitakan Injil, menurut saya, pemberitaan Injilnya itu tidak lengkap. Kita biasanya memberitakan Injil begini, kamu mau percaya enggak Yesus sebagai juru selamat? Benar atau betul? Cuma sebagai juru selamat. Berarti yang kita tawarkan itu cuma separuh. Kita tawarkannya gini, kamu mau dihukum, ngerti enggak? Iya, tapi kamu mau selamat enggak dari hukuman kekal? Mau, ini Yesus sebagai juru selamat. Itulah sebabnya banyak orang Kristen setelah percaya Injil dalam tanda kutip, hidupnya enggak berubah.
hidupnya enggak sesuai Injil. Karena mereka berpikir yang dituntut cuma percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, setelah percaya kan enggak ada bahaya, benar enggak sih? Kan ini ada bahaya nih. Terus ditawarkan, mau selamat enggak dari bahaya? Oh, mau dong. Percaya Yesus sebagai juru selamat. Setelah percaya kan katanya selamat. Enggak ada bahaya lagi kan? Enggak ada hukuman kekal untuk kita. Lalu orangnya berbuat dosa semaunya. Hidupnya enggak mirip sama Injil. Makanya ini pemberitaan Injil yang separuh. Karena Injil itu bukan cuma bicara tentang Yesus yang mati, tapi bicara tentang Yesus yang bangkit, membuktikan dirinya Tuhan. Berarti ketika saudara beriman, harusnya saudara berkata begini. Di satu sisi, saudara berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku layak dihukum kekal, mengalami maut. Tapi aku datang kepadamu, bereskanlah semua dosaku. Engkau juru selamatku. Itu benar. Tapi pada saat yang sama setelah itu, saudara berkata begini, hidup ini milikmu. Pakailah untuk kepentinganmu. Aturlah sesuai kehendakmu. Itu artinya saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Injil itu bukan cuma percaya Yesus sebagai juru selamat loh, tapi sebagai Tuhan. Nah, kalau kita cuma sebagai juru selamat, nah kita lihat hasilnya lah sekarang ini. Banyak orang Kristen yang katanya bertobat, tapi yang mengatur hidupnya dia sendiri, bukan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bertobat, tujuan hidupnya tidak berubah. Kalau di banyak gereja saya kasih tahu gini, banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, mentalitasnya Gunung Kawi, minta pesugihan. Benar gak sih? Dalam khotbah saya sebelumnya saya pernah kasih kesaksian toh. Saya tanya sama orang yang mau dibaptis. Ini mau dibaptis loh saudara. Saya tanya, perubahan besar apa yang terjadi pada dirimu sebelum dan sesudah terima Yesus? Dia jawab gini, Pastor, ada perubahan besar dalam hidup saya setelah saya percaya Kristus. Apa itu? Dia jawab, setelah percaya Kristus, toko saya jauh lebih ramai dari biasanya. Itu Yesus atau tuyul sih? Atau pesugihan sih? Banyak orang Kristen katanya tiap minggu ke gereja, tapi gak mengalami pertobatan. Karena mereka cuma berpikir, Yesus itu juru selamat dari bahaya. Lupa bahwa Yesus itu Tuhan yang mengatur hidup kita, yang memiliki hidup kita. Pertanyaan saya begini, pada saat saudara diperhadapkan pada dua pilihan, yang ini menyenangkan Tuhan, tapi membuat saudara tidak nyaman. Yang ini menyenangkan saudara, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Pilihan saudara ada di mana? Kalau pilihan saudara adalah mempertahankan kenyamananmu, berarti Tuhan belum sepenuhnya jadi Tuhan di dalam hidupmu. Ini adalah ujian kita, saudara. Saya berapa kali diperhadapkan pada situasi seperti itu. Tidak selalu saya berhasil. Tapi saya bersyukur di beberapa kesempatan saya diperhadapkan pada situasi, kalau saya melakukan ini, saya lega. Tapi tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya melakukan ini memuliakan Tuhan. Tapi membuat perasaan saya tercabik-cabik. Dan saya bersyukur beberapa kali saya mengambil pilihan yang tepat. Pokoknya yang memuliakan Tuhan saya ambil. Dan pernah beberapa orang tanya, how do you feel? Terus saya jawab, what I feel doesn't matter. What glorifies the Lord does matter. Yang saya rasakan tidak penting. Yang memuliakan Tuhan itu yang lebih penting. Amin. Kalau saudara sulit untuk menjawab ini, mengaminkan ini, berarti pertanyaan saya, selama ini siapa yang punya hidupmu? Siapa yang tuntun hidupmu? Kalau engkau sendiri yang mengatur semuanya, pertanyaan saya, apakah Kristus sudah menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Tidak cukup percaya dia sebagai juru selamat, tapi sebagai dia sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan terakhir yang akan kita bahas, apa itu berseru dan percaya sudah kita bahas? Kepada siapa kita berseru dan percaya sudah kita bahas. Sekarang tinggal pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa berseru dan percaya? Dan Paulus membahasnya. Bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Apa maksudnya sih? Maksudnya Paulus adalah begini, saudara. Tuhan itu punya rencana, tapi Tuhan itu juga mengeksekusi setiap detailnya.
Saya ulang ya. Tuhan itu punya rencana dan Tuhan itu mengeksekusi setiap detailnya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengatakan begini, oke, pokoknya yang akan terjadi ini. Jalannya ke sana terserah masing-masing. Good luck. Tidak. Tuhan mengatur bagaimana supaya keselamatan melalui iman bisa sampai pada orang-orang yang tepat, yaitu melalui rangkaian mata rantai keselamatan tadi. Atau dalam kalimat saya kalimatkan begini. Dari pihak Allah, sebuah jalan keselamatan yang jauh lebih mudah sudah disediakan, yaitu melalui iman, bukan perbuatan baik. Ini lebih mudah. Dari pihak Allah sudah disediakan. Tapi dari pihak manusia, para pekabar Injil diperlukan untuk memastikan bahwa kabar baik ini benar-benar sampai sasaran. Allah sekali lagi bukan cuma punya rencana dan menentukan tujuan, tapi Dia mengeksekusi setiap detailnya, yaitu Tuhan mengutus kita. Mengutus setiap kita, sebagaimana Bapa mengutus anaknya mencari dan menyelamatkan kita. Demikian pula sekarang Kristus mengutus kita untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Apakah Allah membutuhkan kita? Menurut saya tidak. Allah memang tidak membutuhkan kita. Tetapi Dia ingin melibatkan kita. Dengan atau tanpa kita, kabar keselamatan melalui kasih karunia tetap akan diberitakan ke seluruh dunia. Sekali lagi, Allah memang tidak membutuhkan kita. Tetapi Dia ingin melibatkan kita. Dengan atau tanpa kita, kabar keselamatan melalui kasih karunia tetap akan diberitakan ke seluruh dunia. Rencana Tuhan gak mungkin gagal. Dengan atau tanpa kita, rencananya pasti digenapi. Saya akan sharing beberapa cerita yang saya dapatkan di pertemuan-pertemuan misi. Saya berjumpa dengan para misionaris dari luar negeri, terutama cerita-cerita mereka yang melayani di negara-negara yang fanatik sekali. Dan saya mendapatkan banyak cerita yang indah. Ada orang yang cerita, orang datang kepada dia melalui sebuah penglihatan atau mimpi. Jadi ada penganut agama lain yang sedang berdoa menurut agamanya dia. Waktu dia berdoa, dia tiba-tiba ketemu sosok. Dia memperkenalkan diri sebagai Yesus. Dan orang ini gak tahu apa yang harus dilakukan. Dan sosok itu memberitahu dia, kamu pergi ke pasar, nanti kamu ketemu satu orang memakai baju warna ini. Dia pergi ke pasar. Dan dia berjumpa dengan orang persis seperti yang dideskripsikan. Dan ternyata orang itu adalah misionaris yang sudah melayani di tempat itu bertahun-tahun. Dan misionaris itu yang cerita di pertemuan tadi. Saya mendengar beberapa kesaksian. Ada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia meragukan agamanya yang lama. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih, mengampuni orang yang berdosa. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau memang engkau real, aku mau punya pengalaman yang real dengan engkau. Pada waktu dia berdoa, dia bercerita bahwa tubuhnya mengalami goncangan. Ada hawa yang berbeda di dalam tubuhnya. Ada sukacita yang besar. Sehingga dia saat itu bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyiksa dia. Dia bisa mengampuni orang-orang yang selama ini membuat dia sakit hati. Dan dia mengatakan ini pengalaman yang supranatural. Tidak ada orang Kristen yang memberitakan Injil kepada dia. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan bisa pakai binatang. Bileam ditegur oleh keledai. Tuhan bisa pakai batu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa menampakkan dirinya langsung untuk menyelamatkan. Karena Injil memang harus diberitakan di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah kita mau dilibatkan Tuhan di dalamnya? Kalau saudara masih belum mau, saya ingin mendorong saudara memperhitungkan ayat terakhir yang disebutkan oleh Paulus di sini. Di Roma 10 ayat 15, Paulus mencoba mendorong kita untuk melakukannya dengan mengutip Yesaya 52 ayat 7. Dia berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan saudara, ini konteks kutipan ini dari Yesaya, konteksnya sama, yaitu ancaman hukuman.
Orang-orang pada zaman Yesaya, orang-orang Yehuda, mereka melawan Tuhan. Tidak menaati Taurat dan Tuhan sudah mengancam mereka. Kalau kamu tetap tidak bertobat, bangsa Babel akan datang menghukum kamu, menawan kamu, membuang kamu ke negaranya. Di tengah-tengah ancaman hukuman semacam itu, Tuhan menjanjikan solusi. Yaitu akan ada Mesias, the suffering Messiah. Mesias yang menderita itu yang memberitakan kabar baik. Saudara, di tengah penghukuman, Tuhan selalu memberikan kabar baik. Dan bahasa Indonesia terjemahannya menurut saya kurang sempurna dalam hal ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, betapa indahnya kedatangan. Dalam bahasa Yunani bukan kedatangan, tapi betapa indahnya kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Saya cukup

penduduk kota bersuka cita, orang ini mati. Dan itu tidak masalah bagi orang kuno. Kenapa? Karena yang paling penting, beritanya. Bukan pemberitanya. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita sesuatu yang menarik, saudara. Beritanya penting, benar. Tapi pemberitanya juga penting. Tapi secara lebih spesifik, bukan pemberitanya. Tapi betapa indahnya kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Saudara, zaman dulu kalau orang itu pergi membawa kabar baik, dia itu melakukan perjalanan yang jauh dan berdebu. Bagian tubuhnya yang paling kotor apa? Kaki-kakinya. Tapi tetap diomong gini, lihat tuh kaki-kaki yang kotor. Betapa indahnya kaki-kaki yang kotor itu. Kaki loh, saudara. Indah. Kalau dikatakan betapa indahnya beritanya, okelah, memang beritanya indah. Kalau dikatakan betapa indahnya pemberitanya, masih lumayan lah. Tapi ini kaki-kaki yang kotor dari para pemberitanya. Dan Alkitab berkata, lihat tuh betapa indahnya. Dari sini kita belajar satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa pemberitaan Injil adalah panggilan mulia yang beranugerah. Bahkan bagian yang terhina dari pemberitanya tetap terlihat indah. Sekali lagi, pemberitaan Injil adalah panggilan mulia yang beranugerah. Bahkan bagian yang terhina dari pemberitanya tetap terlihat indah. Saya bersyukur Tuhan menaruh hati yang mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Waktu saya dipanggil Tuhan, selesai SMA saya sempat kuliah di Universitas Negeri karena dapat bebas tes dan sebagainya. Tapi akhirnya saya mengiyakan panggilan Tuhan. Dan waktu saya pertama kali mengiyakan panggilan Tuhan, saya itu punya dua keinginan. Saya ingin menjadi musisi gereja atau saya ingin jadi misionaris. Yang paling dominan adalah saya mau jadi misionaris. Setelah saya masuk sekolah Alkitab, ketika ditanya kamu mau jadi apa? Jawaban saya adalah saya mau jadi misionaris di pedalaman. Tapi seiring waktu banyak orang memberitahu saya bahwa kamu tidak dipanggil jadi misionaris. Kamu lebih cocok dipanggil sebagai pengajar. Dan itulah saya. Saya akhirnya menjadi dosen, menjadi rektor sekolah tinggi teologi. Lalu akhirnya Tuhan ngepot di dalam hidup saya, ngedrift. Saya tiba-tiba dibawa di gereja ini, Rek Indonesia. Waktu itu cuma ada satu di Rek Inden, 2005. Saya masih sebagai part-timer. Karena saya full-timer di kampus tadi. Saya merangkap sebagai ketua di kampus itu, dosen sekaligus gembala sementara di Rek Indonesia. Tapi dari awal 2005, saya ingin gereja ini melakukan misi. Dan sekarang, setelah saya menjalaninya di tempat ini, saya bersyukur keinginan saya menjadi misionaris yang digagalkan oleh Tuhan adalah rencana Tuhan yang terbaik. Karena kalau saya jadi misionaris, satu suku dilayani satu orang, yaitu saya. Tapi dengan ada di gereja ini, gereja yang berani mengutus, gereja yang misional ini, kita semua telah mengutus puluhan misionaris. Kita telah menjangkau beberapa suku-suku yang terabaikan. Kita telah mendirikan sekolah di pedalaman. Dan kita bersyukur, tadi pun kita mengutus satu misionaris lagi, saudara, kepada salah satu suku terabaikan yang ada di Indonesia. Saudara, saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya memberitakan Injil. Karena panggilan ini adalah glorious calling. Bahkan yang terhina dari kita itu tetap begitu indah. Karena berita yang saudara berikan adalah berita yang the most beautiful news, the best news ever. Saya akan tutup dengan sebuah pengalaman saya. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior. Dan dia memberi saya nasihat. Dia kasih tahu saya begini. Yakob, kamu kalau melayani Tuhan harus setia. Wah, saya suka nasihat itu. Terus dia bilang begini. Kamu coba lihat Om dulu. Om dulu melayani dengan setia. Naik sepeda ontel, sepeda kayu. Tapi karena Om setia, kamu lihat hasilnya. Om sekarang punya beberapa rumah dan beberapa mobil. Dan dia sebutkan merek mobilnya. Terus dia nambahkan, karena itu kamu harus setia melayani Tuhan. Pada waktu saya mendengar nasihat itu, saudara, ada kemarahan yang besar dalam diri saya. Dan saya berkata dalam hati, panggilan saya tidak semurah mobil mewah. Panggilan saya tidak semurah itu. Tuhan panggil saya

bukan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Tuhan panggil saya untuk mencari orang yang terhilang, memberitakan kebenarannya. Dan saya menganggap itu sebagai honor, sebagai blessing buat saya. Dan saya yakin setiap kita mendapatkan panggilan yang khusus. Tapi apapun panggilan kita, tetap esensinya sama. Saudara yang diselamatkan oleh Injil, saudara belajar menghidupi Injil, supaya pada akhirnya saudara bisa membagi Injil kepada orang lain. Saya menantang setiap kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Injil, untuk membawa orang-orang lain satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Mungkin itu asisten rumah tangga, sopir, karyawan, rekan kerja, pacar, teman, siapapun itu. Mungkin orang asing yang saudara temui dimanapun. Pertanyaan saya adalah, apakah hati yang mengasihi mereka ada dalam diri saudara? Saya sungguh berdoa, semoga firman Tuhan ini dan sakramen yang sebentar kita akan terima akan menyegarkan hati kita. Sebagaimana Allah jadi manusia mencari dan menyelamatkan kita, kiranya kita pun mau mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil saat teduh, membiarkan Roh Kudus berbicara lebih lanjut melalui firman-Nya. Kalau ada di antara God's people di tempat ini yang ditegur dan mau bertobat, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan selama mendengarkan khotbah hatimu digelisahkan, jangan tunggu lain waktu, jangan tunggu sampai tua. Itu artinya Tuhan mau beracara dengan engkau sekarang, bukan nanti, sekarang. Karena itu saya mendorong saudara yang hatinya tadi digelisahkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau ada di tempat ini anak-anak muda yang merasa kosong dengan hidupmu, engkau tidak tahu apa yang engkau mau di dalam hidupmu. Hidupmu kelihatan seperti total mess, kekacauan yang begitu besar. Itu karena engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada Kristus. Dan ketika engkau mendengarkan firman, Roh Kudus berbicara menggelisahkan hatimu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap kita mengambil waktu beberapa saat, mengambil respon terhadap firman. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bersyukur untuk Injil yang sudah sampai kepada kami. Bersyukur untuk Roh Kudus yang memampukan kami percaya kepada Injil yang benar. Kami tahu Injil itu sampai kepada kami melalui proses yang begitu panjang. Tuhan telah memakai begitu banyak orang untuk membawa Injil itu kepada kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya sebagaimana kami sudah dicari oleh orang lain, kami sekarang juga menjadi pencari orang lain. Sama seperti Kristus telah datang dan mencari kami, kiranya kami juga mau keluar dari zona nyaman kami, masuk di tengah-tengah dunia, mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan tolonglah kami sebagai individu maupun sebagai gereja, supaya kami mengalami pertobatan bersama-sama. Supaya kami hidup bukan cuma untuk diri kami sendiri. Kami hidup bukan cuma memusingkan karir, pensiun dini, simpanan yang banyak, bisnis kami, keluarga kami. Tapi biarlah kami juga belajar melihat ada banyak orang yang membutuhkan Kristus. Dan biarkan kami berani berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan tolonglah kami. Sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan juga hadir secara khusus melalui sakramen ini. Mengingatkan kami bahwa kalau kami bisa diselamatkan, itu karena Kristus mau menjadi manusia, menjadi hamba orang-orang berdosa seperti kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Tuhan kiranya kami menikmati sakramen hari ini dengan konsep yang baru, dengan hati yang baru. Karena kami tahu keselamatan kami hasil dari sebuah proses yang panjang di dalam kedaulatan-Mu dan di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu dan menyiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus. Amin. Amin.
Kita akan langsung melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Sakramen adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan melaluinya kita mengingat kematian dan memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Melalui sakramen Tuhan juga hadir secara khusus memeteraikan berkat-berkat rohaninya atas kita. Bagi God's people yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengikuti sakramen. Yang ingin mengikuti tapi belum mendapatkan roti dan anggur, silakan mengangkat tangan supaya ushers team bisa melayani. Apakah ada di sini yang mau mengikuti tapi belum mendapatkan roti dan anggur? Silakan mengangkat tangan. Bagi yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama kita

Bagi yang sudah menyiapkan diri, mari kita memegang roti di tangan kanan kita, mengangkatnya setinggi mungkin sebagai simbol bahwa tubuh Tuhan lebih daripada semua yang ada pada kita, lebih mulia dari semua keberhasilan kita yang paling gemilang. Kita merayakan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari sambil memegangnya, kita mengingat kitab suci yang mengatakan bahwa pada malam sebelum Yesus ditangkap, ia makan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikannya kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari dengan iman, ucapan syukur dan sukacita makan roti ini sebagai simbol darah Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa kita dan sebagai meterai rohaninya atas kita. Mari kita menikmati bersama-sama.

Mari sekarang kita mengangkat anggur di tangan kita, mengangkat setinggi yang kita bisa. Sebagai pengakuan simbol bahwa kita mengakui kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Darah Kristus lebih mulia daripada semua yang kita banggakan. Sambil mengangkatnya, mari kita mengingat kitab suci bahwa sesudah makan Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari dengan ucapan syukur, sukacita dan iman minum anggur, simbol darah Tuhan yang tertumpah di kayu salib membasuh semua dosa-dosa kita dan meterai atas berkat-berkat rohaninya. Mari kita menikmati. Mari masing-masing kita mengambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk keselamatannya yang ajaib. Bersyukur untuk penebusannya yang sempurna. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.